0: Siaran khusus. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2020.
1: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
1: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.000-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa

0: membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
1: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih

0: Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
2: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
1: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
3: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
1: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
4: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
1: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
5: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
6: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
7: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya

akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan

0: kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali lagi bersama Pro 1 RRI Surabaya, lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional, pendengar. Satu lagu dari Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona, saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sembari juga mengingatkan Anda, nanti sesi diskusi kita pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, temanya pun juga cukup menarik begitu ya, kami undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Karena kalau kita melihat ya, Indonesia kondisinya sedang diguncang begitu banyak ujian terkait bencana. Belum lepas berkaitan dengan bencana kekeringan dan krisis air bersih, kemudian ditambah lagi dengan gempa bumi. Dan terbaru kemarin juga kita dengarkan informasi bahwa ada sekitar 6-7 gunung berapi ini mengalami erupsi di waktu yang hampir bersamaan. Tidak berhenti sampai di situ, kalau kita bicara tentang provinsi Jawa Timur, pendengar. Nah, ini kita juga harus waspada begitu ya. Karena Jawa Timur itu punya 7 gunung api aktif tipe A yang punya catatan letusan sejak tahun 1600-an. Ada Gunung Kelut gitu ya. Kemudian Arjuna, Welirang, Raung, Bromo, Semeru, dan juga Ijen. Ini yang harus begitu ya. Kemudian kita pikirkan jangka panjangnya. Bagaimana upaya mitigasinya, pencegahan. Karena kalau kita bicara tentang bencana memang tidak bisa kita cegah. Namun ketika kita punya upaya untuk mendeteksi begitu ya, bagaimana alat EWS itu berfungsi, bagaimana juga masyarakat ketika memiliki literasi kebencanaan harus mengetahui kapan evakuasi, kapan harus bertindak dan sebagainya, hal-hal apa yang disiapkan, itu menjadi poin pentingnya. Karena tentu kita tidak bisa mencegah alam untuk memberikan reaksinya, termasuk berkaitan dengan soal kebencanaan. Nah, di tengah kondisi ini, pertanyaannya yang muncul bukan lagi sekedar kapan sih gunung akan erupsi, tapi seberapa siap masyarakat kita menghadapinya. Karena ya tinggal tunggu waktu ya ibaratnya ya. Kalau memang kondisi gunung berapi aktif tersebut kemudian mengalami gejolak dan kemudian erupsi, ya tinggal bagaimana, seberapa siap sih masyarakat kita gitu ya. Apakah informasi peringatan dini benar-benar dipahami, kemudian jalur evakuasi juga sudah diketahui, dan bagaimana kesiapsiagaan itu menjadi sebuah budaya. Itu penting loh, karena ya kalau di Jepang udah tahu ya, anak-anaknya itu kan diajarkan sejak dini bagaimana ketika harus menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Negara yang paling sering terjadi gempa, satu di antaranya Jepang gitu kan ya. Itu sudah menjadi budaya loh. Mereka diajarkan juga, jadi mereka tahu gak boleh panik, kapan berlindung, berlindungnya di mana, tahu dong mereka. Nah, kalau di kita gimana? Sudah jadi budaya gak? Atau jangan-jangan kita bergerak ketika abu mulai turun, kepanikan datang gitu kan ya. Ini gimana gitu kan ya. Nanti kita coba tanyakan, bagaimana sih kesiapan kita? Bagaimana juga kalau kita tinggal di negara yang ya begitu dengan banyaknya informasi soal bencana, kapanpun udah harus siap gitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Surono, anggota Dewan Energi Nasional yang juga Kepala Pusat PVMBG pada periode tahun 2006 hingga 2013. Dan juga Ibu Siti Sumilarita Susilawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Kami ajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami tentunya melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marcel Joly.
1: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
2: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
1: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
2: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
1: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
2: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
1: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
2: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Jawa Timur itu kan punya sejumlah gunung api aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Yang beberapa di antaranya itu menjadi destinasi wisata dan juga pendakian. Sebut aja Gunung Bromo, Semeru, Ijen, hingga Raung. Nah, aktivitas gunung api di Jawa Timur itu terus dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG dan juga Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Nah, tingkat aktivitas gunung api itu terbagi menjadi 4 level pendengar, yaitu level 1 atau normal, level 2 atau waspada, level 3 atau siaga, dan level 4 atau awas. Dan berdasarkan pemantauan terbaru Magma ESDM, 7 gunung api aktif di Jawa Timur berstatus, beserta dengan status level aktivitasnya begitu. Yang terbaru itu kan Semeru ya, sempat erupsi, dan ini juga dinyatakan memang sejak beberapa hari yang lalu Gunung Semeru itu ada di level 3 atau siaga. Ini yang kemudian statusnya menjadi perhatian karena Semeru masih mengalami aktivitas erupsi. Hari Minggu 6 September 2026, Semeru kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Dan dengan kondisi level 3, masyarakat dan wisatawan itu perlu mengikuti rekomendasi PVMBG serta tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk zona Gunung Semeru. Jadi memang kemarin ya pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak begitu ya, itu menyatakan bahwa dari 7 gunung api aktif di Jawa Timur itu sebenarnya sejak tahun 2025 itu levelnya nggak pernah berubah. Ada yang tetap di level 3 siaga yang sampai hari ini terus dipantau, ada yang di level 2 begitu ya, itu juga ada. Sehingga ketika aktivitas ini mengalami penguatan, nah itu yang kemudian juga diharapkan masyarakat terus bisa mewaspadai potensi-potensi terjadinya erupsi, bahkan ya peringatan-peringatan dini yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Kalau Gunung Bromo begitu ya, ini ada di level 2 atau waspada begitu ya, dan masyarakat serta wisatawan pun juga perlu memperhatikan rekomendasi dari PVMBG. Kemudian juga Gunung Raung itu ada di level 2 juga waspada. Gunung Ijen itu ada di level 1 normal begitu ya. Kalau Gunung Kelut itu juga ada di level 1 normal. Jadi ini yang kemudian harus diperhatikan begitu ya. Karena ada sekitar 7 gunung api aktif di Jawa Timur yang terus harus dipantau berkaitan dengan peningkatan aktivitasnya atau levelnya. Nah, selama ini kan pihak-pihak dari PVMBG itu selalu memberikan peringatan dini berkaitan dengan kondisi gunung tersebut. Apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Sementara itu, berkaitan dengan banyaknya daerah di Indonesia yang rawan bencana, ini pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November, ITS, Dr. Amin Widodo, itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaannya menghadapi berbagai ancaman alam. Dan setiap wilayah itu punya karakter bencana berbeda yang perlu dipahami untuk mengurangi resiko. Amin Widodo mengatakan Indonesia itu punya banyak gunung api aktif dan kondisi tersebut menuntut masyarakat dan pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi sesuai dengan karakter wilayahnya. Dan menurut Amin, sejumlah gunung api di Jawa Timur itu memiliki potensi bahaya yang berbeda. Karena itu penanganan dan mitigasinya nggak bisa disamaratakan. Contoh, Semeru, itu potensi banjir lahar saat terjadi hujan itu sangat tinggi. Material vulkanik yang menumpuk di kawasan puncak itu bisa terbawa aliran air menuju daerah hilir. Ya, ini yang tentunya harus diantisipasi. Sementara untuk wilayah gunung yang lain tentu akan sangat berbeda karakternya begitu ya. Sementara itu anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur Arna Ferajuani ini mengatakan masyarakat hidup berdampingan tentunya dengan berbagai fenomena kebencanaan. Ancaman tersebut dapat menimpa siapa saja tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisiknya. Dan menurut Arna, kelompok penyandang disabilitas juga memiliki risiko terhadap gempa dan bencana lain. Karena itu pengurangan risiko harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Artinya kita juga harus diminta begitu ya untuk memiliki literasi terkait kebencanaan, upaya pencegahan gitu ya. Itu poin penting gitu ya. Karena siapapun gitu ya, kalau dalam kondisi bencana mereka juga harus tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan, termasuk untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Sekarang itu kan sudah mulai ditanamkan atau diajarkan sejak dini ya. Karena ya Indonesia ini banyak sekali terjadi bencana gitu kan ya. Sehingga mau enggak mau anak-anak usia PAUD, TK, SD itu mereka diajarkan kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan, kalau terjadi banjir bandang apa yang harus dilakukan. Upaya-upaya seperti itu sudah diajarkan sehingga ketika anak-anak ini, karena kan enggak pernah tahu nih kapan terjadinya bencana ya, amit-amit ya. Ayah sedang bekerja, ibu sedang di rumah, anak-anak sedang bersekolah, tiba-tiba terjadilah bencana di satu wilayah. Kan tidak mungkin begitu ya. Untuk bisa berdekatan kemudian saling menghubungi karena kondisi ya. Anak-anak kita itu dibekali dengan hal-hal semacam itu, tahu bagaimana harus menyelamatkan diri, bagaimana untuk mencegah dan meminimalkan resikonya. Itu menjadi poin yang sangat penting. Sehingga dalam setiap kesempatan kita pun juga turut ambil bagian begitu ya, mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat lebih peduli. Karena ya jangan dianggap bahwa ini bencana itu sebuah takdir. Ada ya narasumber kita itu mengatakan dari teman-teman BBBD bahwa masyarakat kita ini belum menjadikan kesiapsiagaan bencana itu sebagai sebuah budaya. Yang ada, bencana itu dianggap sebagai sebuah takdir. Kalau terjadi ya sudah. Nah ini yang fatal. Padahal resiko bencana itu bisa diminimalisir. Nanti ya sesi diskusi kita cukup menarik. Jadi kami undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu, tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
2: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Program Dialog Aspirasi kembali menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Rabu 9 September 2026. Tentunya bersama saya Sari Julia yang nanti juga akan mengajak kedua narasumber kita berbincang sembari mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu begitu ya, kita juga digemparkan berkaitan dengan adanya erupsi sejumlah gunung di Indonesia. Nah, ini secara bersamaan tentu sebagai masyarakat awam pun bertanya, ada apa begitu kan ya. Namun memang kalau kita bicara termasuk untuk Provinsi Jawa Timur, kita tahu Provinsi Jawa Timur ini setidaknya ada 7 gunung berapi aktif yang tentunya ini level atau status levelnya beragam. Bagaimana sih menumbuhkan kesiapsiagaan dari masyarakat kita? Apakah kesiapsiagaan sudah menjadi budaya atau jangan-jangan masih jauh dari itu? Karena tentu kalau kita bicara tentang aktivitas kebencanaan tidak bisa kita cegah. Namun bagaimana upaya meminimalkan resikonya? Itu poin yang paling penting. Berkaitan hal tersebut, pendengar, saya ajak Anda untuk berbincang bersama dengan dua narasumber. Tema kita pagi ini adalah Jatim dikelilingi gunung api. Seberapa siap kita? Saya bersama dengan dua narasumber, yang pertama yang tersambung melalui Zoom Meeting, ada Ibu Siti Sumilarita Susilawati, beliau adalah Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rita.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa semuanya.
0: Ya, kabar baik juga sehat ya Ibu.
1: Alhamdulillah,
0: baik. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama dengan Ibu Rita, di ujung telepon saya juga sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Surono, anggota Dewan Energi Nasional dan juga Kepala Pusat PVMBG pada periode tahun 2006 hingga 2013. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Surono.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Julia, selamat pagi para pendengar Pro 1 FM yang saya hormati.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Salam sehat tentunya untuk Pak Surono dan terima kasih. Baik, berkaitan dengan tema kita Jatim dikelilingi gunung api, seberapa siap kita? Mungkin di awal saya ke Ibu Rita terlebih dahulu. Pantauan terkini dari teman-teman PVMBG terhadap 7 gunung aktif tipe A di Jatim, khususnya Gunung Semeru ya, yang ternyata beberapa waktu ini mengalami lebih dari 1.200 kali erupsi sepanjang 2026. Bagaimana Bu kondisinya?
1: Bentar Mbak, sebentar. Bentar ya, mohon maaf ini, apa biar sambungannya enak.
0: Iya, baik.
1: Baik. Mbak, betul ya, Jatim ini ada banyak gunung api ya di sini. Ada 7 gunung api yang berada di Jatim, Kelud, Arjuna, Semeru, Bromo, Lamongan, Raung, Ijen. Dan kabar baiknya adalah ini kami memiliki pos pengamatan ya untuk ketujuh gunung itu. Ini Pak Rono, Pak Surono juga dulu pasti udah sangat hafal ya. Pak Surono ini memang luar biasa, ini ahlinya langsung gitu. Nah untuk Kelud ini level 1 normal ya Mbak. Dia itu apa namanya pernah erupsi dan kita tahu erupsinya juga cukup mencengangkan begitu ya. Ini juga menjadi salah satu objek pemantauan yang kami lakukan. Data pemantauan di 1 Agustus sampai 8 September ini untuk Kelud ini ada 2 kali gempa tektonik Pak. 1 kali gempa terasa gitu ya, dan pokoknya kita mencatat ada beberapa kali kegempaan seperti itu, tapi statusnya tetap normal. Kemudian apa namanya untuk ini, untuk yang lainnya Arjuna ini juga sama normal begitu ya. Dan kemudian untuk gunung Arjuna ini kita mencatat juga beberapa kali masih ada gempa vulkanik dalam, artinya memang ada aktivitas masih di sana. Oleh karena itu kita masih pantau seperti itu ya untuk Arjuna Welirang. Terus juga untuk Semeru ini Mbak, Semeru ini kan kita catat luar biasa erupsinya, dalam artian memang begitulah Gunung Semeru begitu ya, luar biasa, kita ada catat udah ribuan ini erupsi di sepanjang 1 Januari 2026 sampai dengan 7 September kemarin untuk Gunung Semeru ini. Dan yang bahaya awan panas masih memang kami catat di Gunung Semeru ini ada perhatian khusus, untuk zona rekomendasinya juga berbeda yang apa ya. Namanya tuh apa? Yang di radius kawah dan juga ada zona sektoral yang kita tenggarai kekhawatiran untuk adanya awan panas gitu. Mm-mm. Ini satu-satu nggak apa-apa nih Mbak?
0: Ya,
1: atau
0: boleh.
1: Gimana?
0: Boleh Ibu.
1: Nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa ya? Mm-mm. Ya, nah untuk tadi 4074 kali gempa letusan ini untuk Semeru di periode 1 Agustus sampai 8 September. Mm-hmm. Udah ada 4074 kali gempa letusan. Seperti itu ya, memang aktif ini. Kemudian juga ini yang tidak kalah pentingnya Bromo, karena ini kan merupakan ikon wisatanya ya, Jawa Timur ya, banyak sekali betul. Turis gitu mm-hmm. datang ke sana karena memang indah. Levelnya itu 2 waspada. Yang dikhawatirkan dari Bromo ini adalah apa namanya keluarnya gas-gas ya, karena ini menjadi objek wisata tentunya harus sangat berhati-hati masyarakat memperhatikan zona rekomendasi yang tidak boleh mendekat itu berapa kilometer. Kan kadang-kadang masyarakat begitu naik saking indahnya ya. Melampaui batas begitu ya. Padahal itu kan bisa kapan aja ada apa namanya aliran gas tersebut. Ternyata, begitu. Jadi ini mungkin kami menghimbau juga masyarakat walaupun indah tetap aja dipatuhi zona rekomendasinya. Ini yang indah di Jatim itu luar biasa banyak ya Mbak ya. Mm-hmm. Juga ada Ijen, ini ya. Kan terkenal sekali sampai kemana-mana. Betul. Kawah Ijen begitu ya. Kemudian juga ada Gunung Raung, ini Raung itu levelnya 2 juga waspada, ini ada di Banyuwangi. Kita juga masih mencatat kegempaan di gunung ini, oleh karena itu pemantauan terus kita lakukan. Kemudian juga tadi yang Ijen, sementara Ijen normal Mbak levelnya.
0: Level
1: tapi ini juga
0: ya.
1: Kita khawatirkan itu kan sama ya ada gas-gas gitu dan terutama karena ini tempat wisata kadang-kadang ini yang membuat kami betul-betul perlu berkomunikasi gitu ya dengan pelaksana pariwisata di sana gitu untuk memastikan keselamatan para pengunjung karena ini jadi ikon tadi sekali lagi karena kami juga masih mencatat ada aktivitas untuk di Ijen ini seperti 37 kali gempa busan gitu dan lain sebagainya ya istilahnya intinya masih ada aktivitas yang kami catat. Nah untuk Ijen ini bahayanya itu bisa ada lontaran batu pijar dan juga untuk di area tertentu gitu ya bisa ada lumpur, bisa ada lumpur panas begitu. Sehingga zonanya itu di 1,5 km Mbak untuk Ijen.
0: Yeah.
1: Nah ini ya yang 1,5 km ini mungkin sekali lagi yang perlu sangat diperhatikan oleh masyarakat gitu ya. Nah kemudian udah tuh semuanya kami update Mbak untuk gunung-gunung api yang ada di Jawa Timur. Kira-kira baik. Seperti itu Mbak.
0: Ini pantauan dari teman-teman PVMBG berkaitan dengan status level. Tentu ini bisa berubah-ubah begitu ya. Sehingga update-nya kita juga harus terus cari tahu begitu ya. Karena ini gunung aktif ya tentu akan sangat berpotensi juga begitu ya. Ada aktivitas, ada peningkatan aktivitas masuknya. Nah Bu Rita, kalau dari 7 gunung api aktif tipe A di Jatim, ini gunung mana sih yang secara historis ya maupun teknis memiliki dinamika erupsi paling sulit diprediksi dan bagaimana PVMBG mengantisipasinya? Karena sementara waktu ini kan yang jadi fokus perhatian adalah Semeru dan juga Ijen tadi ya, karena masing-masing gunung punya karakteristiknya yang berbeda-beda. Seperti apa Bu Rita?
1: Ya, ini ya, ini ceritakan gini Mbak, setiap gunung itu kami punya PJ-nya ya, yang menghafal banget. Saya dapat cerita ini memang katanya ya, untuk Semeru dan Kelud ini Mbak, prekursornya itu singkat gitu ya, hanya beberapa hari sampai seminggu. Jadi harus cepat respon gitu, bergerak sebelum terlambat karena erupsi gitu. Kelud ini juga erupsi Keludnya, Kelud ini sering besar erupsinya ya. Itu jadi itu yang memang tadi karakter tiap gunung itu betul-betul berbeda-beda. Jadi kadang kalau teman-teman mencatat ada yang PHP juga. PHP itu dalam artian gini kayak meningkat, belum erupsi kita udah sampaikan awas zonanya gitu ya. Tapi dia belum erupsi aja gitu. Kemudian menurun lagi kan, nah seperti itu. Ya, tapi itulah tantangannya di dalam melakukan monitoring ya. Kalau dulu disampaikan teman-teman, Pak Rono itu pokoknya keselamatan kan nomor satu betul ya Pak Rono ya. Pak Surono ya. Jadi ketika disampaikan harus evakuasi terlebih dahulu ya harus dipatuhi gitu walaupun kelihatannya gunungnya itu belum gitu erupsinya. Jadi tadi Mbak Semeru Kelud itu suka begitu jadi harus cepat gitu lah. Prekursornya singkat dari dia diam sampai apa namanya? Sampai erupsi gitu. Kemudian ini adalah satu lagi nih, katanya ada Gunung Lamongan, ini tuh sudah lama tidak pernah erupsi, tapi punya historis lubang erupsinya itu berpindah sampai 32 kali gitu.
0: Oh,
1: dan ini juga jadi memang banyak gunung yang memang harus kita perhatikan seperti itu Mbak.
0: Ya, baik. Artinya memang sistem peringatan dini juga menjadi poin penting bagi masyarakat begitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat karakteristik yang berbeda-beda tadi, katakanlah satu di antaranya contohnya di Gunung Lamongan sudah lama nih nggak ada aktivitas dan lain sebagainya, tapi tetap harus diwaspadai karena ada pergeseran. Nah, kalau kita bicara tentang sistem peringatan dini begitu Bu Rita, seberapa efektif sih sistem peringatan dini dari PVMBG untuk bisa menjangkau masyarakat begitu ya, baik itu di tingkat desa, di kawasan yang tentunya rawan bencana. Seperti apa? Sekarang kan kalau kita bilang sudah cukup banyak ya, kita bisa pakai AI mungkin begitu kan ya, teknologi-teknologi modern yang bisa memantau aktivitas berkaitan dengan gunung api. Seperti apa juga, Bu Rita?
1: Ya. Boleh nggak Mbak cerita sedikit, agak sedikit ini ya, karena ini ada historikalnya gitu dengan Gunung Jawa Timur gitu. Okay. Ini merupakan cikal bakal adanya modernisasi di pusat vulkanologi. Jadi dulu itu kan sebelum Semeru erupsi, peralatan-peralatan yang kami lakukan, yang kami miliki itu sebagian besar masih analog, Mbak. Jadi masih boleh kita katakan belum modern lah seperti itu ya. Kemudian pos-pos pengamatan juga kondisinya masih seadanya begitu ya. Nah, pada saat erupsi Semeru, di mana ada korban untuk awan panas sampai 5.000 apa namanya itu rumah terdampak kan, dari situ kita memahami betapa pentingnya apa namanya sistem mitigasi dengan alat yang lebih baik begitu, karena kalau alatnya kurang artinya kan deteksinya bisa kurang akurat dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah pada saat itu, Pak Menteri Jonan saat itu langsung menginstruksikan untuk dilakukan modernisasi. Jadi diawali oleh Semeru, letusan Semeru yang di Jatim ini, Mbak. Sudah kita lakukan modernisasi peralatannya. Sekarang alhamdulillah kita sudah digital, sudah terkoneksi bagus antara kami menyimpan peralatan di stasiun pengamatan di tubuh gunung itu, nanti data-datanya itu secara digital terkoneksi ke pos pengamatan, kemudian

0: digunakan untuk sistem kemodernan pemantauan sendiri sampai hari ini apa saja begitu Bu Rita?
1: Iya. Ini alhamdulillah ya, kami itu alat-alatnya sekarang sudah mulai untuk misalnya visual. Kalau dulu kan misalnya kita hanya memakai apa sih itu namanya ya, yang untuk dilihat jauh apa teropong begitu ya. Sekarang kita sudah ada CCTV dan CCTV ini dipasang di dekat gunung sehingga dia bisa melihat apa namanya tuh kolom erupsi gitu, bisa terpantau dengan menggunakan CCTV ini langsung. Kemudian kita juga punya peralatan seismometer yang itu tuh sudah juga tidak analog lagi tetapi digital. Jadi tingkat akurasinya sudah jauh lebih baik dan dia itu bisa mengirim signal langsung dari tubuh gunung api itu ke kantor kami gitu. Itu juga on time dan sudah langsung gitu ya karena digital kan. Jadi terinformasikan. Gas juga demikian, itu dipasang di dekat gunung. Jadi ketika ada gas-gas yang keluar itu terpantau, hasilnya juga bisa langsung dikirim ke kantor pos pengamatan. Kemudian ada alat deformasi juga. Deformasi itu untuk melihat tilt meter dan GPS untuk melihat kalau gunung mengembang, artinya menunjukkan kemungkinan ada erupsi gitu, inflasi. Itu ada juga kami miliki dan sudah lebih baik, lebih modern sehingga bisa memberikan data yang lebih akurat untuk membantu para ahli menentukan sikap gitu, menentukan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Ini alhamdulillah seperti itu Mbak kira-kira.
0: Ya. Artinya dengan upaya modernisasi alat pemantauan, nah ini juga membantu begitu ya, bagaimana teman-teman PVMBG memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Nah, kalau ini sudah dibangun dengan begitu baiknya, tinggal kita, masyarakatnya. Bagaimana ketika kita tinggal di sebuah wilayah yang boleh dikatakan rawan bencana, harusnya kesiapsiagaan bencana itu menjadi sebuah budaya. Saya geser dulu Bu Rita ke Pak Surono begitu ya, yang tentu ini juga banyak sekali begitu ya berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya, hal-hal yang harus juga disampaikan kepada masyarakat. Tadi berkaitan dengan level 7 gunung aktif di Jawa Timur, tentu karakternya berbeda-beda. Bagaimana masyarakat di sekitar kita juga mengetahui begitu Pak, kalau mereka tinggal katakanlah di kawasan Gunung Kelut, di kawasan Gunung Ijen, Semeru dan sebagainya, untuk bisa membaca, oh karakternya seperti ini, kalau toh memang terjadi nanti erupsi, kami tahu apa yang harus dilakukan. Ibarat kata ini adalah sebuah mitigasi bencana begitu. Seperti apa kalau Pak Surono melihat begitu ya kesiapsiagaan masyarakat Jawa Timur menghadapi bencana vulkanik, tentunya satu diantaranya mengenal karakter dari masing-masing gunung tersebut. Gimana Pak?
2: Mohon maaf sebelumnya, saya kira-kira 5 atau 7 menit ini saya harus off karena saya harus rapat.
0: Oh baik, silakan.
2: Jadi saya kira beginilah ya kan, mitigasi bencana apapun itu kan subjeknya itu manusia gitu kan. Ilmu dan teknologi menjadi tidak ada artinya apa-apa kalau memang masyarakat itu tidak well educated gitu ya. Ini satu pengalaman yang pernah saya lakukan waktu Merapi dan sebagainya. Saya harus buka baju saya sebagai pejabat, saya nongkrong dengan mereka di kilometer nol, saya ketemu dengan LSM malam minggu terlalu banyak sampah di depan kantor pos Jogja, saya menguti mereka, sampah dengan mereka. Kemudian mereka itu tanya pada saya, apa sih maunya Pak Rono ini? Saya mau belajar bencana menurut kalian. Waktu itu saya ketemu cucunya Jenderal Sudirman, diberilah ruang, gitu kan. Saya bicara dengan mereka, saya tanya, saya belajar gitu. Saya belajar dengan mereka, apa yang mereka tak ketahui. Ya ada beberapa yang sudah benar karena mereka itu belajar dari yang bersifat pengalaman gitu ya, ya empiris gitu ya. Kemudian ada beberapa yang keliru, saya benarkan, dari yang saya benarkan timbul pertanyaan dan sebagainya. Kemudian saya ajak, ayo kita ngelihat betul-betul di lapangan. Saya singkirkan semua ilmu pengetahuan dan teknologi, saya ajak mereka mengenal apa itu Merapi sebetulnya. Yang Anda kenal itu sudah benar atau belum? Ya kan? Karena gunung api, ya, letusan gunung api, suatu proses peningkatan gunung api ya, dan akhirnya bisa menjadi suatu letusan, ya kan? Itu bisa tidak sama dengan masa lalunya, sehingga mereka tidak bisa menghafalkan, ya kan? Ada jurusan yang menghafalkan sifat-sifat gunung api dan sebagainya. Itu bisa karakternya bisa berubah.

0: Oh, baik.
1: Tahun 2010 waktu saya ditanya Pak SBY, apa yang harus Anda lakukan? Saya tidak melakukan apapun, saya hanya menyampaikan kepada mereka bahwa Merapi akan meletus yang belum pernah Anda ketahui, sekalipun generasi Anda itu belum pernah mengetahui. Seperti apa? Kita lihat. Selama Anda mengikuti saya kira kita bisa selamat bersama. Mm-hmm. Selamat bersama, bukan selamat saya, selamat beberapa orang. Jadi pada dasarnya gunung api itu harus dipantau dengan data yang dinamis. Karena akhir dari suatu proses bergantung proses saat sekarang, bukan sama dengan masa lalu. Itulah perlunya ilmu pengaturan yang kuat betul, ya kan, tentang pengolahan data, tentang bagaimana sih peralatan yang modern ini responnya itu seperti apa, ya kan? Kan peralatan ini dasar gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah hal seperti itu yang harus diketahui dan kembali ke subjeknya dalam manusia. Selama manusia itu tidak mengerti dan tidak mau mengerti, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tidak ada artinya apapun.
0: Hmm.
1: Ya kan? Ya, masih ya, ya. Tetap saja banyak korban, dan saya sosialisasi depan para pejabat, para tokoh masyarakat dan sebagainya di suatu hotel, ternyata nggak nyampe gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan, tidak semuanya nyampe, maka saya rubah mitigasi saya, mitigasi tanpa roti dan dasi. Jadi kalau saya ceramah mitigasi di hotel kan pagi-pagi sarapan roti.
0: Uh-huh.
1: Ya kan, ceramahnya pakai dasi. Saya buka itu semua, saya datangin mereka.
0: Oke.
1: Saya ingin tahu dulu pernah meletus seperti apa dan bagaimana Anda selamat. Ya kan?
0: Mm-mm.
1: Saya datangin mereka, ya kan? Kapan mereka kumpul, di mana, ayo. Saya datangin subjeknya. Saya lepas baju saya, mereka trust dan percaya kepada saya. Karena saya betul-betul ingin dia selamat.
0: Yeah.
1: Ya. Saya tidak pernah cerita, ya kan, ke mereka karena mereka data pun tidak tahu gitu.
0: Mm.
1: Apa sih itu gempa itu gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Kan mungkin tidak sekolah mereka.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yang mereka ketahui ya gunungnya sedang seperti apa, saya harus bagaimana? That is the key. Ya, itulah kuncinya, ya kan? Di sanalah gitu kira-kira ya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang sih, kalau tadi Ibu Rita dari Kepala Kapus BVMBG mengatakan berapa data-data gunung api di Jawa Timur, saya kira masyarakat Jawa Timur boleh tidur nyenyak lah sekarang kan.
0: Hmm.
1: Ya kan? Kalau Semeru kan meletus itu tiap hari,
0: yeah.
1: Biasa-biasa saja. Kecuali kalau awan panas guguran, bubannya gugur jadi awan panas, itu masalah. Tapi selama mereka ada yang bertempat tinggal di Besuk Bang, Besuk Kobokan, Besuk Sat, besuk-besuk itu semuanya ya suatu saat akan kena.
0: Mm-hmm.
1: Hanya itu kuncinya gitu kan.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Kan mereka itu akan ke situ seperti dulu yang dia lakukan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan, letusannya ke situ-situ aja kok.
0: Yeah.
1: Paling pindah juga ya ke situ juga gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya masyarakat yang harus ngerti gitu. Itu aja.
0: Yeah.
1: Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk ngerti. Begitu saja Mbak, ini 1 menit lagi saya harus rapat ya.
0: Mungkin,
1: terima kasih,
0: ya,
1: selamat
0: baik.
1: Pagi.
0: Terima kasih Pak Surono.
1: Selalu, selalu semuanya.
0: Ya, terima kasih, selamat pagi. Nah Pak Surono ini ternyata memang ada kesibukan begitu ya, sehingga waktunya terbatas. Tapi diingatkan tadi ya, mungkin ini menjadi pengingat begitu ya. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa sebenarnya karakter sebuah gunung itu nggak bisa dipastikan, sering berjalannya waktu berubah begitu ya. Pasca erupsi di tahun berapa dengan nanti kemungkinan akan terjadi erupsi di waktu yang akan datang, itu akan tidak bisa diprediksi begitu. Maksudnya dalam arti luasannya, bentuk material yang dikeluarkannya, kemudian juga asap dan sebagainya, itu akan mengalami perubahan. Tinggal bagaimana kita masyarakat itu menjadikan upaya kesiapsiagaan itu menjadi poin penting. Ya tadi dikatakan ya wilayah-wilayah yang terdampak ya, yang di daerah-daerah kobokan-kobokan itu gitu, akan terus, tapi bagaimana mereka sudah siap nggak ketika terjadi gemuruh, saya harus seperti apa nih, evakuasi seperti apa, titik kumpulnya di mana, lantas kapan harus kembali pulang, itu poin pentingnya. Karena selama ini kita sebagai orang Indonesia yang paham, kita hidup di cincin api, ancaman gunung meletus, gempa bumi itu nyata begitu ya, tapi yang ditanyakan adalah kapan begitu ya, gunung ini mengeluarkan asap gitu ya. Kemudian bertanya-tanya kapan meletusnya. Nah, mindset ini yang kemudian harus diubah begitu ya. Seberapa siap sih kita menghadapi bencana gunung meletus? Saya nanti juga tanyakan karena tentu akan ada korelasinya berkaitan dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh teman-teman PVMBG dan sikap dari masyarakat. Sebelum saya kembali ke Bu Rita, kita coba terima pendengar terlebih dahulu yang ingin berinteraksi bersama kita. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, silakan.
2: Dan juga selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk ada
0: Ibu Rita, Pak Suronohnya sudah pamit karena harus ada kegiatan.
2: Oh iya, Pak Surono sudah pamit ya. Bu Dokter Rita ya.
0: Ya.
2: Siti Sumilah Rita Suslawati ya. Nah, kepala pusat apa? Vulkanologi dan mitigasi bencana geologi ya, gitu ya. Ya, selamat bekerja Bu, selamat sehat selalu dan semoga.
3: Terima kasih Bapak.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih sudah memitigasi kepada seluruh pendengar ya, masyarakat luas. Nah, tadi Ibu juga singgung tentang keterbatasan alat pemantau aktivitas gunung api ya. Beberapa daerah rawan belum, mungkin sudah tapi belum, menurut saya mungkin sudah tapi mungkin belum optimal atau maksimal. Jadi kalau menurut Ibu sebagai kepala PVMBG ini, apakah Ibu melihat bahwa kekurangan utama pemerintah dari dulu sampai sekarang misalnya. Mungkin semakin baik, tapi mungkin dari dulu sampai sekarang dalam mitigasi bencana gunung berapi, sifat penanganannya yang masih apa? Reaktif mungkin daripada proaktif, serta masih lemahnya koordinasi lintas sektor. Mitigasi reaktif kan penanganan sering dilakukan saat atau setelah erupsi terjadi, bukan jauh-jauh hari sebelum bencana datang. Juga keterbatasan alat tadi yang Ibu sebutkan ya, kemudian juga termasuk ini Bu, biasanya itu menangani apa pada masih terbatas pada evakuasi fisik saja, tapi kemudian juga mitigasi ekonomi ini yang perlu dilakukan juga perlu dilihat secara komprehensif bahwa warga yang terdampak itu kan pasti apa ya terdampak pada mata pencariannya di petani nelayan atau pedagang-pedagang kecil misalnya. Ini kan mata pencariannya hilang. Nah, ini seringkali juga belum maksimal. Yo, termasuk edukasi publik belum rata. Misalnya sosialisasi mengenai bahaya sekunder seperti apa ya selebaran abu ya vulkanik, abu vulkanik dan juga dampaknya terhadap kesehatan. Ini kan sering banyak itu dampak terhadap termasuk karhutlah juga itu masih apa ya kurang maksimal ya begitu. Jadi kalau gunung kita kan, negara kita kan dikenal dengan, dikelilingi oleh gunung-gunung berapi atau dikenal dengan Ring of Fire kan, gitu. Jadi, terus yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gugusan lava itu?
0: Oke, baik.
2: Jadi gunung, mungkin Jawa Timur banyak, ada Semeru, Kelud, Ijen, ya, Arjuna, Raung, Romo, dan sebagainya. Nah, ini levelnya seperti apa Bu? Apakah di antara itu ada yang benar-benar belum pernah terjadi sejarah atau belum pernah terjadi letusan atau sejarahnya belum pernah terjadi letusan di antara gunung-gunung itu atau semuanya sudah pernah gitu. Nah, gitu. Nah, aja Bu, mohon pencerahannya tentang mitigasi yang seharusnya dilakukan. Mungkin Ibu sudah memberikan rekomendasi yang bagus dari Pak Sohono juga, tapi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah mungkin anggaran atau keterbatasan lainnya gitu ya mungkin itu mohon edukasi. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ramadan. Ini menjadi juga sesuatu yang menarik begitu Bu Rita. Kenapa? Karena tadi sempat dikatakan bahwa sebenarnya kalau pemutakhiran alat begitu ya sudah modern, modernisasi sudah ada begitu ya. Hanya saja kalau kita melihat ini masih di Jawa Timur gitu Bu, lingkupnya Indonesia ini kan bencananya banyak ya, tersebar di berbagai wilayah. Nah, bagaimana juga kesiapan alat-alat tersebut? Tadi dikatakan mitigasi untuk katakanlah gunung api aktif di Indonesia itu sudah dilakukan dengan begitu banyak hal. Tapi bagaimana dengan kesiapan dari masyarakat sendiri? Sosialisasi edukasi tidak berhenti sampai di sini saja, tapi terus kita lakukan. Namun agaknya masyarakat kita masih tergopo-gopo ketika sudah terjadi. Nah, ini juga yang ditanyakan oleh Mas Ramadan, bagaimana upaya pendekatannya? Pak Surono tadi bilang, ya harus menanggalkan semua itu dulu, baru ngobrol, pendekatan yang humanis, baru mereka mengerti apa sih yang harus dilakukan. Menggugah kesadaran jauh lebih penting. Dan apa yang harus diketahui masyarakat mengenai keberadaan gunung api aktif yang tadi dikatakan oleh Mas Ramadan, gugusan api, semburan, dan lain sebagainya, itu seperti apa, Bu? Boleh dibantu jawab, silahkan.
4: Baik, terima kasih, Mbak. Tadi tuh pertanyaannya berarti lebih ke bagaimana kita menyadarkan masyarakat, seperti itulah ya Mbak kira-kira ya. Karena dari segi peralatan mungkin sudah jauh lebih baik gitu ya. Jadi tadi kalau disampaikan Pak Surono kan percuma saja gitu katanya, kita sudah canggih kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat. Tuh. Padahal peralatan itu dibuat kan intinya untuk meningkatkan keselamatan. Kalau masyarakatnya tidak tahu, khawatirnya itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi betul Mbak, tetapi gini, kita juga sekali lagi bukan berterima kasih kepada bencana, bukan demikian, tentu kita tidak ingin ada bencana, tapi terjadinya beberapa erupsi di negara kita gitu, termasuk Semeru misalnya, Merapi begitu ya, dan beberapa gunung lainnya, itu juga menjadi membuka mata masyarakat. Dan Sinabung contohnya juga, oh betul ternyata erupsi ini ada, bahaya ini ada. Jadi ketika ini contohnya kasusnya aja Sinabung ya Mbak, waktu itu tuh ada penolakan kuat dari penduduk gitu. Karena di Sinabung itu kan sebagian banyak sekali tanahnya subur sekali, sehingga di sana itu masyarakat cukup berada begitu dari kesuburan tanah Sinabung. Ketika terjadi erupsi dan kita menyampaikan harus evakuasi keluar, ada penolakan sempat begitu ya. Nah, tapi kemudian ketika memang mereka melihat langsung kejadian itu, ada kesadaran juga gitu. Jadi kalau kami amati sekarang, untuk di gunung-gunung yang memang sudah sering erupsi, kesadaran itu sudah muncul. Karena mereka mengetahui gitu. Betul, sudah ada pengalaman bencana, jadi nggak bohong, itu betul.
0: Wah, harus tahu dulu seperti dong itu. Masyarakat kita karakternya, Bu.
4: Ya, kira-kira mungkin tidak bisa disalahkan juga ya Mbak. Kenapa? Karena kan mereka sudah bertahun-tahun hidup di sana. Mereka mengambil apa manfaat dari gunung gitu ya. Banyak local wisdom yang gini, ah ini kalau kita berbaik-baik dengan gunung ini gak akan erupsi kok gunungnya. Ada masih waktu itu pandangan kan seperti itu. Jadi kita seperti memberikan apa ke gunung, agar ke gunung. Itu seperti itu, tapi ternyata gunung kan erupsi. Jadi mereka sudah mulai menyadari. Memang tantangan kita ada beberapa masyarakat yang jauh gitu ya. Ini selalu berhubungan dengan ekonomi Mbak, masyarakat ini tantangannya. Ekonomi itu dalam artian mereka dievakuasi, tapi kemudian aduh lama ini kan gunung kadang-kadang tidak erupsi nih Mbak. Tapi ini ada cukup bahaya. Mereka tuh kembali lagi gitu, balik lagi karena tidak sabar gitu ya. Nah inilah yang memang kita juga harus bangun komunikasi. Kami di beberapa gunung di Indonesia Timur itu sudah melibatkan rekan-rekan kami yang memang asalnya dari sana. Komunikasi seperti yang disampaikan Mbak Rono tadi gitu. Jadi langsung ngobrol dengan masyarakatnya, berbicara, berusaha untuk memahami yang mereka lakukan, berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, mereka pahami. Supaya itu lebih masuk gitu, karena kan berbeda-beda pengetahuan, tidak mungkin kita nyeritain yang sulit-sulit mereka pahami, nggak mungkin gitu ya. Coba Mbak kami lakukan, tantangannya tapi memang masih ada gitu, ini terus berusaha. Ini satu hal punten sebelum nanti ke pertanyaan berikutnya, tantangan terbesar untuk modernisasi juga ada di wilayah-wilayah kita yang sangat banyak di Indonesia, ada sebagian yang terpencil, sehingga untuk perbaikan kita masih membutuhkan waktu, misalnya untuk gunung di pulau. Kan membutuhkan waktu ketika ombak besar, tidak mungkin kita menjangkau ke sana. Alat misalnya tertutup abu, pemeliharaan. Itulah masih menjadi tantangan-tantangan yang sekarang terus-menerus kami berusaha memperbaiki gitu. Masih ada memang, kira-kira begitu Mbak.
0: Oke, tapi kalau disinggung tadi juga sama Mas Ramadan berkaitan dengan anggaran. Ini juga poin penting begitu ya. Bagaimana Bu?
4: Ya, kalau kami dari belakangan ini, pemerintah itu juga sudah menyadari. Memang mungkin kan anggaran yang diberikan itu kan tergantung kepada kemampuan pemerintah ya. Tetapi kami merasakan perhatian terhadap kebencanaan ini sudah lebih baik, sudah sangat meningkat-meningkat begitu Mbak. Dengan berbagai macam pengalaman bahwa kita memang hidup di ring of fire gitu. Ya terutama untuk tanggap darurat kebencanaan, perbaikan peralatan itu tuh menjadi salah satu prioritas itu yang kami rasakan. Tapi itu tentu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah gitu kan Mbak ya. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nanti kita juga sampaikan bahwa ini salah satu wadah di mana kita juga terus mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan gitu ya. Karena miris juga dari cerita Bu Rita gitu ya, harus mengalami dulu baru kita oh iya tahu harus begini. Tapi kita berharap bahwa dengan apa namanya ya, upaya pemahaman masyarakat menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai sebuah budaya itu bisa meminimalisir resiko terburuk. Karena tadi kalau alatnya udah canggih begitu ya, kemudian juga peringatan dini terus diberikan secara real time, ada himbauan, tapi kalau masyarakatnya nggak bergerak, ya ini sama juga bohong gitu ya, karena mereka yang terdampak terletak dekat sekali dengan aktivitas gunung api tersebut begitu ya. Sebelum dijawab, apa-apa saja sih yang harus dipahami oleh masyarakat ketika mengindikasi oh bahwa gunung ini akan segera mengeluarkan apa namanya guguran lava, awan panas dan lain sebagainya, itu seperti apa? Saya ke pendengar. Selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sari, selamat pagi Bu Rita.
0: Waalaikumsalam Bu Wira, silahkan.
5: Ya, terima kasih Mbak Sari. Hal yang paling perlu diwaspadai dari pengaruh aktivitas gunung berapi aktif di Jawa Timur seperti Gunung Semeru contohnya adalah ancaman awan panas, guguran lava atau serta sebaran abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana dengan penduduk yang tinggal di dekat aliran sungai yang berhulu dari gunung aktif tersebut? Yang berikutnya, bagaimana dengan panduan lengkap evakuasi tas siaga bencana? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Untuk Bu Rita, sehat selalu.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita tampung dulu ya Bu Rita, satu penelpon lagi, nanti kita jawab sama-sama. Selamat pagi.
6: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silakan.
6: Pagi Pak Surono, Bu Rita, salam sehat.
0: Pak
6: salam
0: Surononya tangguh. Sudah izin begitu Pak, karena ada kesibukan. Tinggal Bu Rita saja,
6: baik.
0: Mohon maaf. Iya.
6: Baik. Oke, Bu Rita, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh ya. Terkait gunung berapi ini ya. Rakyat zaman dulu, masyarakat zaman dulu, itu memantau perkembangan gunung berapi melalui metode dan alat yang digunakan sangat sederhana sekali. Jadi mereka memakai budaya kearifan lokal ya. Jadi harapan saya, ketua adat, masyarakat setempat, itu harus bisa berkolaborasi juga dengan para pemantau-pemantau di pos-pos pemantau gunung berapi. Karena mereka lebih sensitif loh. Karena melihat dari perilaku hewan, kondisi geografis yang biasanya air itu banyak kok menyusut, menjadi hangat dan sebagainya. Ini metode-metode sederhana namun cukup akurat. Jadi harapan saya bisa berkolaborasi masyarakat adat setempat dengan para pemangku kepentingan di pantau-pantau pos gunung berapi. Jadi tidak harus mengandalkan peralatan mutakhir. Toh dengan peralatan yang super canggih ya masih kadang-kadang ada kelalaian. Jadi budaya-budaya lama itu harus dipertahankan, tetap diimplementasikan. Cara saya itu, matur nuwun, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Ini juga menarik gitu, bagaimana melibatkan masyarakat adat, karena tentu mereka yang tinggal di kawasan gunung tersebut mengetahui gitu ya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana ketika gunung ini juga akan mengalami peningkatan aktivitas dan sebagainya. Nah ini lebih dekat dengan masyarakat begitu ya, harapannya juga tadi bisa membantu, saling melengkapi lah istilahnya. Kalau alat canggih sudah ada, ini komunikasi dengan masyarakat adat pun juga untuk mengetahui kondisi gunung, ini poin penting, upaya pendekatan terhadap masyarakat tadi ya, harus seperti apa kalau terjadi letusan gunung berapi gitu ya, bagaimana upaya evakuasi dan sebagainya. Sejauh ini sudahkah juga itu masih tetap dimanfaatkan berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat adat? Itu pertanyaan dari Pak Joni. Sementara tadi yang Ibu Wira itu juga menanyakan bagaimana sih sebenarnya berkaitan dengan upaya evakuasi dan lain sebagainya yang kemudian harus ditanamkan kepada masyarakat. Bagaimana Bu Rita menjawab dua pertanyaan dari pendengar kita?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak. Pertama perlu kami sampaikan begini Mbak. kami di Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu memberikan rekomendasi ya. Tetapi kami itu memberikan rekomendasi apa namanya itu status gunung begitu ya, dan zona aman. Tetapi kami itu tidak memiliki kewenangan untuk mengevakuasi masyarakat. Itu bukan kewenangan kami.
0: Betul.
4: Kewenangan ini kan ada di pemerintah daerah. Artinya komunikasi itu kami sampaikan kepada pemerintah daerah. BPBD setempat akan menindaklanjuti dengan kesiapsiagaan bagaimana ketika saat kritis itu terjadi. Misalnya kami kemarin sekali lagi memberikan contoh untuk Gunung Sinabung. Ada satu desa yang masuk ke dalam zona merah. Jadi dia tuh harus dievakuasi. BPBD saat itu, pemerintah daerah setempat sangat sigap gitu ya. Begitu kami sampaikan, ini zona rekomendasi untuk Gunung Sinabung ini bertambah gitu menjadi 6 km dari 5 karena aktivitasnya meningkat. Kami informasikan, diadakan rapat koordinasi kalau memang ini penting dengan pemerintah daerah, dan pemerintah langsung bersiap dengan mobil bagaimana mengevakuasi gitu. Satu desa itu langsung dievakuasi dengan kesiapan dari pemerintah daerah setempat. Dikeluarkan dulu dari lokasi yang memasuki zona merah. Nah, beberapa hari kemudian kami evaluasi menurun aktivitasnya, kami kembalikan zonanya itu ke 5 km. Dan kemudian penduduk itu dengan bantuan, kita harus bekerja sama ya karena itu kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memastikan boleh kembali lagi ke daerahnya, ke tempatnya karena itu sudah menurun sehingga zona merahnya itu menjadi 5 km tidak 6 km lagi. Ini contoh. Jadi memang diperlukan kerjasama yang baik begitu Mbak. Kami dalam hal ini memberikan informasi dan pemerintah daerah, BPBD, dan perangkat kecamatan, desa itu menindaklanjutinya dengan kesiapsiagaan dari tiap daerah itu. Saya pikir kalau di Semeru itu sudah ada Pak early warning system untuk awan panas. Kalau tidak salah ada bunyi sirine seperti apa gitu ya. Sehingga masyarakat itu sudah tahu kalau ada awan panas gitu. Nah, 16 km di situ tuh sudah terinfokan kalau ada lahar, banjir, kemungkinan banjir lahar, sudah ada early warning system yang dikembangkan bersama pemerintah daerah. Dengan kita melihat historical gitu, gimana pun belajar dari sejarah itu penting gitu ya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kesiapsiagaan? Dari sejarah juga kita belajar dari histori ke gunung apa, bagaimana bencana yang terjadi di suatu daerah, bagaimana perbaikan kita ke depan. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan untuk local wisdom. Betul Mbak, kita tidak menutup mata bahwa penduduk dengan kearifan lokalnya bisa mengetahui, mendeteksi kelainan-kelainan alam berdasarkan pengalaman mereka hidup berdampingan dengan alam gitu ya. Nah, tentu kami itu juga hargai. Tetapi peralatan ini berbicara by data begitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan local wisdom saja, itu saat ini tidak mungkin seperti itu. Jadi memang harus ya kita hargai, betul memang seperti misalnya ada burung-burung, kalau nggak ada oh kita harus waspada. Kita cek peralatan kita kan Mbak, bagaimana apakah memang betul terjadi sesuatu gitu, itu membantu. Dan di beberapa daerah tentu kita sangat perlu untuk berdampingan dengan masyarakat adat di sana, karena kan mereka tinggal di sana ya, hidup di sana sudah bertahun-tahun. Mungkin kearifan lokal mereka itu sudah lebih baik gitu ya, karena memahamilah alam seperti apa. Itu memang harus kita padukan, tapi sekali lagi kami berbicara ketika memberikan rekomendasi itu by data gitu Mbak, by alat saat ini. Kira-kira begitu Mbak.
0: Jadi memang ini yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi ya. Pendekatannya tentu akan dilakukan dengan berbagai macam cara gitu ya. Karena tadi banyak yang nggak mau dievakuasi, menganggap loh tanah saya subur, udah bertahun-tahun tinggal, nggak apa-apa juga. Nah, bagaimana tadi yang dikatakan oleh Bu Wira juga, mengedukasi masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan gunung aktif, termasuk juga bagi mereka yang tinggal di aliran sungai. Nah, ini juga penting ya, karena masyarakat kita saat ini pun banyak kalau kita lihat ketika terjadi bencana itu lebih memilih untuk mengabadikan begitu, bukan lantas berupaya menyelamatkan. Nah, ini yang kemudian kita bangun kedekatan-kedekatannya melalui peringatan dini yang dikeluarkan oleh teman-teman PVMBG, kemudian koordinasi dengan dinas-dinas terkait begitu ya, Pemda setempat, untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa ayolah gitu, ini sebuah bencana yang memang sudah harus kita lakukan upaya kesiapsiagaan untuk meminimalkan resiko. Nah, ini menarik. Apa-apa saja sih yang harus diketahui oleh masyarakat? Nanti kita juga coba tanyakan ya sebagai upaya kesiapsiagaan. Tapi sebelum itu saya ke penelpon. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Sari.
0: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
7: Ya, selamat pagi, Bu. Ya, dari Jawa Barat nih, tepatnya di Kabupaten Bandung Timur di sini ya. Sekarang kan di Jawa Barat, sekarang bukan lagi Jawa Barat, Banten itu yang sekarang lagi gunung meletus di Selat Sunda, ada Gunung Krakatau di sini. Nah seperti diandalkan bencana-bencana itu kan banyak sering terjadi kalau memang bencana gunung itu jadi ereksi itu kan, itu ada jelas itu bencana murni kan, mungkin peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Beda dengan bencana yang di Pulau Kalimantan sengaja ada campur tangan manusia itu kan. Nah sebulan sini Bu, saya kan tinggal di sebuah tinggal di jalur nasional ya, di dekat saya kan ada Gunung Haruman, Gunung Kaledong. Kalau Gunung Kaledong itu menjadi penyangga jalur nasional itu antara menghubungkan antara Jabar, Jateng dan Jatim di sini ya. Jalur udah tahu lah nagrek udah pada terkenal di sini ya. Saya tinggal di sana dekat dengan Gunung Kaledong. Nah ciri-ciri gunung-gunung yang apa seperti apa? Okay. Makanya di sini kalau misalkan kalau di Gunung Kaledong kan tumbuh-tumbuhan selalu subur-subur, beda dengan kelihatan di Gunung Guntur yang ada di Kabupaten Garut itu kadang-kadang gundul, itu memang seperti gunung berapi seperti itu di antara ya. Jadi saya bertanya kepada ahlinya kan seperti apa misalkan gunung yang berapi dan gunung yang tidak aktif lah, dalam arti seperti sekarang kan Gunung Krakatau selalu aktif seperti itu di antaranya, bahkan sedikit abunya juga ke daerah saya ada, cuman enggak seperti ke daerah-daerah Cianjur, Senat atau Bogor. Sekarang belajar daring ya, banyak mungkin ibu lebih tahu lah, banyak diantaranya bandara Soekarno-Hatta sekarang udah mulai diaktifkan, dialihkan ke Bandara Kertajati. Nah seperti itu diantaranya, mungkin pertanyaan saya tidak akan lebih jauh, tidak akan bisa mendahului ibu narasumber yang lebih ahli. Cuma saya bertanya itu kan seperti itu. Terima kasih Mbak Sari. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Nah ini satu penelpon lagi ya, kita tampung nanti kita coba jawab bersama. Selamat pagi.
8: Pagi Mbak Sari.
0: Mas Andi silahkan.
8: Ya saya sepakat memang masyarakat harus diberikan penyadaran bahwa kita sekarang hidup di era teknologi dan peralatan. Tapi memang saya sepakat bahwa kita tetap menghargai lokal tadi itu Pak saya.
0: Kearifan lokal, masyarakat adat.
8: Ah ya sorry. Kearifan lokal tadi kita akan menghargai. Cuman memang kalau kita memang hanya pure misalnya hanya menggantungkan kepada insting lokal misalnya seperti ya memang secara pesan alam itu memang kalau saya pelajari seperti itu. Jadi kok jangan pada turun apa dan sebagainya itu. Nah, tetapi memang tidak salah dan masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa peralatan itu juga sangat perlu. Karena memang seperti yang dibilang tadi kan bahwa pergerakan alam ini kan kadang tidak bisa kita tebak gitu loh kan. Banyak contoh-contoh misalnya kalau kita kearifan lokal, satu contoh misalnya seperti bagaimana terjadi tsunami di waktu di mana di Jawa Barat itu yang yang tidak terdeteksi itu kan juga sama. Jadi akhirnya menimbulkan banyak korban kan. Hal-hal seperti ini memang harus dipahamkan kepada masyarakat. Tidak ada salahnya sih sebetulnya kalau khususnya masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang seperti ini, entah pegunungan atau di pantai dan sebagainya, ada semacam ini kalau bahasa saya barangkali pemahaman gitu ya. Nggak tahu dalam bentuk apa. Jadi mereka itu tahu harus bagaimana, walaupun kita tahu bahwa mereka juga punya sikap sendiri, tapi tidak ada salahnya Mbak Sari, karena kalau sudah seperti itu kan ya, paling tidak kan ini bentuk tanggung jawab pemerintah, gitu, dari pemerintah lokal sampai pemerintah pusat dan sebagainya, itu kan harus ada seperti itu. Jadi ya kalau memang sudah diberikan seperti itu, tapi mereka masih bisa bertahan, ya sudah, walau alam itu. Banyak contoh yang memang ada yang orang yang meyakini, tinggal stay di situ aja nggak apa-apa, ya ada, cuman kan itu kan tidak bisa dijadikan sebagai contoh kan. Karena sekelintir kasus misalnya ya, kalau kita bicara masalah era-era dulu itu kan beda dengan sekarang. Kalau orang-orang dulu kan benar-benar kedekatan dengan alam itu kan sudah sangat tahu, tapi sekarang kita harus fakta di lapangan bahwa kehidupan kita tentu tidak sama dengan zaman-zaman lampau. Kita sudah banyak teknologi yang barangkali juga lebih akurat dan sebagainya. Itu saya kira mengkompen aja lah. Bagaimana caranya bisa dan tujuannya kan baik. Supaya ada pencegahan tidak memakan korban, apalagi kalau bicara masalah Krakatau, anak-anak Krakatau ini baru anak yang sudah bikin sengsara ini belum
0: ibunya.
8: Ibunya kan begitu ya.
0: Baik.
8: Ini kan ya, yes. Ayo sama-sama lah masyarakat juga kita sadarkan. Tidak salah, tetapi akan lebih bijaksana kalau kita juga mengkombinkan ya peralatan yang diberikan pemerintah untuk bisa ada warning itu.
0: Mm-hmm. Baik.
8: Thank you, Mbak Sari.
0: Siap, terima kasih Mas Andi. Saling bersinergi, itu mungkin kata kuncinya. Ketika negara hadir melalui teman-teman di dinas-dinas terkait, begitu ya, seperti halnya BBBD, teman-teman PVMBG, kita kolaborasikan juga dengan bagaimana masyarakat adat, kearifan lokal tadi, begitu ya, dikombin, begitu ya. Ini sebagai upaya mitigasi yang kuat harusnya, begitu ya, untuk bisa meminimalkan resiko terjadinya sebuah bencana. Nah, tadi juga dikatakan oleh Pak Ahmad Irwan, gimana sih caranya tahu, gitu ya, ciri-ciri gunung yang katakanlah tadi udah mau erupsi dan lain sebagainya. Ini poin penting juga agar masyarakat tahu bagaimana dan apa yang harus saya lakukan ketika itu terjadi. Bu Rita, bagaimana menjawab dua pertanyaan para pendengar kita? Oke, baik. Bu Rita, masih bersama kami ya?
4: Oh, halo, maaf.
0: Oh iya, masih di mute. Di mute. Boleh, silakan jadi, Ibu.
4: Saya coba dengan pertanyaan Pak Irwan dulu tadi ya, Mbak Sari ya.
0: Iya.
4: Kan apa namanya ini kelihatan kayak gunung ini gunung atau bukan gunung api aktif atau bukan ya seperti itu ya ada kebingungan begitu. Jadi cirinya gunung api kalau misalnya masih aktif itu kalau dari kami data kami itu misalnya dia ada pernah historicalnya itu ada erupsi dalam sejarah itu kita tercatat erupsinya begitu ya. Uh-huh. Kemudian ketika alat pemantauan kami baik yang langsung ke gunung itu mau di sekitar masih merekam adanya gempa vulkanik gitu ya. Itu kemudian ada ciri-ciri misalnya asap, gas dari kawah, kemudian ada sistem keluarnya manifestasi panas bumi begitu. Nah itulah ciri itu gunung apinya aktif. Nah di kami itu kan ada, di kita itu kan ada 127 gunung Mbak Sari.
0: Yeah.
4: Gunung-gunung itu kita klasifikasikan gunung tipe A, B, dan C. Itu tuh berdasarkan historical erupsinya. Okay. Gunung tipe A itu gunung yang erupsi setelah tahun 1600. Ini yang kita pantau karena ini berarti aktif gitu ya. Kemudian ada tipe B yang dia itu sebelum 1600 itunya apa namanya pernah tercatat erupsi. Dan ada tipe C yang dia itu kami tidak memiliki catatan sejarah erupsinya tidak ada. Saat ini memang pemantauan masih difokuskan ke tipe A yang dia itu ada sejarah histori dari 1600 seperti itu. Nah, jadi kalau nanti teman-teman melihat misalnya ada kayak ada asap dari kawah begitu ya. Mm-hmm. Kemudian dia kayak itu cari gitu aja asap dari kawah atau ada sistem panas bumi yang keluar. Seperti di Gunung Tangkuban Perahu ya, itu kan di sekitarnya ada panas, kemudian ada air panas, kemudian di gunung kalau di Jawa Barat itu di Gunung Guntur panas itu kelihatannya gersang. Kalau di panas ada air panas di situ. Terus tadi gunung apa ya? Gunung apa tadi gitu ya? Itu tidak ada subur. Memang kita banyak gunungnya gitu ya. Mungkin ada yang sudah lama tidak aktif masuk tipe C gitu ya. Itu kelihatan subur, udah lama masyarakat sudah hidup di sana lah lama sekali. Itu salah satu ciri begitu Mbak. Kemudian tadi teh pertanyaan nomor dua apa ya Mbak ya yang dari Pak? Dari... Itu bukan pertanyaan. Sepertinya lebih ke arah bagaimana bersama-sama gitu kan Mbak?
0: Ya betul, Jadi bagaimana kita membangun sinergitas begitu ya? Karena kalau pemerintah sudah turut hadir menyediakan tadi ya alat-alat yang kian modern untuk mendeteksi berkaitan dengan gunung berapi yang sudah mulai aktif begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita combine juga dengan tadi masyarakat lokal, kearifan lokal, masyarakat adat agar ya itu bisa memunculkan kesadaran, kesiapsiagaan menjadi sebuah budaya begitu Bu Rita?
4: Iya, ini sih Mbak. Sebetulnya mungkin yang harus kita cari itu bagaimana cara mensosialisasikan kita dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai gitu dengan budaya mereka gitu. Okay. Caranya kita. Saya pikir dengan cara itu informasi modern, maksudnya modern dalam hal ini adalah informasi by science. Karena kita sekarang sudah di era yang ketika sudah banyak peralatan canggih yang bisa memantau, itu bisa diterima oleh mereka gitu. Yeah. Itu menurut saya kunci kita mencari cara nih, memberikan edukasi yang lebih mudah diterima, sesuai dengan mereka gitu. Saya pikir akan mudah diterima ya. Mm-mm, masyarakat benar. Itu pada umumnya ini kok, masyarakat kita itu, kalau diinformasikan dengan baik itu bisa gitu ya. Yeah. Bisa, ini berdasarkan pengalaman kami juga, tapi memang kadang membutuhkan waktu seperti yang dilakukan Mbak Rono kan. Ya, ada betul. Cara-cara bagaimana kita masuk gitu ke betul. Dalam pemahaman mereka itu mungkin di beberapa tempat sudah oke, di beberapa tempat yang lain masih tantangan. Nah, begitulah memang ya, yang harus kita saat ini.
0: Karena tidak mudah begitu ya tadi mendekati masyarakat-masyarakat yang kemudian memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, bagaimana ya caranya tadi terus sosialisasi edukasi dengan pendekatan-pendekatan bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, Bu Nita, tentu di tengah kepanikan warga saat erupsi ataupun bencana apapun lah ya, itu kan sering beredar informasi yang simpang siur begitu ya, bahkan kabar-kabar bohong. Nah, bagaimana strategi teman-teman PVMBG agar kanal informasi resmi itu menjadi satu-satunya utama, maksud kami satu-satunya acuan utama bagi warga?
4: Ya, terima kasih Mbak. Betul ya, sekarang di era di mana orang bisa mengakses informasi dengan sangat cepat, dari manapun orang itu bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang demi untuk misalnya ada orang-orang yang dengan sengaja demi untuk viewer gitu ya, membuat apa namanya konten-konten yang bombastis, menimbulkan ketakutan dalam rangka itu, dalam rangka supaya menarik menarik perhatian begitu ya. Kan itu kadang-kadang ada juga yang dimonetisasi gitu. Nah, kalau kami lihat di di dalam media sosial itu tidak semuanya salah gitu. Ada juga yang memang memberikan edukasi itu mereka dari sumber yang benar gitu. Nah, ini kita coba ketika kita menemukan ada informasi-informasi yang menurut kita kurang tepat, itu tuh ya segera kita counter gitu, Mbak. Nah, ini kan ada teman-teman kami yang memantau, oh ini ada informasi begini, kita harus jawab, kita jawab dengan memberikan informasi yang tepat, bukan seperti itu. Contohnya misalnya ketika ada yang menyampaikan ini ada gunung-gunung di gunung ada 6 gunung api erupsi, artinya bakalan banyak gunung yang erupsi gitu. Nah, seperti itu. Langsung kita jawab kan, kita berikan penjelasan. Itulah saat ini memang harus seperti itu, gimana pun juga kami itu harus memantau komunikasi itu menjadi sangat penting gitu kan di era modern saat ini. Jadi itu juga menjadi bagian dari mitigasi yang dilakukan. Jadi tadi Mbak, kalau untuk menangkal hoax kami lakukan pendekatan seperti itu, melihat dan kemudian memperbaiki. Tetapi kami juga mencoba untuk lebih luas memberitahu, mengsinergikan kanal-kanal yang kami miliki dengan institusi-institusi lain supaya cepatlah masyarakat itu mendapatkan informasi gitu, Mbak Sari.
0: Ya. Karena tentu itu tadi ya, masyarakat kita pun banjir informasi agaknya belum bisa memilih dan memilah gitu, sehingga yang muncul adalah kepanikan dan kekhawatiran. Tadi teman-teman PVMBG terus ini bersama dengan dinas-dinas terkait terus ya melakukan upaya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Terakhir sebagai penutup, karena tentu kita berharap bahwa Indonesia ini terhindar dari namanya bencana, namun karena kita tinggal di kawasan yang lekat sekali dengan bencana, mau tidak mau kesiapsiagaan itu menjadi budaya yang penting untuk kita tegakkan begitu ya, karena ya ini upaya untuk meminimalisir resiko yang terburuk yang mungkin saja terjadi. Apa satu hal yang paling mendasar begitu Bu, yang wajib dimiliki oleh masyarakat kita atau yang disiapkan begitu ya oleh masyarakat kita yang tinggal di daerah rawan bencana gunung api di Jawa Timur? Mulai hari ini tentunya ya kita sudah siapkan tas siaga bencana atau apa yang kemudian harus disampaikan, termasuk closing statement, bagaimana Bu?
4: Ya, pahami aja kan di gunung di Jawa Timur itu ada banyak gunung ya. Kalau kita tinggal di wilayah itu, kita pahami gunung ini statusnya seperti apa, zona rekomendasinya berapa gitu Mbak. Itu aja deh, zona rekomendasi berapa kilo, 3 kilo, terus kita ketahui bahayanya itu apa, misalnya batu pijar, awan panas, itu aja yang kita perhatikan, udah percaya aja kepada rekomendasi yang diberikan. Bisa 13 kilo di awan panas, jalurnya kan kita sudah berikan Mbak, di Kobokan, wilayah sungai ini, jaraknya sekian, itu saja dipatuhi. Insya Allah kalau itu dipatuhi, insya Allah ya, para penduduk kita semua bisa selamat, insya Allah Mbak.
0: Ya,
4: gitu aja.
0: Baik. Karena ini menjadi sebuah tantangan juga tadi diceritakan, kasus di Sinabung pun masyarakat diajak evakuasi, radius yang harus jauhi masih dilanggar juga. Nah, ini yang kemudian
4: Punten enggak dilanggar Mbak. Punten yang Sinabung itu enggak dilanggar.
0: Hanya saja enggak mau dievakuasi ya?
4: Enggak, dievakuasi mau.
0: Oh, mau.
4: Itu dievakuasi mau Mbak.
0: Oh, oke, okay. Baik.
4: Kami menyampaikan ada satu desa yang memang masuk ke zona merah, kami tuh menunjukkan pemerintah udah bersiap.
0: Oke, baik.
4: Penduduknya Mbak, ini diluruskan ya. Nah, tapi ketika udah aman, dikembalikan lagi, oke, masyarakat. Jadi Pemda itu udah bersiap dengan peralatan apa, mobil-mobil untuk memindahkan penduduk itu. Kami menunjukkan betapa bagus gitu sistem komunikasi itu Mbak.
0: Baik, jadi ini yang kemudian harus dibangun juga begitu di wilayah-wilayah yang lain begitu ya. Karena beberapa ketika terjadi bencana, katakanlah banjir dan sebagainya, masih ada masyarakat tidak mau dievakuasi. Nah, poin pentingnya ketika terjadi komunikasi, sinergitas yang baik seperti halnya masyarakat di Sinabung. Nah, ini kita bisa meminimalkan resikonya begitu ya Bu ya. Sehingga kalau toh terjadi lagi kondisi yang serupa, kita sudah tahu bagaimana upaya memitigasinya. Agar itu tadi kita semua bisa selamat. Sekali lagi terima kasih Bu Rita untuk obrolannya, ilmunya, agar ini juga menjadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat ya. Terus kita sosialisasikan, edukasikan bahwa peringatan dini yang dikeluarkan itu juga tentu harus kita update sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadinya sebuah bencana. Sekali lagi terima kasih Bu Rita. Sampai melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com dengan judul Mensos.2 Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli yang tayang pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di edisi hari ini, 9 September 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda. Tentunya kabar-kabar yang sudah dikirimkan atau aduan-aduan yang sudah dikirimkan oleh para pendengar begitu ya, melalui pesan singkat di 081-3314-992. Ada beberapa aduan yang beberapa waktu lalu di hari Senin yang juga belum tuntas, tapi kita akan coba nanti untuk mengkonfirmasi kembali begitu ya. Saya juga tidak sendiri, ada rekan Fahri, kemudian rekan Anita yang ada di meja service center untuk membantu saya. Untuk pagi hari ini saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Sari Julia dan juga rekan Anza Anissa yang menemani di pagi hari ini untuk program Halo RRI. Beberapa waktu lalu begitu ya, tepatnya di hari Senin, kita flashback sebentar begitu, reminder. Jadi beberapa waktu lalu ada pendengar yang juga mengeluh kan aduan, jadi minggu subuh ya mengirimkannya ke RRI dan kami udarakan di hari Senin. Bu Umi ini menyampaikan aduan soal air PDAM begitu ya, yang kemudian di kawasan Pakis dan sekitarnya itu keruh, berbusa dan bau ya, baunya itu bau kaporit yang menyengat begitu ya. Dan ini sudah langsung ditanggapi, kebetulan waktu itu kita berbincang bersama dengan manajer humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Pak Louis Adilungatu ya. Beliau langsung menyampaikan bahwa PDAM sendiri juga tidak mengetahui jika air atau bahan baku air yang dibeli dari Jasa Tirta itu sedemikian keruhnya begitu ya, dan ada limbah di sana, bercampur dengan limbah begitu. Walaupun sudah dilakukan upaya sedemikian rupa, ternyata si air ini masih tetap sama begitu keluarnya ke beberapa pelanggan begitu ya. Dan ini juga sudah mendapatkan perhatian khusus. Jadi beberapa waktu lalu juga disampaikan bahwa ketika masih saja ada air yang terdampak ya, maksudnya masih bau, masih keruh, masih berbusa, itu pihak PDAM minta adanya feedback begitu dari masyarakat begitu ya, dengan menghubungi call center yang ada ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga Pak Kuncoro di hari Senin juga sudah ditanggapi langsung oleh KBO Lantas Polrestabes Surabaya AKP Irwansyah berkaitan dengan Raya Darmo. Pas di perempatan polisi istimewa itu ada polisi lantas sekitar 5-6 orang yang mengatur dan mengarahkan motor ke lajur kiri. Beliau menanyakan apakah program kanalisasi itu dimulai lagi begitu ya. Kemudian di Diponegoro, setelah TL perempatan Dr. Sutomo itu ada tiang TL yang baru, ada kamera dan lampu flash yang besar seperti di kamera foto, itu untuk apa ya. Dan sudah disampaikan oleh AKP Irwansyah bahwa memang perlu dibangun lagi budaya tertib lalu lintas ya. Dan untuk lampu flash dan juga kamera yang baru yang terpasang di perempatan Dr. Sutomo, di tiang TL yang baru itu memang untuk penindakan ETLE ya, baik statis dan juga mobile. Kemudian yang belum mendapatkan tanggapan itu aduan dari Pak Joyo dan Bu Sarmin ya. Jadi Pak Joyo ini berkaitan dengan putar balik dekat Hotel Singgasana itu pagi-pagi ada bapak-bapak yang badannya besar ya, polisi cepek maksudnya, salah satunya yang tinggi, kalau mengarahkan pengendara itu dengan teriak-teriak, suaranya kencang sekali. Dan kami juga sudah meneruskannya ke pihak Dishub begitu ya, untuk mengcrosscheck apakah hal tersebut memang ada, tapi hanya adanya pagi aja begitu ya, kalau dari aduan Pak Joyo. Kemudian Bu Sarmin juga mengirimkan pesan singkat beberapa waktu lalu soal ada polisi yang mengarahkan di dekat perempatan polisi istimewa, sepertinya itu kanalisasi, motor di lajur kiri, tapi nanggung karena setelah itu, setelah maju begitu ya, perempatan Pandigiling itu udah nggak ada polisi lagi yang mengarahkan ya. Baik, ini dua aduan yang belum terjawab begitu ya, tapi nanti kita akan berupaya untuk bisa menghadirkan mengenai informasi tersebut. Masih banyak juga beberapa informasi yang kami dapatkan di kesempatan kali ini. Ini nanti ada beberapa aduan juga yang sudah masuk di 081-331-4x992. Nanti juga akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda seperti apa kabar tersebut. Pendengar, kita buka terlebih dahulu ya dengan komposisi. Setelah itu kita baru akan hadirkan satu persatu aduan-aduan yang sudah masuk di 081-331-4x992.

0: Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi 9 September 2026. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, saya tidak sendiri begitu ya. Ada rekan Anzanisa, ada rekan Sari Julia, kemudian di meja service center juga banyak tim yang membantu ya. Ada rekan Anita dan juga Fahri ya, yang ada di meja service center untuk bisa menghubungi narasumber yang akan menjawab satu persatu aduan dari para pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat. Baik, kita ke rekan Anza terlebih dahulu begitu ya di kesempatan kali ini. Kira-kira ada aduan apa yang sudah masuk di 081-3314-992. Anza, silahkan.
1: Iya, baik, terima kasih Presti. Jadi ada aduan yang masuk di Halo RRI, ada Mbak Novi ya. Ini Mbak Novi mengatakan kalau hari Minggu siang, Mbak Novi

0: kan buang sampah kalau di seputaran Pakis ya, ada saja loh ya. Lagi-lagi orang-orang yang buang sampah secara sembarangan. Barusan kemarin padahal kasur itu sudah diangkut ya. Hari ini tadi ditemukan kasur kembali.
1: Ada lagi gitu. Kasur lainnya.
0: Betul sekali, kasur milik oknum yang tidak bertanggung jawab begitu ya, dibuang secara sembarangan. Kemudian ada aduan selanjutnya, Erkan Anza.
1: Iya, ada lagi ini yang mengadukan di Halo RRI, yaitu ada Mbak Vina atau Ibu Vina ya. Jadi tadi saya melintas di Jalan Kedung Cowek dari arah Madura ke Surabaya, yaitu sekitar pukul 9:45. Nah ini kok di pinggir jalan ada sampah yang berderet. Kadang lewat bersih, kadang jam 9 saya lewat masih ada beberapa. Dan dulu ini katanya sempat viral juga dan bersih, tapi akhir-akhir ini ada lagi, Presti.
0: Oke, baik. Jadi hari ini aduannya soal sampah semua ya.
1: Iya, betul.
0: Tampaknya banyak masyarakat yang belum sadar bahwa buang sampah sembarangan itu bisa memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan,
1: ya.
0: Gitu ya. Salah satunya banjir dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Baik. Rekan Arief, apakah ada aduan juga begitu ya yang dikirimkan di kesempatan kali ini?
2: Ya, Presti, mungkin Senin ada laporan yang kita masih ingat dari Bu Sarmin ya.
0: Iya,
2: ada polisi yang mengarahkan dekat perempatan Polisi Istimewa. Sepertinya kanalisasi motor di lajur kiri tapi nanggung karena setelah maju menuju ke perempatan Pandigiling itu sudah tidak ada polisi yang mengarahkan gitu ya. Nah ini sudah dijawab oleh AKP Irwansyah KBU Lantas Polrestabes, katanya... ini di WA ya, iya Pak, konten Pak Kapolres Tabes kan sudah tayang untuk budaya tertib lalu lintas lagi gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menekan fatalitas laka atau kecelakaan, khususnya kecelakaan yang melibatkan R2. Supaya R2-nya itu lebih tertib di lajur kiri dan tidak bergerak siksak ketika berkendara, karena itu membahayakan gitu.
0: Seperti halnya kemarin sore itu juga di
2: sekitaran...
0: Bukan Raya Darmo,
2: itu
0: di Raya Darmo biasanya memang tidak ada petugas yang berjaga ya. Biasanya itu kalau Raya Darmo yang arah ke
2: Taman Bungkul Alfala
0: ya, itu biasanya tidak ada yang bertugas berjaga begitu. Tapi kemarin sore itu persimpangan 5 ya, kalau misalkan mau ke kanan ke daerah Sutomo, kalau lurus ke mana?
2: Perempatan Raya Darmo ke kanan Polisi Istimewa, ke kiri kiri Polisi Istimewa, kanan ke area Dr. Sutomo. Oke.
0: Itu biasanya kan tidak ada petugas kepolisian, tapi kemarin itu memang
2: sore ada.
0: Betul. Jadi R2 itu memang sudah diminta untuk berada di lajur kiri.
2: Iya, gitu, tapi ya. Pertanyaan Bu Sarmin, kenapa hanya di perempatan itu aja ya? Kenapa kok maju dikit sudah enggak ada lagi petugasnya gitu?
0: Mungkin kekurangan personil gitu.
2: Oh iya, mungkin. Atau dikasih tali aja ya biar enggak siksa ke kanan gitu ya kali ya.
0: Oke. Okay. Dan mungkin juga sudah ada bantuan ini apa namanya, kamera flash terbaru ya, yang bisa dilakukan penindakan untuk ETLE.
2: Betul. Jadi itu lebih supaya masyarakat ingat bahwa ada kamera tertib berlalu lintas, kalau tidak maka akan terpotret gitu ya. Jadi jangan pose itu ya, bukan untuk foto-foto sebenarnya, itu hanya untuk mengingatkan jangan sampai lupa pakai seat belt dan sebagainya.
0: Okay. Tapi pertanyaannya apakah itu memang juga diberlakukan untuk R2 kah begitu?
2: Ya itu nanti
0: atau
2: akan kita tanyakan juga ya.
0: Saja.
2: Tapi kalau dari kepolisian semua kendaraan, jadi tidak memandang R2 ataupun R4.
0: Jadi untuk pendengar harap berhati-hati dimanapun Anda berada begitu ya. Bukan berarti kalau misalkan adanya kamera kemudian flash itu untuk menakut-nakuti begitu ya.
2: Bukan.
0: Tapi harus untuk taat peraturan lalu lintas begitu.
2: Kan kita nggak perlu diketakuti, Fresh. Yang penting kan kita patuh dengan lalu lintas gitu.
0: Benar.
2: Ya. Kalau kita patuh kenapa harus takut?
0: Nah. Ya kan? Jangan lupa kalau misalkan pakai helm pun itu juga harus bunyi klik begitu ya. Jangan cuma nyantol
2: dipasang
0: aja.
2: Tapi nggak diklik ya.
0: Iya benar.
2: Itu bahaya. Ini kena angin bisa lepas tuh helmnya.
0: Betul.
2: Kena pengendara di belakangnya itu.
0: Betul. Kebanyakan memang seperti itu ya. Apakah ada aduan kembali yang Pak Joyo itu, apakah sudah mendapatkan informasi begitu?
2: Ah ini belum. Sepertinya kemarin yang full up Fahri ya. Nanti kita akan coba cek lagi ke teman-teman di sub. Pak Joyo itu aduannya ini ya, polisi cepet ya.
0: Betul.
2: Polisi cepek di dekat Kara ya. Nanti kita akan follow up lagi, Fresti.
0: Baik. Jadi untuk pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, barangkali ada di antara pendengar yang juga memiliki aduan begitu ya. Silahkan nanti bisa menghubungi kami di 081-33-14-992. Nanti yang dua aduan itu bisa diteruskan ke teman-teman di LH begitu ya, Rekan Arief ya.
2: Iya, oke. Okay.
0: Karena sama-sama berkaitan dengan sampah ya.
2: Iya.
0: Lagi-lagi soal sampah ya. Mudah-mudahan teman-teman di LH ini tidak bosan-bosan untuk membersihkan beberapa titik di wilayah kota Surabaya yang memang banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian buang sampah secara sembarangan begitu ya.
2: Iya, kalau membuang kasur itu memang

0: contohnya apa gitu ya? Kan padahal kan kalau dibuat kalau di ya? Ditaruh di tempat pembuangan sementara ya, yang pasti setiap kelurahan kan ada TPS-nya.
1: Betul.
0: Diangkut gitu pasti bisa kan sebenarnya ya, daripada yeah. dibuang di sungai itu loh.
1: Betul. Dan ada yang saya tahu ketika ada yang buang seperti lemari dan lain sebagainya, kita harus ke kelurahan dulu.
0: Oh, buang lemari di TPS. Ya, itu harus izin itu, dulu di kelurahan.
1: Ya, harus mengisi form terlebih dahulu.
0: Isi form ya, untuk menitipkan itu ya.
1: Betul. Kemudian nanti kita sendiri yang bawa ke sana ya. Ya. Jadi ya, bukan ya. Bukan kita buang secara sembarangan kemudian diangkut sama pihak dari apa namanya? Petugasnya ya.
0: Petugasnya ya.
1: Tapi lebih kepada kita sendiri yang ngisi form kemudian kita ke kelurahan terlebih dahulu, setelah itu baru kita dapat izin enggak nih apa namanya untuk buang sampah berkaitan dengan kan kalau misalkan lemari dan lain sebagainya kan butuh effort untuk di apa sih harus diurai kembali begitu ya
0: jadi dibongkar lah ya
1: pingan gitu ya
0: lemarinya dibongkar kemudian jadi bagian-bagian tertentu kayu-kayu gitu ya ditata lebih kecil gitu ya mungkin maksudnya ya kalau buang masalah di mana Feres?
1: Kalau buang masalah sepertinya tidak ada ya. TPS tidak tidak bisa. Baik, nanti kita akan tunggu begitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita juga mendapatkan jawaban dari teman-teman begitu karena ada dua aduan berkaitan dengan sampah. Tampaknya yang masuk lagi ini juga sama, sampah juga ya. Baik, DLH laris manis kayaknya ya. Baik, pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 9 September 2026. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Saya tidak sendiri begitu ya. Ada rekan-rekan yang menemani, ada rekan Arif pribadi, ada rekan Anza Nisa, kemudian di meja service center juga ada rekan saya Fahri dan juga Anita, dan juga rekan Sari Julia. Baik, tampaknya sudah ada yang bergabung bersama kami, Bu Wira begitu ya, yang juga ingin menyampaikan aduan mungkin ya. Kita akan coba sapa terlebih dahulu sebelum nanti kita akan simak bagaimana jawaban dari salah seorang narasumber yang mengomentari soal aduan yang disampaikan oleh Bu Novi begitu ya. Halo, selamat siang, selamat pagi. Loh, kok nggak bisa? Oke. Bu Wira bisa menghubungi kembali ya? Oke, baik. Halo, selamat pagi. Halo?
1: Halo.
0: Iya, Bu.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang, Mbak Fres. Selamat
0: ya.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, selamat siang.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Bu Wira.
1: Oke. Terima kasih. Ini bukan pengaduan, tapi pengharapan seorang pendengar yang di hari ulang tahun radio pada tanggal 11 September, kita merindukan siaran bersama all penyiar yang sudah purna, yang senior maupun semua penyiar itu barangkali pendengar membutuhkan siaran suara bersama gini ya. Kita kangen karena kita juga pingin ngobrol, kita rindu. Kalau hari-hari kan kita vokal satu penyiar aja yang membawakan salah satu program acara seperti itu. Cuman di hari radio ini saya berharap kalau tidak terlaksana untuk tahun ini, mungkin tahun-tahun berikutnya, ulang tahun radio untuk siaran bersama all penyiar yang aktif saat ini maupun yang sudah punah. Seperti nanti kita akan merasakan, kita merindukan suara Barina Sobirin ya,
0: iya.
1: Nanti siang di acara
0: nanti.
1: Musik kita.
0: Iya. Oke, okay, nanti disimak ya Bu ya.
1: Iya,
0: oke, okay, baik.
1: Oh iya dong,
0: iya.
1: Kita merindukan. Mesti nunggu. Terima kasih atas
0: terima
1: waktunya. Sukses untuk program acara Halo RRI.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat
1: Assalamualaikum.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Wira. Mungkin rekan Anza bisa menyampaikan begitu ya, sebelum nanti ada aduan terbaru begitu ya. Tadi tanggapan dari... maksudnya aduan dari Bu Novi mendapatkan tanggapan begitu dari teman-teman DLH Kota Surabaya. Kebetulan beliau sudah mengirimkan by voice note begitu ya.
2: Oke, baik. Ya, ini jadi tanggapan untuk Ibu Novi. Ini sudah ditanggapi oleh Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya. Ada Pak Wasis Presti.
0: Baik, kita akan simak ya bagaimana tanggapan Pak Wasis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Beliau adalah Kepala Bidang Kabid Kebersihan begitu ya, atas aduan dari Bu Novi soal di bawah jembatan Suramadu yang dekat dengan SWK Tambak Wedi ya, itu penuh sekali dengan sampah. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya.
3: Ya, terima kasih Mbak Novi ya atas kepeduliannya terhadap kebersihan kawasan sekitaran SWK Gedung Coek. Itu banyak sampah-sampah liar berterbangan ya, kresek-kresek, plastik, memang mudah terbang ya. Kita memang sudah rutin himbau warga untuk tidak naruh sampahnya di sembarang tempat. Jadi harus di tempat sampah yang tertutup biar tidak mudah terbang terbawa anginnya. Begitu pula di SWK itu sudah kita siapkan tempat sampah, masukkan saja ke dalamnya. Pasti tidak akan kemana-mana, tapi kalau ditaruh di tanah, di taman, ya nanti akan terbang kemana-mana dan tamannya jadi kotor. Jadi sudah kita bersihkan, mudah-mudahan ke depan tetap bersih dan selalu bersih. Ikut kami, awasi lingkungan, biar Surabaya tambah bersih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Wasis begitu ya, yang tadi sudah menanggapi begitu aduan dari Ibu Novi berkaitan dengan hari Minggu yang melewati di bawah jembatan Suramadu yang dekat dengan SWK Tambak Wedi. Di sekitar SWK itu kotor sekali, penuh dengan sampah, apakah setiap hari atau karena kemarin Sabtu malam Minggu saja begitu ya, padahal di situ juga salah satu jujukan wisata. Mungkin Arief mau menambahkan begitu.
4: Kalau ini laporan ya Fresti, baru kita terima dari Pak Muhaimin. Nah, Pak Muhaimin di Gria Kebraun melaporkan kalau sepanjang jalan ke Brown 5 dan gang sebelahnya ke Brown 2 itu jalan-jalan berlobang yang bekas dari pembangunan box culvert itu sudah ditandai. Ini kan karena dampak pembangunan box culvert itu sekarang aspalnya agak turun ya, jadi ada jeglong-jeglong gitu. Sudah ditandai dengan warna putih, jadi sudah dilingkari warna putih. Tapi rasanya sudah seminggu ditandai kok masih belum dikerjakan aspalnya ini ya. Oh, nanti kita mungkin bisa teruskan ke teman-teman kelurahan ke Brown ataupun ke DSDABM ya untuk mendapatkan konfirmasi kira-kira apakah akan dikerjakan dalam waktu dekat ataukah cuma ditandai dulu sementara gitu ya. Kita masih belum tahu, cuman laporan Pak Muhaimin sudah ditandai seminggu ya, tapi masih belum ada pengerjaan aspalnya ini.
0: Oke, baik. Sepertinya ini sama dengan yang viral itu ya.
4: Yang viral di mana tuh?
0: Gula Banteng.
4: Ditandai juga, dikasih gambar atau dikasih apa penanda putih gitu ya.
0: Bukan ditandai putih, hanya di apa namanya? Di-upload di media sosial dan kemudian di-repost oleh salah satu akun besar begitu ya. Yang kemudian itu sudah berbulan-bulan sudah dilaporkan tapi tidak mendapatkan tanggapan begitu ya. Itu jalannya itu naik turun begitu berkelok-kelok.
4: Oh, bekas, jalannya bergelombang.
0: Iya, betul. Jadi
4: bekas box culvert juga.
0: Box culvert juga. Oh. Jadi masih ada banyak geragal bahasa Jawanya ya.
4: Batu-batu gitu ya.
0: Bebatuan yang memang tidak rata.
4: Oh,
0: gitu ya.
4: Iya.
0: Meninggalkan bekas yang bekas masa lalu yang kurang menyenangkan gitu ya.
4: Boleh itu linknya dikasihkan ke kami, nanti kita juga akan sekalian teruskan gitu ya. Siapa tahu akan ditindaklanjuti barengan ini.
0: Nanti saya kirimkan di Instagram gitu ya.
4: Instagram ya. Okay.
0: Kemudian yang aduan selanjutnya tadi juga langsung mendapatkan tanggapan begitu yang Bu Vina tadi. Mungkin rekan Anza juga bisa menyampaikan.
2: Iya, Presti, ini ditanggapi kembali oleh Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Surabaya, Pak Wasis ya, yang menanggapi soal Mbak Vina tadi yang katanya melintas di Jalan Kedung Cowek dari arah Madura ke Surabaya sekitar pukul 9.45 yang katanya di jalan ini ada sampah berderet begitu. Ini sudah ditanggapi kembali oleh Pak Wasis.
0: Oke, kita akan simak ya bagaimana penuturan dari Pak Wasis berkaitan dengan aduan dari Ibu Vina atau Mbak Vina di kesempatan kali ini.
3: Ya, terima kasih ya Bu Vina. Itu sampah yang memang tiap hari kita bersihkan. Pagi kita bersihkan gitu, agak siang jam 8 lebih ada lagi orang naruh di situ, kresek-kresek, ya kelangsing. Nanti agak siang lagi memang kita sisir, kita bersihkan. Minta tolong ya warga kota Surabaya ikut ngawasi. Ada orang-orang yang naruh misalkan sampah di atas kurbing ya, di atas separator, diarahkan ke TPS terdekat saja, jangan ditaruh di atas jalan yang terbuka ya, di atas kurbing ya. Itu menjadikan lingkungan kita, lingkungan kota kita jadi kotor. Jadi minta tolong untuk yang warga pendatang juga yang dari seberang misalkan ke Surabaya, mohon maaf ya sekali lagi, mungkin untuk sampahnya kalau bisa ditaruh atau dibuang di TPS. Kalau di kota seberang belum ada TPS ya, Surabaya sudah menyiapkan TPS-TPS di beberapa tempat ya. Sambil jalan misalkan ke Surabaya, silakan cari TPS terdekat, taruh di situ ya, bukan ditaruh di sembarang jalan. Meskipun akhirnya pemerintah kota DLH dalam hal ini selalu membersihkan, tapi yo mosok ngene terus rek, minta dibantu, mudah-mudahan Surabaya.
0: Baik, terima kasih Pak Wasis ya. Jadi lagi-lagi begitu ya, selalu saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian membuang sampah secara sembarangan begitu ya. Harapannya itu sudah dibersihkan sebenarnya, hanya saja selalu saja ada temuan begitu ya.
4: Sudah dibersihkan bahkan setiap hari disisir gitu ya. Nah, tapi biasanya pagi ditaruh lagi gitu ya. Yang memang paling berat itu bukan membuang sampahnya, adalah membuang pola pikirnya yang paling betul. Membuang pola pikir bahwa sampah itu harus ditempatkan di tempat yang benar, bukan ditaruh sembarangan, dicantolkan sembarangan, ditaruh di tempat yang bukan pada tempatnya, itu yang repot ya Presti ya.
0: Betul, betul. Sama halnya seperti di seputaran Pakis ya, kalau mau ke arah Pakis Tertosari, itu sebenarnya setiap hari harusnya sudah bersih ya. Pagi karena sudah ada pengangkutan sampah, tapi lagi-lagi banyak orang-orang yang mungkin tanggung jawabnya.
4: Iya, atau mungkin istilah orang Surabaya dijebuk gampang ya. Iya. Dijebuk gampang. Rumahnya di belakangnya ada sungainya, dilempar ke sungai aja kan paling gampang gitu ya.
0: Betul. Tapi kalau di sungai sekarang udah nggak bisa karena sungainya juga kering ya.
4: Hah?
0: Sungai yang di Pakis itu.
4: Oh, di Pakis. Nggak mungkin di sungai-sungai yang lain. Tadi kan ada kasur yang di sungai ya kan. Betul. Paling gampang daripada dibawa ke TPS kan langsung dibuang ke belakang gitu ya.
0: Padahal.
4: Dicubuk gampang ya.
0: Padahal nanti kalau misalkan banjir ya kan.
4: Kena sendiri dia.
0: Betul ya. Seperti halnya beberapa waktu lalu yang kemudian teman-teman di LH bersih-bersih bersama dengan gerakan apa itu bersih-bersih di beberapa wilayah di kota Surabaya ditemukan sampah yaitu apa yang tidak lazim begitu ya. Jadi
4: apa itu sampah tidak lazim ya?
0: Kresek yang pada umumnya itu dijadikan satu. Harusnya kan kalau misalkan seperti itu dibuangnya di tempat sampah biasa begitu ya. Tapi itu dimasukkan ke kali begitu. Jadi gumpalannya itu banyak.
4: Menggunung gitu ya. Ngerumpul gitu ya istilahnya versi ya.
0: Iya betul.
4: Memang harus lebih sering nonton film kayaknya nih. Film-film Korea itu bahkan dipilah-pilah loh sampahnya itu. Antara plastik sendiri, yang basah sendiri.
0: Kan ada ya kan?
4: Iya.
0: Tapi hanya saja kenapa kok malas gitu ya. Baik, ini ada penelpon kembali. Apakah ini aduan atau bukan begitu ya? Mungkin bisa minta tolong begitu. Jadi
4: on air boleh tapi iya. Untuk Halo aduan. RRI aduan-aduan betul, terkait betul. Dengan berbagai hal ya. Kalau mau mengantari Bu Rina Sabirin, nanti Bu Rina siaran jam 2. Setengah 2 ya.
0: Setengah
4: 2 sampai jam 3 di musik kita. Nanti siaran kalau mau temu kangen dengan Bu Rina ya. Kalau sekarang Halo RRI kita terima aduan dulu ya, Pres ya.
0: Iya, betul. Jadi silahkan nanti kalau misalnya pendengar mau bergabung bersama kami via telepon baik 5345474 atau 081331414992 ini lebih ke aduan begitu ya. Apa aduan Anda nanti kita akan sampaikan ke pihak yang berwenang begitu ya. Tadi seperti halnya aduan dari Bu Novi dan juga Bu Vina sudah langsung ditanggapi oleh teman-teman dari DLH Kota Surabaya. Dalam hal ini Kepala Bidang Kabid Kebersihan Pak Wasis yang sudah menyampaikan jawabannya begitu ya. Sudah ada tanggapan begitu ya. Sudah disampaikan bahwa sudah dibersihkan tapi hanya saja ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang memang dengan sengaja naruh begitu ya. Baik. Kita jeda sesaat begitu ya. Setelah itu nanti kita akan hadirkan kembali. Ada satu aduan lagi nanti Bu Amel yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya di 081 3314 kali 992.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Kita ke rekan Anza kembali begitu ya, untuk kemudian bisa menyampaikan aduan atau keluhan dari Bu Amel. Anza.
1: Iya Presi, terima kasih. Ini ada Ibu Amel yang sudah gabung di WhatsApp Pro 1. Bu Amel menyampaikan bahwa kondisi sampah berserakan di sekitaran Jalan Widodaren di dekat lahan kosong. Nah, sepertinya tempat itu sering dijadikan orang untuk membuang sampah. Jadi mohon bantuannya dari teman-teman DLH. Ini kembali lagi DLH ya Presi ya. Jadi untuk memasang CCTV, karena kalau dilihat itu kayaknya tuh warga nggak bisa melihat lahan kosong begitu, jadi langsung dibuangin sampah oleh warga. Terima kasih untuk Halo RRI, wadah aduannya.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Amel. Ini juga dikirimkan videonya begitu ya. Coba kita lihat. Oke, baik. Jadi itu ada kayak bangunan begitu yang memang sedang mangkrak begitu ya. Kemudian ada banyak sampah yang dibuang secara sembarangan di pinggir jalan ya. Walaupun itu kresek-kresek, tapi itu kan bisa menimbulkan bau yang kurang sedap ya.
1: Iya, betul.
0: Estetikanya nggak ada sama sekali. Baik. Oke, terima kasih untuk Bu Amel yang sudah mengirimkan pesan singkat. Ya, jadi itu kayak di pinggir jalan begitu, di Jalan Widodaren ya, dekat Widodaren. Lahan kosong.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Amel, ini kayaknya sama kayaknya ya dengan apa yang dilaporkan oleh Bu Vina atau bahkan Bu Novi tadi ya. Karena itu sampahnya ya sampah-sampah yang kalau ditaruh, kan orang tuh kalau misalkan ngemasin sampah taruh di kresek begitu ya, ditaruh gitu aja karena di situ mungkin sebelumnya sudah ada, sudah dibersihkan, tapi ada orang yang mengindikasi bahwa oh ternyata di sini bisa buang sampah nih ya.
1: Ditaruh lagi jadinya.
0: Benar, tapi sebenarnya kan kalau misalkan di setiap kampung ya kan, itu kan selalu ada pengambilan ada, sampah ya kan.
1: Ada iurannya juga kan setiap bulannya.
0: Betul. Kendati memang beberapa waktu yang lalu itu pengambilan sampahnya itu ini ada jam-jamnya begitu.
1: Ya, betul.
0: Jam-jam di mana dini hari pun itu dilakukan pengambilan sampah. Jadi orang-orang yang tadinya sempat ada protes sih dari masyarakat atau yang kedapatan buang sampahnya itu jam 3 pagi ya. Jam 2 sampai jam 3 pagi. Jadi bisa dibayangkan ketika orang lagi enak-enaknya mungkin masih tidur.
1: Masih istirahat,
0: tapi
1: ya?
0: Kalau misalkan ada yang sudah beraktivitas sholat malam kah dan lain sebagainya, memang bisa bangun, tapi kalau pas lagi tidur itu yang nggak bisa di ini ya, nggak bisa dikompromikan begitu ya. Karena sempat ada hal yang demikian di kampung saya juga ya. Jadi setiap pengambilan sampah itu dibagi menjadi beberapa jam begitu.
1: Waktu begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Mungkin hal ini yang kemudian membuat masyarakat yang tapi harusnya juga memang nggak boleh apapun
1: tetap,
0: alasannya
1: nggak
0: ya,
1: bisa
0: timbun dulu kayak di rumah ya atau ke TPS sendiri lah ya.
1: Betul.
0: Baik, Rekan Arif, apakah ada aduan kembali begitu?
2: Nampaknya aduan yang sama ini terkait dengan proyek gorong-gorong yang sudah 2 bulan belum selesai dilaporkan oleh Pak Ferdi, posisinya di Jalan Mangga dan Jalan Mundu di area Tambak Sari. Kemudian Pak Mirza, ini untuk area Medoan Ayu juga sama, jalannya full bongkar untuk proyek gorong-gorong. Warga kalau mau ke rumah itu jadi muter-muter nggak karuan gitu karena jalannya beberapa dibongkar ini.
0: Oke, baik. Jadi apa namanya, ini yang box culvert itu ya?
2: Iya, pembangunan box culvert. Jadi jalan utamanya itu pavingnya dibongkar gitu.
0: Okay.
2: Jadi otomatis kalau mau ke rumah itu beberapa jalannya kan dibongkar dan tidak bisa dilalui. Jadi harus muter-muter ini, Presti.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar yang tadi sudah mengirimkan pesan singkatnya begitu ya. Gambarannya hampir sama seperti yang di Bulak Banteng tampaknya ya.
2: Nampaknya hampir sama dengan link yang sudah dikirimkan Fresi tadi ya, tentang salah satu Instagram yang viral ya. Tentang kondisi jalan di Bulak Banteng yang jalannya gelendut-gelendut gitu ya. Nah, ini sudah kita teruskan sebenarnya kepada Pak Adi Gunita, Kepala Bidang Drainase DSD ABM Surabaya. Mudah-mudahan 3 laporan tadi akan segera direspon oleh Pak Adi ya, Fres.
0: Baik, jadi mudah-mudahan nanti segera mendapatkan penanganan ya. Karena kalau misalkan jalan utama kemudian tidak bisa dilewati, itu juga yang bikin warga itu bisa terisolasi begitu ya. Karena seperti halnya beberapa kasus yang dulu yang masuk di aduan Halo RRI, sampai orang-orangnya itu pada protes begitu ya, karena saking lamanya untuk pembersihan geragal ya, bebatuan yang ada di pinggir jalan begitu ya, di pinggir-pinggir kampung ya. Di tempatnya rekan Anza juga pernah nggak ngalamin yang demikian begitu? Jadi
1: ada.
0: Pembangunan belum selesai ya, masih mangkrak. Ini tukangnya udah nggak ada ya. Kenapa ini bisa terjadi hal demikian? Apakah memang koordinasinya tidak tepat begitu ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan? Karena sempat pengerjaannya kalau yang di seputaran Pakis itu sampai beberapa bulan begitu, dan itu menuai protes dari warga karena separuh itu sudah diambil bebatuannya, separuhnya itu enggak. Jadi separuh milik kecamatan, separuh milik kelurahan. Bagaimana kalau yang demikian? Ya, mudah-mudahan lah nanti setelah apa yang disampaikan begitu ya, nanti bisa langsung mendapatkan tanggapan langsung dari teman-teman DSDABM begitu ya, rekan Arif ya.
2: Iya, oke, sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan langsung mendapatkan penanganan ya, Pres ya. Karena kalau enggak nanti kasihan nih, harus muter-muter kalau mau masuk rumah gitu ya. Tapi sisi positifnya adalah kita harus mengambil sisi positif bahwa Pemkot itu sekarang sedang mengupayakan supaya nanti musim hujan itu enggak banjir gitu kan. Kalau gorong-gorong kan tujuannya untuk itu. Betul. Mungkin yang paling dekat dengan kantor kita itu kan di Jalan Dr. Mustopo, depan SMA 4. Dr. Sutomo itu kan juga sedang dibangun ya. Mudah-mudahan tujuan besarnya adalah bagaimana sistem saluran air itu sama-sama terkoneksi sehingga enggak banjir ketika hujan ya, bahkan tidak ada genangan sama sekali. Insya Allah begitu ya, ini tujuannya ya. Jadi harus bersabar sedikit. Dan kita upayakan memang nanti ada tanggapan supaya dipecuti nih kontraktornya gitu ya, supaya pengerjaannya lebih cepat gitu ya, supaya nggak mengganggu warga juga.
0: Baik, pendengar, untuk Anda yang juga ingin menyampaikan aduan, kami masih membuka kanal aduannya melalui pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 534-5474 ya, karena beberapa aduan yang sudah masuk itu juga sudah kami sampaikan atau kami teruskan, dan hari ini tadi juga sudah langsung mendapatkan jawaban begitu ya, rekan-rekan seperti halnya di LH tadi gercep untuk kemudian menjawab apa tanggapan dari beberapa aduan yang sudah disampaikan, seperti halnya aduan dari Bu Novi, kemudian Bu Vina soal sampah. Bu Amel pun juga sama begitu ya. Pasti jawabannya Pak Wasis juga sama begitu ya, bahwa selalu diupayakan untuk setiap hari dibersihkan begitu ya. Tapi lagi-lagi Pak Wasis juga meminta bantuan kepada masyarakat begitu ya, untuk tidak lagi membuang sampah secara sembarangan begitu. Kalau memang toh di kampungnya itu ketinggalan misalnya kloternya untuk bisa pengambilan sampah, bisa dibuang di TPS terdekat begitu ya. Karena pasti di setiap wilayah kampung itu selalu ada TPS yang ditunjuk untuk pembuangan sampah begitu. Kalau misalkan ditolak, nah itu baru bisa dilaporkan. Kok berani-beraninya nolak ya? Ini sampah padahal memang harusnya dibuang ke tempat pembuangan sampah begitu. Kalau misalkan ada penolakan, berarti sampah apa yang harus dibuang? Karena sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah kalau sampah-sampah tertentu misalnya seperti lemari, kasur dan lain sebagainya, itu harusnya memang ada tempatnya sendiri begitu ya, di Benowo kalau tidak salah. Jadi itu harus ngisi form terlebih dahulu, seperti form aplikasi. Jadi ke kelurahan terlebih dahulu untuk mengisi, menyampaikan bahwa saya warga, dijelaskan warganya rumahnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengisi form aplikasinya, kemudian langsung diteruskan ke TPS-nya begitu. Karena saya pernah juga buang.
2: Oh, buang barang yang besar udah pernah juga ya. Jadi itu pengalaman pribadi ya, Fres ya.
0: Betul.
2: Oh, tapi ada juga loh sampah yang nggak bisa dibuang di TPS ataupun TPA, Fres.
0: Apa itu?
2: Sampah masyarakat nggak bisa.
0: Oh, kalau itu beda lagi ya. Kalau itu beda lagi, Bapak ya.
1: Itu ke penjara kayaknya.
0: Kalau sampah masyarakat harusnya ini apa namanya, di brainwash biar apa namanya bagus lagi modelnya ya. Baik, terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Satu RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami hadirkan satu persatu begitu ya, bahwa dari aduan yang sudah masuk, ada beberapa aduan tadi juga sudah dicatat oleh rekan Anza Anisa, aduan dari Bu Novi, Bu Vina, kemudian Bu Amel juga, kemudian dari para pendengar tadi, Pak Ferdi juga begitu ya, lalu Pak siapa tadi ya, yang Pak Firza ya. Oke, itu juga sudah masuk aduannya. Mungkin bisa kembali dibacakan satu persatu, rekan Anza. Cukup banyak hari ini aduan sudah masuk begitu ya.
1: Iya, Presti. Tadi ada Ibu Novi ya. Mm-hmm. Ibu Novi yang tadi memang mengeluhkan terkait dengan sampah begitu. Mm-hmm. Kemudian juga Ibu Vina. Mm-hmm. Itu juga sama yang ada di Gedung Cowek ini, arah Madura tadi. Mm-hmm. Itu ada sampah yang berderet. Ibu Amel juga yang mengeluhkan terkait dengan kondisi sampah yang berserakan di sekitaran Jalan Widodaren. Kemudian ada Pak Muhaimin. Ini tadi jalan berlubang sudah ditandai dengan warna putih, tapi sudah seminggu belum ada pengerjaan itu. Uh-huh. Di Kebraun ya. Uh-huh. Dan ada Pak Mirza juga terkait dengan gorong-gorong yang sudah 2 bulan belum selesai.
0: Mm-hmm. Baik, banyak, cukup banyak begitu yang sudah dikirimkan pesan singkatnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besok nanti bakal ada tanggapan di hari Jumat begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada pengerjaan segera, Pak Muhaimin, Pak Ferdi dan juga Pak Mirza begitu ya, di Jalan Mangga, Jalan Mundu, Jalan Medoan Ayu dan juga sepanjang Jalan Kebraun 5. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan di hari ini. Kita harus sudahi untuk program Halo RRI. Terima kasih rekan Anza sudah menemani. Terima kasih juga rekan Arif dan juga ada rekan Sari Julia bersama dengan rekan Fahri dan juga Nita Sylvia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda juga pendengar yang sudah selalu bersama kami di 99,2 MHz. Kita sudahi untuk program Halo RRI di edisi hari ini, 9 September 2026.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 9 September 2026. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, di siang hari ini kami akan hadirkan juga begitu ya bagaimana informasi dari reporter RRI daerah Jawa Timur. Kabar-kabar dari reporter juga nantinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan awali berkaitan dengan satu hal. Jadi masuk DTSEN itu bukan berarti otomatis dapat bansos pendengar ya. Jadi Badan Pusat Statistik BPS menegaskan masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN tidak otomatis menjadi penerima bantuan sosial maupun manfaat dari program pemerintah. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI menjelaskan, DTSEN merupakan Social Registry atau Basis Data Sosial Ekonomi Penduduk, bukan Beneficiary Registry atau Daftar Penerima Bantuan. Menurut Amalia, DTSEN berisi registrasi penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang dihimpun dalam satu basis data sosial dan ekonomi. DTSEN itu isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan juga KK yang dijadikan di dalam satu data tunggal. Ia juga mengatakan penetapan penerimaan bantuan atau program pemerintah tetap menjadi kewenangan kementerian dan lembaga terkait. Masing-masing program memiliki kriteria dan persyaratan tersendiri dalam menentukan kelompok sasaran. Pendengar, Amalia juga mencontohkan seperti program sekolah rakyat. Jadi dalam program tersebut kelompok sasaran itu dapat mengacu pada masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2 dalam sosial registry. Namun berbeda pada kelompok desil tersebut tidak serta-merta kemudian membuat seseorang menjadi penerima manfaat. Jadi masih terdapat persyaratan tambahan lain yang ditentukan kementerian terkait sesuai dengan karakteristik dari program tersebut. BPS juga menekankan DTSEN bukan data yang bersifat statis, jadi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data perlu diperbarui secara berkala agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Karena itu masyarakat memiliki peranan penting dalam memastikan informasi sosial ekonomi keluarganya tercatat secara akurat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini, pendengar. Saya Fresti Oktora masih hadir menemani Anda. Pendengar, kalau berbicara mengenai jenis sampah begitu, kita tahu bersama bahwa program pemilahan sampah begitu ya sebelum dibuang ke TPS itu digalakkan ketika atau sejak Wali Kota Ibu Tri Risma hari ini ya. Jadi dulu itu ada gerakan Green and Clean, di mana setiap kampung itu berlomba-lomba untuk menghadirkan kampung bersih, bebas sampah begitu ya. Nah, kemudian sampai sekarang pun itu juga masih banyak kampung-kampung yang melakukan hal demikian. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, teman-teman dari Kampung Oase Ondomohen ya, kala itu berbincang-bincang bersama kita soal pemilahan sampah ya. Sampah yang mereka punya itu kemudian dipilah, kemudian dimanfaatkan sampai benar-benar tidak ada sisa sampah yang tersedia begitu. Jadi sampah yang ada itu disulap jadi zero waste. Nah, apakah di tempat Anda pun juga sama begitu ya, melakukan pemilahan sebelum akhirnya dibuang akhirnya di TPS. Jadi nyaris tidak ada sampah yang tersisa kalau di Kampung Oase Ondomohen kala itu. Jadi sampah yang ada seperti halnya sampah rumah tangga, sisa makanan dan lain sebagainya itu digunakan untuk pakan maggot ya. Kemudian sebagiannya lagi seperti sayur, bonggol-bonggol sayur, kemudian kulit buah dan lain sebagainya itu dibikin atau dimasukkan, dicacah begitu di keranjang takakura. Kemudian juga ada dibikin ekoenzim begitu ya. Yang kemudian kalaupun ada residunya seperti sampah-sampah yang sampah-sampah yang sudah tinggal sisa itu diberikan pakan maggot juga, sehingga oleh maggot itu diurai dan maggotnya ini sendiri bisa dijual, kemudian juga bisa buat pakan ternak juga ya. Jadi nyaris tidak ada sisa hasil sampah yang

dapatkan begitu atau yang dihasilkan begitu ya di kampung tersebut. Nah, Anda juga bisa mengenali jenis sampah sebelum membuangnya, pendengar ya. Kalau memang teknologinya belum sampai ke sana nih atau masyarakatnya atau warganya itu belum bisa untuk kemudian diajak gotong royong untuk sampai pada beberapa program yang dimiliki oleh kampung lainnya seperti Kampung Oase Ondombohen. Anda bisa sampaikan untuk mengenalkan terlebih dahulu jenis-jenis sampah, ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah residu, ada sampah B3 atau limbah sampah begitu ya. Jadi Anda bisa mengenali jenis sampah sebelum membuangnya, karena memilah sampah itu adalah langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Dan dengan mengenali jenis sampah, kita dapat membantu proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan mendukung daur ulang. Nah, apa sih sampah organik itu? Jadi sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai. Contohnya sisa makanan, daun kering, kemudian kulit buah. Nah, sampah ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk jadi apa? Bisa dijadikan kompos, pendengar ya. Kemudian bagaimana dengan sampah anorganik? Sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit terurai dan butuh waktu lama. Contohnya plastik, botol kaca, kemudian kaleng yang kemudian dimanfaatkan untuk bisa didaur ulang. Kalau misalkan sampah-sampah plastik ya, seperti botol plastik itu bisa dijadikan ecobrick ya. Untuk kursi kah, kemudian untuk meja kah, atau mungkin yang terbaru ya di Kampung Oase Ondombohen ini sedang coba diteliti begitu ya. Jadi untuk campuran paving ya. Keren loh. Kemudian ada juga sampah B3. Sampah B3 ini sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Seperti halnya baterai, lampu neon, obat kadaluarsa. Dan itu tidak boleh dibuang sembarangan ya. Harus dijadikan dalam satu tempat khusus begitu ya. Dan kalau buang itu juga pas buangnya ke TPS atau mungkin ke tempat tertentu mungkin bisa ditulis begitu kalau itu adalah sampah B3. Kemudian sampah residu. Kalau sampah residu itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi, seperti halnya popok, tisu bekas, pembalut ya. Dan ini yang paling sulit diolah. Jadi Anda bisa mulai memilah dari rumah. Jadi mulai pilah sampah dimulai dari rumah Anda. Karena langkah kecil hari ini untuk bumi yang lebih bersih dan sehat di masa yang akan datang.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita tahu bersama bahwa abu vulkanik begitu ya, ini tidak baik untuk kesehatan, terutama ketika Anda langsung menghirupnya begitu saja. Tapi bagaimana ketika sayur yang baru dipanen itu terpapar abu vulkanik, apakah sama halnya ketika dikonsumsi itu juga tidak baik untuk kesehatan atau justru malah sebaliknya boleh-boleh saja? Jadi sayuran yang baru dipanen biasanya kan langsung masuk ke ranjang belanja atau dapur. Tapi bagaimana jika permukaannya itu tertutup abu vulkanik setelah erupsi gunung api? Apakah cukup dicuci atau sebaiknya langsung dibuang? Sebagaimana diberitakan sebelumnya, erupsi Gunung Anak Krakatau ini menyebabkan sebaran hujan abu yang cukup luas dan sejumlah luasan terkena paparan hujan abu vulkanik itu seperti Bengkulu, kemudian Lampung, Banten, DKI, Jakarta, hingga Jawa Barat. Dengan demikian, embusan angin itu membuat paparan abu vulkanik bisa mengenai apapun yang ada, termasuk dengan sayuran, begitu ya. Dan pendengar, sayuran yang terkena abu vulkanik, begitu, tidak otomatis menjadi tidak aman untuk dikonsumsi ya. Jadi tingkat keamanannya bergantung pada seberapa banyak abu yang menempel, kemudian jenis tanaman, karakter abu, hingga kemungkinan adanya zat tertentu yang terserap tanaman. Melansir dari US Geological Survey atau USGS ya, sayuran dari kebun yang terkena abu itu masih dapat dikonsumsi setelah dicuci terlebih dahulu. Pada kondisi ketika abu hanya menempel di permukaan sayuran, langkah paling sederhana adalah membersihkannya dengan air. USGS juga secara khusus menyarankan sayuran dari kebun yang terkena abu untuk dicuci sebelum dimakan, karena dampak abu terhadap tanaman sendiri dapat berbeda-beda tergantung ketebalan abu, jenis tanaman, kondisi pertumbuhan, hingga kandungan fluoride ya, yang dapat larut dari abu. Jadi sayuran yang terkena lapisan abu tipis tidak serta-merta harus membuatnya masuk ke tempat sampah. Yang perlu diperhatikan adalah jangan langsung menganggap mencuci selalu menyelesaikan semua persoalan ya. Jadi jenis sayuran pun itu juga sangat berpengaruh. Mengutip penelitian dari Geosciences and Environment, respon tanaman terhadap abu vulkanik itu berbeda-beda. Dalam studi tersebut, peneliti menguji selada, kubis, bawang, kemudian wortel ya, dengan paparan abu vulkanik buatan sebanyak 5 sampai 40 kg per meter persegi. Hasilnya, semakin banyak abu yang menumpuk, semakin besar pula kehilangan produksi tanaman. Selada dan kubis juga mengalami dampak lebih besar dibandingkan bawang dan wortel. Dan salah satu alasannya berkaitan dengan bentuk tanaman. Jadi daun selada dan kubis ini kan memiliki permukaan yang lebih banyak untuk menangkap dan menahan abu. Artinya sayuran berdaun dan sayuran yang bagian makannya berada di permukaan tanah bisa menghadapi paparan abu dengan cara yang berbeda daripada tanaman umbi biasa. Jadi persoalan ini lalu muncul jika abu vulkanik membawa unsur kimia tertentu. Dan menurut Food and Agriculture Organization, abu dan gas dari erupsi gunung api itu dapat mengandung zat yang berpotensi berbahaya, termasuk fluorida, kemudian logam berat, dan senyawa sulfur. Karena itu kontaminasi makanan dan tanaman menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan setelah bencana vulkanik. Dengan kata lain, ada perbedaan antara abu yang sekedar menempel di permukaan dan unsur yang sudah masuk ke lingkungan tempat tanaman tumbuh. Jika hanya menempel di permukaan, pencucian dapat membantu menghilangkannya. Sementara jika tanah atau tanaman sudah terpapar unsur tertentu dalam jumlah tinggi, mencuci permukaan sayuran tentu tidak otomatis menghilangkan zat yang sudah terserap.

RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat. Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini musik kitanya berbeda loh ya, berbeda dari yang lainnya. Nanti Anda bisa simak bersama program Musik Kita 100% Indonesia spesial ya, spesial hari radio bersama dengan penyiar kondang senior tapi sudah pensiun gitu ya. Ada Bu Rina Sabirin yang nanti akan hadir menemani gitu ya. Ada rekan saya juga Celia Cahyani yang juga akan menemani rangkaian aktivitas program Musik Kita 100% Indonesia ya. Jadi nanti lagunya juga beda-beda nih ya. Lagunya juga spesial yang sudah disiapkan. Jadi nanti jangan sampai kelewatan. Kemudian ini kesukaannya Pak Ahmad Irwan, Pak jangan lupa besok itu ada info prima ya Pak ya. Besok Pak Ahmad Irwan bisa menyimak suara emas dari rekan Aprilia Putri ya. Kalau Bapak rindu dengan suaranya Mbak April, jangan lupa Pak, besok info prima hari Kamis ya, 10 September 2026, nanti duetnya sama saya Mbak April ya. Jadi jangan sampai terlewatkan begitu saja. Hanya saja rekan Aprilia Putri enggak ikutan musik kita karena dia ada di sebelah, di dangdut sebelah ya, goyang dangdut ya, jam 3 sore sampai jam 4, kemudian ke jeda info prima, setelah itu dilanjut lagi goyang dangdut jam setengah 5 sampai jam 5 sore ya, di program 4 ya. Jangan sampai terlewatkan loh Pak Ahmad Irwan ya. Tadi Pak Ahmad Irwan nelpon ya, apakah untuk mengkonfirmasi hal tersebut ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga, ada informasi juga yang ingin kami bagikan untuk Anda. Ternyata nikotin itu tidak hanya terkandung dalam rokok begitu ya. Ternyata ada sayuran loh yang kemudian mengandung nikotin. Jadi nikotin itu tidak hanya terdapat pada rokok atau produk tembakau, sejumlah sayuran yang dikonsumsi sehari-hari itu juga ada yang mengandung nikotin. Loh kok bisa ya? Sayuran apa itu? Jadi pendengar, berdasarkan penelitian, kandungan nikotin ini banyak ditemukan di tanaman dari keluarga terong-terongan ya, atau Solanaceae. Jadi di dalam family ini terdapat berbagai genus termasuk capsicum yang mencakup cabai dan paprika, serta solanum yang mencakup tomat, kentang, dan terong. Jadi sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam The New England Journal of Medicine menguji kandungan nikotin pada sejumlah sayuran menggunakan metode kromatografi gas dan spektrometri massa. Jadi sayuran yang diteliti antara lain terong, tomat, kentang, dan kembang kol. Meski demikian, keberadaan nikotin pada sayuran tersebut tidak berarti makanan tersebut sama dengan rokok atau produk tembakau. Jadi kadar nikotin yang terdapat dalam sayuran sangatlah rendah sehingga tidak memberikan efek seperti nikotin dari produk tembakau. Pendengar, sebagai gambaran ya, satu batang rokok itu dapat mengandung sekitar 10.000 sampai 14.000 mikrogram nikotin, sedangkan kandungan pada sayuran hanya berada pada kisaran beberapa mikrogram per kilogramnya. Seperti halnya terong ungu. Jadi terong ungu termasuk sayuran dengan kandungan nikotin alami yang relatif paling tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Dan berdasarkan dari data penelitian tersebut, kandungannya sekitar 100 mikrogram per kilogram. Artinya meskipun terong ini memiliki kandungan nikotin lebih tinggi dibandingkan beberapa sayuran lain, jumlah tersebut tetap sangat kecil jika dibandingkan dengan produk tembakau. Kemudian tomat. Tomat ini juga mengandung nikotin alami. Jadi tomat merah memiliki kandungan sekitar 4,1 sampai 4,3 mikrogram per kilogram. Sementara tomat hijau dapat mencapai sekitar 42,8 mikrogram per kilogram. Jadi perbedaan kadar ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan itu dapat mempengaruhi kandungan senyawa tertentu pada tomat. Kemudian kentang, pendengar. Jadi kentang ini juga masuk tanaman dari keluarga Solanaceae yang juga mengandung nikotin dalam jumlah sangat kecil. Kandungannya sekitar 7,1 mikrogram per kilogram. Dan kentang yang masih hijau atau belum matang dapat memiliki kadar senyawa tertentu yang juga lebih tinggi. Lantas, bagaimana dengan kembang kol? Jadi kalau kembang kol ini yang bukan termasuk kelompok Solanaceae juga ditemukan mengandung senyawa nikotin.
Kadarnya berada di kisaran 3,8 hingga 16,8 mikrogram per kilogram.

Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 sesaat lagi. Dan terima kasih untuk Bu Wira ya, yang sudah bergabung bersama kami. Katanya gimana dengan pengaruh kesehatan kayak jantung, Mbak? Kalau masak apapun, tomat selalu hadir sama sambal. Kentang jarang dikonsumsi kecuali pengen aja. Begitupun kembang kol, kalau sop suka bisa dibanyakin ya. Karena saya juga penyuka terong ungu. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, Bu. Karena kandungan nikotin yang ada dalam sayur-sayur yang saya sebutkan tadi itu tidak seperti kandungan yang ada di tembakau. Begitu, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Baik, pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz karena kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 di kesempatan kali ini.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, or 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Schöne, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Ya, als ich mir erhofft habe, das vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga away melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan.

0: oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Wapasari ini juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
1: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
0: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen Merah Putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi kembali untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kalau Anda booking tiket pesawat begitu ya, pasti ada di antara Anda yang pernah mengetahui akan hal ini ya. Jadi selain profesi tertentu, itu tidak bisa ditulis gelarnya di tiket pesawat. Apa sih alasannya? Jadi saat melakukan pemesanan tiket pesawat, biasanya kan calon penumpang umumnya hanya diminta untuk mengisi data diri beserta pilihan panggilan berdasarkan gender dan usia. Namun, dari sekian banyak bidang pekerjaan di dunia, gelar dokter menjadi satu-satunya profesi yang dapat bahkan dianjurkan untuk dicantumkan pada sistem tiket penerbangan. Pencantuman gelar profesi ini bukan sekedar bentuk formalitas, melainkan memiliki fungsi vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan prosedur darurat di dalam pesawat. Pendengar, mengutip penjelasan resmi dari PT Angkasa Pura Indonesia atau yang dikenal dengan InJourney Airports ya, melalui akun Instagram. Jadi pendaftaran gelar dokter saat memesan tiket itu bertujuan untuk mempermudah kerja awak kabin apabila terjadi kondisi darurat medis selama penerbangan berlangsung. Dengan adanya data tersebut pada manifest penerbangan, pramugari dan pramugara dapat secara cepat mengidentifikasi dan meminta bantuan profesional dari penumpang yang berlatar belakang dokter tanpa harus mengumumkan situasi darurat yang berpotensi memicu kepanikan di dalam kabin. Hal ini bertujuan untuk memudahkan awak kabin saat memerlukan bantuan medis dalam keadaan darurat di pesawat. Secara umum, sistem tiket penerbangan mengelompokkan penumpang ke dalam beberapa kategori gelar standar berdasarkan jenis kelamin serta rentang usia. Jadi pria dewasa dicantumkan sebagai mister, ya. Wanita dewasa dicantumkan sebagai mistress, ya. Untuk yang sudah menikah atau yang MS atau miss bagi wanita yang belum menikah. Nah, anak-anak laki-laki di bawah usia 12 tahun ditulis MSTR atau master ya. Jadi master ini adalah gelar kehormatan dalam bahasa Inggris untuk anak laki-laki dan pemuda. Dan bayi penumpang anak di bawah usia 3 tahun dikategorikan sebagai infant. Jadi kendati demikian, mekanisme pengisian formulir data diri dapat bervariasi bergantung pada sistem maskapai penerbangan. Beberapa maskapai menyediakan format 2 hingga 3 kolom nama, jadi first name, middle name, dan juga last name. Sementara platform pemesanan online tertentu juga turut menyertakan pilihan gelar khusus seperti DR atau dokter hingga reverend pada kolom title atau disingkat REF begitu ya. Jadi bagi calon penumpang yang berprofesi sebagai dokter, menyertakan gelar medis saat memesan tiket pesawat menjadi langkah krusial yang sangat direkomendasikan demi mendukung keselamatan penerbangan bersama.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Pendengar, cuaca di luar cukup terik ya. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Biasanya kalau misalkan panas bawaannya itu suka uring-uringan di jalan ya. Apalagi kalau misalnya segala sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang sudah Anda rencanakan itu di luar dari ekspektasi ya. Tambah uring-uringan lagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Bu Wira, nanti bisa dicoba Bu. Jadi kandungan nikotin di dalam beberapa sayur yang tadi disebutkan itu tidak banyak atau tidak sebanyak kandungan yang ada di produk tembakau begitu ya. Pendengar, ketika Anda masyarakat atau generasi yang suka banget beli kosmetik, sepertinya ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda memutuskan untuk membeli kosmetik di tengah banyaknya gempuran kosmetik yang berasal dari Korea begitu ya, dengan sejuta klaimnya ya, mulai dari kulit kenyal, kemudian bisa bikin glowing dan lain sebagainya. Jadi kalau membeli produk kosmetik ini juga semakin mudah, terutama dengan banyaknya pilihan yang tersedia di marketplace. Jadi konsumen hanya perlu beberapa kali klik untuk menemukan produk yang diinginkan. Tapi di tengah kemudahan tersebut, Perkumpulan Perusahaan Kosmetika Indonesia Perkosmi mengingatkan konsumen untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik. Jadi tim kebijakan publik dan keberlanjutan Perkosmi, Ribut Purwanti mengatakan, ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari klaim produk hingga peredaran barang palsu. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat beli kosmetik. Yang pertama adalah tidak mudah percaya dengan ulasan produk. Jadi ulasan atau review menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum membeli kosmetik. Ribut mengingatkan adanya review palsu, pesanan palsu hingga buzzer yang dapat membuat informasi mengenai suatu produk menjadi tidak objektif. Jadi ada fake review, fake order, buzzer dan manipulasi algoritma yang menciptakan kompetisi yang tidak sehat. Kemudian, yang kedua adalah waspadai klaim produk yang terlalu berlebihan. Jadi kalau klaimnya seperti bikin kulit putih dalam waktu singkat, menghilangkan masalah kulit secara instan, atau memberikan hasil tertentu juga perlu diperhatikan. Jadi menurut Ribut, pertanyaannya bukan hanya apakah satu klaim itu boleh disampaikan, tetapi apakah klaim tersebut itu relevan bagi konsumen, didukung data, tidak memberikan ekspektasi yang keliru, dan sesuai dengan regulasi. Kemudian yang ketiga adalah pastikan produk itu bukan barang ilegal atau palsu, pendengar. Jadi Ribut mengatakan produk palsu itu masih menjadi salah satu tantangan di marketplace. Jadi kalau lihat di digital media, di marketplace itu kadang-kadang ada barang yang kelihatannya persis sama tapi harganya bisa setengahnya ya. Jadi tidak boleh tertipu begitu saja kalau ada produk A misalnya, produk glowing A yang dijual yang harusnya Rp250.000 per pieces, tapi Anda bisa mendapatkan dengan harga Rp70.000. Nah, itu bisa disinyalir bahwa barang tersebut bisa jadi adalah barang palsu. Kemudian Anda juga bisa mengecek legalitas dan informasi produk. Jadi sebelum membeli, konsumen juga perlu memastikan bahwa informasi produk dan legalitasnya. Perkosmi mendorong konsumen untuk lebih terbiasa mengecek izin edar, kemasan, serta klaim yang tercantum pada produk. Menurut Ribut, perlindungan konsumen di era digital tidak bisa hanya mengandalkan produsen. Pihaknya menyampaikan bahwa kolaborasi antara produsen, platform, regulator, dan pihak terkait diperlukan untuk memastikan produk yang beredar di marketplace itu tetap aman dan sesuai dengan ketentuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi dari reporter Oni Arianto berkaitan dengan ITS gelar workshop desain Marina Indonesia di kesempatan kali ini ya. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi seperti apa kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Sebelum kami hadirkan kabar dari reporter Oni Arianto, kali ini informasi lain untuk Anda sudah kami siapkan berkaitan dengan satu hal, begitu pendengar. Jadi kabar yang ingin kami bagikan untuk Anda berkaitan dengan Pertamina Patraniaga Jatim Balinus memberikan sanksi 237 SPBU bahwa PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan pelayanan energi bersubsidi tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Pertamina Patraniaga terus memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, pembinaan telah dilakukan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional sebagai bagian dari upaya memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, Pertamina juga mengambil langkah tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Hingga awal September 2026, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus telah memberikan 237 sanksi kepada SPBU yang tidak memenuhi ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPBU berada di Jawa Timur, 105 SPBU di Bali, 3 SPBU di Nusa Tenggara Barat, dan 31 SPBU di Nusa Tenggara Timur.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan berbagi informasi untuk Anda berkaitan dengan satu hal bahwa ITS gelar workshop desain Marina Indonesia. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda. Halo, rekan Oni Arianto, silakan informasi Anda. Ya, rekan Oni. Rekan Oni, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, saat ini berlangsung workshop terkait desain Marina Indonesia yang berlangsung di kampus ITS Surabaya dan saat ini sedang diberikan paparan oleh salah satu pemateri, yakni Krisnan Kusmara Kusuma Atmaja dari Community for Maritime Studies Indonesia. Dijelaskan oleh Kusmara bahwa Indonesia sendiri memiliki potensi maritim yang cukup besar di mana beberapa di Indonesia memiliki pelabuhan yang layak untuk disinggahi oleh kapal wisata, bukan kapal yang besar, kapal pesiar yang kecil, maupun kapal wisata yang diharapkan bisa menunjang potensi wisata di Indonesia. Berikut kita ikuti paparan dari Krisnan Kusmara Kusumatmaja dari Community for Maritime Studies Indonesia.

Pendengar, berdasarkan informasi bahwa saat ini sekitar 1.000 kapal wisata atau yacht setiap tahunnya melintasi dan bersandar di sejumlah pelabuhan di Indonesia, dan pembukaan kembali pintu laut di Bali, kemudian di Batam dan Bintan juga ikut mendorong pemulihan dari kunjungan kapal wisata atau yacht, dan bekerjasama dengan SF Marina Indonesia, yakni perusahaan yang berasosiasi dengan SF Marina asal Swedia, ITS berupaya untuk bisa mengembangkan industri maritim yang diharapkan bisa meningkatkan devisa negara serta pendapatan asli daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Khusus di Teluk Benoa sendiri yang ada di Bali, SF Marina Indonesia sudah membangun marina terbesar di Indonesia dengan kapasitas sekitar 180 yacht yang dapat disinggah oleh turis dari mancanegara. Demikian Oni Arianto melaporkan dari workshop Marina Design yang digelar Fakultas Kelautan ITS. Kembali ke studio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kami akan bagikan beberapa informasi di kesempatan siang hari ini bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengkonfirmasi bahwa 5 bandar udara telah membuka kembali operasional penerbangan setelah pengujian paper test menunjukkan hasil negatif abu vulkanik. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada Selasa lalu, 8 September, verifikasi di lapangan memastikan ruang udara dan area landasan sejumlah bandara dinyatakan aman dari sebaran material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menjelaskan bahwa BMKG melakukan pengujian paper test secara berkala untuk melengkapi pemantauan citra satelit dan data meteorologi penerbangan. Hasil pengamatan menunjukkan 8 bandara yang sebelumnya ditutup dinyatakan negatif dari paparan abu vulkanik. Menindaklanjuti kondisi keamanan udara, Airnav Indonesia menyatakan 8 bandara kembali beroperasi termasuk Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, Budiarto Curug, dan Pondok Cabe. BMKG juga terus memantau pergerakan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berada hingga ketinggian 7.000 kaki atau sekitar 2,13 km. BMKG turut memantau potensi tsunami melalui 20 tsunami gauge dan juga HF Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung, dan hasil pemantauan tidak menemukan adanya anomali gelombang muka air laut sehingga probabilitas terjadinya tsunami berada pada kategori rendah. Dan untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik, BMKG bersama BNPB, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sejak 7 September 2026. Jadi hingga saat ini, OMC telah melaksanakan 5 sorti penerbangan, 1 sorti menggunakan bahan semai powder NaCl, 1 sorti liquid CaCl2, dan 3 sorti menggunakan spraying atau water mist. Operasi akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi atmosfer dan sebaran abu vulkanik, sehingga konsentrasi abu di udara diharapkan terus berkurang dan kondisi atmosfer berangsur lebih bersih. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tenang serta terus memperbarui informasi resmi dari BMKG, BVMBG, BNPB, dan pemerintah daerah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara mengenai finger food ya, pasti ada di antara Anda yang kalau punya buah hati sudah memasuki usia 10 bulan begitu ya, itu sudah mulai disiapkan finger food ya. Ya, karena seiring bertambahnya usia, bayi itu mulai membutuhkan makanan pendamping ASI ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Finger food ini bisa menjadi alternatif untuk mengenalkan makanan padat ke bayi. Kalau Anda mencari rekomendasi finger food pertama untuk bayi, baiknya Anda menyimak beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi kalau bicara finger food itu apa sih, Mbak? Jadi makanan atau camilan bertekstur padat yang diberikan ke bayi dalam potongan-potongan kecil. Finger food biasanya dimakan secara langsung dengan jari-jari tangan tanpa menggunakan bantuan alat makan seperti sendok atau garpu. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi, metode ini digunakan untuk melatih motorik anak. Memilih finger food pertama untuk bayi tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi selain tekstur makanan harus tepat, gizi yang terkandung dalam makanan juga harus diperhatikan. Jadi Anda bisa memberikan makanan yang lembut dan mudah dikunyah untuk melatih mereka mengunyah makanan. Yang pertama yang bisa Anda gunakan begitu ya, atau yang Anda bisa pilih begitu adalah biskuit bayi. Jadi pertama kali adalah biskuit bayi. Kenapa biskuit bayi? Karena biskuit bayi ini umumnya cepat lunak saat terkena air liur, sehingga sangat cocok untuk bayi. Dan sebagai perkenalan, Anda juga bisa memberikan sebagian biskuit bayi yang sesuai dengan jarinya. Tambahkan selai kacang atau buah-buahan pada saat bayi berusia lebih dari 9 bulan. Kemudian ada juga alpukat, pendengar. Jadi bukan tanpa alasan loh mengapa alpukat itu sangat cocok untuk dijadikan finger food pertama bagi bayi. Kandungan asam lemak omega-3 dalam alpukat dapat membantu meningkatkan perkembangan otak bayi. Nah, alpukat juga mengandung asam folat, vitamin dan serat yang bagus untuk tumbuh kembang bayi. Selain alpukat, buah-buahan lain yang cocok untuk finger food pertama antara lain pisang matang, semangka dan juga melon. Tapi pastikan biji buah yang akan diberikan sudah dihilangkan untuk menghindari resiko tertelan. Kemudian ada juga tahu, pendengar. Jadi, tahu ini bisa menjadi salah satu sumber protein nabati yang sangat cocok untuk bayi. Selain harganya cukup terjangkau, tahu juga memiliki kandungan lemak sehat, mineral, dan isoflavon yang baik untuk bayi. Dan sebaiknya hindari tahu sutra karena teksturnya mudah hancur. Anda bisa pilih tahu yang cukup padat namun masih lembut. Kemudian ada juga sereal. Jadi sereal kering itu bisa menjadi alternatif untuk finger food pertama bayi dan teksturnya yang cukup padat dapat melatih bayi untuk menggenggam makanan dengan baik. Jadi pastikan untuk memilih sereal yang mudah hancur atau larut untuk menghindari bayi tersedak saat makan.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.
2: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
3: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
2: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
3: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
2: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
3: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
2: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
3: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ratusan atlet Asian Games di Nagoya, Jepang dikabarkan sempat dievakuasi dari tempat mereka menginap setelah hujan ekstrim mengguyur kota tersebut menjelang dimulainya kompetisi pada 10 September 2026. Hujan deras melanda Nagoya pada hari Selasa, 8 September 2026, dan curah hujan mencapai sekitar 104 mm dalam waktu 1 jam. Sehingga pemerintah setempat mengeluarkan perintah evakuasi untuk sejumlah wilayah di kota tersebut. Ratusan atlet yang menginap di kawasan Garden Pier, Nagoya Port, turut terdampak. Jadi seorang pejabat Nagoya Port Authority mengatakan bahwa ratusan atlet yang tinggal di kawasan tersebut diminta berpindah ke lokasi yang lebih aman. Jadi para atlet kemudian diperbolehkan kembali ke tempat penginapan sekitar 2 jam setelah perintah evakuasi dicabut. Pendengar, hujan deras juga menyebabkan air masuk ke sejumlah arena pertandingan, namun pemerintah kota Nagoya memastikan kondisi fasilitas belum mengalami kerusakan serius dan pertandingan tetap akan digelar sesuai jadwal. Ichiro Hirosawa, wali kota Nagoya, mengatakan kebocoran air hujan memang terjadi di beberapa bangunan, tetapi dampaknya masih terbatas. Asian Games Nagoya 2026 secara resmi dibuka melalui upacara pembukaan pada 19 September. Namun, sejumlah cabang olahraga mulai dipertandingkan lebih awal dan kompetisi bola basket dijadwalkan dimulai pada 10 September. Penyelenggara menghadapi tantangan tambahan karena Asian Games tahun ini tidak menggunakan kampung atlet khusus. Para peserta ditempatkan di sejumlah hotel, kapal pesiar, serta bangunan kontainer kayu sementara. Dan secara keseluruhan, lebih dari 17.000 atlet dan official diperkirakan mengikuti Asian Games Nagoya 2026 dan jumlah tersebut bahkan lebih besar dibandingkan jumlah peserta pada Olimpiade.

Pendengar, nanti ada rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda. Dan spesial di hari ini begitu ya, untuk program musik kita 100% Indonesia, kita ada co-host. Dan kebetulan co-hostnya ini adalah penyiar senior kita begitu ya, Ibu Rina Sabirin. Nanti Anda bisa simak bersama sesi request di hari ini. Lagu-lagunya juga enak-enak di hari Rabu 9 September 2026 ini ya. Jadi jangan sampai lewatkan untuk program musik kita 100% Indonesia sesaat lagi bersama dengan rekan Celia Cahyani pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Berikan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk informasi di Surabaya siang ini mendengar ya. Setelah tadi melanjutkan perjalanan. Setelah tadi teman oleh Fresti Oktora dan saya lanjutkan untuk Surabaya siang ini sampai nanti di jam 16.30 ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan mendengar ya, musik kita akan ada yang spesial pada hari ini. Musik kita edisi spesial ulang tahunnya RRI ke-81. Nanti ada co-host bersama Bu Rina Sabirin. Beliau adalah penyiar senior Pro 2 RRI Surabaya. Nanti kita akan dibacakan pesannya oleh beliau, telepon bareng beliau ya. Jadi nanti pendengar Pro 1 RRI Surabaya bisa di line telepon di 081-331-4-992 atau di live TikTok juga ya, di TikToknya Pro 1 RRI Surabaya. Nanti lagunya disiapkan enak-enak hari ini, lagunya pendengar ada Leto, ada Raisa, ada Tulus, ada Tiara, ada Adrian, Yofi, Armada, Krisdayanti, Dewa, ada Malini, lalu juga ada Chris Pati, ada Club Project. Ada 14 lagu disiapkan untuk hari ini untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya di program musik kita 100% Indonesia.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Pendengar, untuk informasi di Surabaya siang ini, cuaca hari ini Surabaya diperkirakan berawan tetapi cukup panas, pendengar ya, karena sekitar 33 derajat Celcius untuk hari ini ya, dan kelembapan udaranya di 41-78%, pendengar ya, cukup luar biasa untuk panasnya kota Surabaya hari ini, pendengar ya. Ini diingatkan kembali untuk Anda, semua pendengar Pro 1, jangan lupa untuk memakai sunscreen ya. Lalu juga jangan sampai kulitnya terpapar sinar matahari secara langsung. Lalu di Sungai Jagir juga, pendengar, ini menjadi perhatian setelah ditemukan ikan mati dan ada air berbusa. Ini juga butuh pengujian ya, untuk mengetahui apakah ada indikasi dari pencemaran air di sekitar sana, pendengar ya. Ini juga kita updatekan untuk pendengar ya. Kemarin beberapa kali di Sungai Jagir tuh ada ditemukan ikan mati dan juga airnya berbusa, pendengar ya. Karena harus butuh perhatian khusus ya untuk mengetahui apakah ada indikasi pencemaran dari pabrik-pabrik atau seperti apa, masih dicari tahu.

Pendengar, saya ingatkan kembali untuk Anda ya, setelah ini ada program musik kita 100% Indonesia, dan nanti juga akan ada co-hostnya spesial edisi hari radio ya, ulang tahunnya RRI yang ke-81 nih pendengar, ada Ibu Rina Sabirin. Beliau adalah penyiar senior Pro 2 RRI Surabaya. Nanti lagunya udah disiapkan, lagunya enak-enak hari ini ya tentunya. Jadi untuk pendengar Pro 1, stay tune terus di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan nanti juga di live TikTok Pro 1 RRI Surabaya.

0: Makan di saung begini, anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita sudah masuk di program Musik Kita 100% Indonesia yang spesial hari ini bersama penyiar senior dari Pro 2 RRI Surabaya. Ada Ibu Rina Sabirin yang akan menemani di program Musik Kita 100% Indonesia ya. Tapi saya bacain dulu lagu yang bisa dipilih siang hari ini. Ada Dewa, Cintailah, lalu ada Mahalini, Kaulah Segalanya. Ada Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, ada Krispati, Mengenangmu, ada Leto, Ruang Rindu, ada Sela on Seven, Memori Baik, ada Raisa, Ternyata Tanpamu, dan juga ada Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti, lalu ada Tulus Sepatu, ada Tiara Nini, Gemintang di Hatiku, ada Adrian Khalif, Sialan, lalu ada Yofi Enuno, Bunga Jiwaku, dan ada Armada, Pencuri Hati, dan Kris Dayanti, Cobalah Untuk Setia. Hari ini ada yang spesial.
2: Siapa di sana?
1: Itu suaranya sudah muncul.
2: Siapa di situ?
1: Siapa di situ? Ada Bu Rina hari ini.
2: Kakak itu? Ya.
1: Oh, kakak. Oke.
2: Okay. Kakak.
1: Hari ini panggilannya Kakak Rina berarti.
2: Iya.
1: Oke,
2: okay, masih ingat dengan saya Rina Sabirin. Selamat siang pendengar. Apa kabar? Senang sekali hari ini spesial dan sesuatu yang membanggakan buat saya. Kalau saya bisa ada di depan mikrofonnya Pro 1 RRI Surabaya. Kayaknya ini kenangan masa lalu. Asik. Tapi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kalau ngomongin tahun lupa. Tapi yang jelas beberapa tahun yang lalu saya pernah ada di sini. Siap. Ruangannya tambah keren. Dan yang jelas di acara musik kita dulu, kalau misalnya pendengar pernah ingat, kita punya MPL musik pelepas lelah, kemudian diganti lagi dengan ya pergantiannya saya lupa yang gantinya. Yang saya ingat musik pelepas lelah, kemudian Musik Kita begitu ya.
1: Oke.
2: Ini Musik Kita kan?
1: Betul, Musik Kita.
2: Sepertinya
1: sepertinya
2: bisa kemudian membangkitkan kenangan masa lalu.
1: Sudah.
2: Siang-siang begini.
1: Oke.
2: Okay. Biar tambah.
1: Oke. Okay. Yeah. Udah ada yang telepon Kak Rina.
2: Oh iya.
1: Siang
2: okay.
1: Hari ini.
2: Kalau begitu,
1: coba kita sapa.
2: Kita angkat saja teleponnya. Bukan teleponnya, tapi apa penelponnya.
1: Penelponnya. Silakan. Halo, Musik Kita.
3: Selamat siang.
2: Indonesia. Oke.
1: Okay. Spesial.
2: Luar biasa.
3: Bersama siapa ini? Mbak Celia ya?
1: Mbak Celia sama ada Kakak Rina hari ini.
2: Saya Rina Sabirin, Ibu. Apa kabar?
3: Ini Bu Dewi.
2: Bu Dewi, ya.
3: Kafe.
2: Oke, selamat bergabung Bu Dewi di Musik Kita.
3: Iya.
2: Ada lagu yang mau diminta?
1: Iya, boleh. Ini lagunya yang pilih ya, Bu Dewi.
3: Kris Dayanti.
2: Oh, Kris Dayanti.
1: Kris, oke. Cobalah untuk setia, Kakak Rina.
2: Cobalah setia untuk RRI Surabaya.
3: Iya.
2: Karena 8 betul. Karena 81 tahun kita semakin istimewa. Jadi tetaplah setia bersama kami. Terima kasih, Ibu.
1: Salamnya dulu.
2: Oh,
1: ada salam.
2: Mau dengerin sama siapa lagu? Oh, Oma Yanti.
3: Ya. Siti Karo, Bu Siti.
2: Ya.
3: Bu Ati Ramling.
2: Oke.
3: Nur Fadila. Bu Siti Rumi A, Mama Yu, Bu Siti Damiati. Dan tak lupa buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan Pak Budi Sakena.
2: Ya, semuanya dan pokoknya ya.
3: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Ibu.
1: Oke.
2: Ditunggu ya.
1: Terima
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, langsung ada yang di WA nih Kakak Rina.
2: Oh ya.
1: Halo, Musik Kita.
4: Halo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia.
2: Oke. Terima kasih. Dengan Pak siapa ini?
4: Ini suaranya agak timbul tenggelam nih, kayaknya jaringnya kurang begitu bagus dari sana.
2: Oh, iya. Oh, Bapak di posisi mana ini?
4: Saya di Bandung Timur.
2: Oh, di Bandung
4: KDM.
2: Iya,
4: yang sekarang sedikit agak sedikit ada polusi itu tuh abu yang dari Krakatau.
2: Dari anak Krakatau ya.
1: Betul.
2: Iya.
4: Ya, kan dari tempat saya ke sana kurang lebih 300 kilo.
1: Oke.
2: Iya, iya.
1: Pak Ahmad Irwan mau milih lagunya siapa siang hari ini?
2: Halo.
1: Halo.
2: Kayaknya hilang ya, karena timbul tenggelam.
1: Hilang beneran nih kayaknya kan.
2: Sekarang tenggelamnya.
1: Iya, nanti coba telepon lagi ya untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung tentunya.
2: Ada lagi?
1: Ada lagi tapi masih belum masuk nih Kak Karina.
2: Oh iya, kita tunggu
1: ini
2: aja.
1: Ya. Langsung hilang lagi.
2: Oh,
1: semuanya hilang. Boleh disapa dulu warga pendengar yang ada di TikTok.
2: Yang ada di TikTok, selamat siang. Apa kabar? Sehat semuanya ya. Senang sekali kami berdua, Celia dan Rina, bisa temani Anda tentu saja di musik kita 100% musik Indonesia.
1: Oke.
2: Kita simak dulu satu
1: lagu ya dari Krisdayanti tadi ya. Cobalah untuk setia.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: Masih di musik kita 100% Indonesia, pendengar kita bacakan dulu ya, Kak Karina, di WA-nya ada yang masuk.
1: Oh, siapa
0: dari
1: aja?
0: Pak Khairul Huda yang ada di Lamongan. Selamat siang Mbak Celia dan Mbak Rina.
1: Selamat siang.
0: Halo
1: Pak Khairul.
0: Halo Mbak Celia dan Mbak Rina, apa kabar?
1: Wow, luar biasa kita hari ini ya.
0: Betul.
1: Apalagi ketika mendengarkan Tetap Setia.
0: Oke. Kris Dayanti.
1: Betul.
0: Semoga kesehatan, keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Pingin request lagunya Dewa.
1: Oh,
0: lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian dan pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Okay. Pingin pantun Mbak Celia dan Mbak Rina. Jalan-jalan ke Sumbawa bertemu dengan Dewi Anora. Bertemu dengan belahan jiwa, hati menjadi gembira. Kok jadi Dewi Anora,
1: Dewi
0: Anora ya?
1: Oh, Dewi Anora di Pro 2 ya.
0: Ya betul.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak
0: apa-apa. Enggak apa-apa berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada yang masuk? Ada yang
0: ada, bergabung? Betul. Kita jawab terlebih dahulu ya.
1: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Lah ini kenapa lagi? Bentar-bentar Ibu ya.
1: Ada
0: halo.
1: Iya. Oh, tuh.
2: Musik ada kita. Yang... Halo.
1: Musik kita. Selamat
2: musik
1: siang
2: kita,
1: Ibu.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang Mbak Rina Sobirin, apa kabar?
1: Luar biasa. Apa kabar juga Ibu?
2: Oh, alhamdulillah kabarnya baik. Perjalanan tadi dari rumah ke RRI jam berapa?
1: Saya dari rumah kebetulan mulai pagi sih siang tadi jam 11 karena pengen ketemu teman-teman. Jadi ya biasalah ngobrol sana sini. Baru siaran kan gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Halo?
1: Apa? Iya, kenapa enggak dengar?
2: Halo?
0: Iya.
1: Iya, Ibu.
2: Usia 81 tahun, ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Bisa bertemu dengan mendengarkan lagi suara Mbak Rina Sobirin.
1: Wah,
2: yang keren banget.
1: Terima kasih sekali.
2: Masih ingat saya kan?
0: Bu Wira.
1: Iya kan? Bu Wira benar.
2: Bu Wira.
1: Halo.
0: Halo, bentar.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Iya, ini terputus-putus ya?
0: Iya, karena ada yang telepon di nomor yang sama Bu Wira, jadi saya putusin dulu.
2: Oh,
0: monggo silakan.
2: Oke, barangkali mungkin sedikit mengalah, jadi kan tidak pengaruh ketika kita bicara gitu kan. Pasti dapat bagian deh. Sama Mbak Rina Sobirin, saya sekarang memakai nama Bu Wira, Bu Sandranya sudah tidur. Oke. Oke, saya pilih lagu dari Judika.
1: Judika?
0: Oke. Judika.
1: Judika,
0: kayaknya nggak ada Bu Wira Judikanya.
1: Hari ini
2: tapi
1: kita
2: sebelum,
1: siapkan.
2: Tapi sebelum Kris Dayanti kalau nggak salah ya.
1: Yang kita siapkan?
0: Ada mungkin? Pencuri Hati Armada, ada Yofi Enuno, ada Tiara Andini Tulus, ada Karena Wanita Ini, kelewatan. Celianya kelewatan Bu Wira.
1: Karena wanita kita kan wanita.
0: Betul.
1: Ya. Karena kita.
2: Untuk halo.
0: Halo, silakan.
1: Ya, untuk siapa Ibu?
2: Ya, lagu ini saya pesan untuk Mas Andi, Pak Mariono, Bu Dewi, Mbak Siti. Terus itu ada Bu Sikaro, Bu Hartini Mustiati, dan masih banyak lagi nanti mengikuti para pendengar yang pasti salamnya juga panjang banget.
1: Iya.
2: Untuk
1: siapa, Ibu? Bu Sandra, halo. Putus lagi.
2: Halo.
0: Iya.
2: Iya. Untuk salamnya
1: siapa?
2: Untuk Marina sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin,
2: untuk
1: amin.
2: Basilia juga.
0: Terima kasih.
2: Semoga negatifnya kejabatan.
1: Amin.
2: Usia 81 tahun ini, Radio Republik Indonesia tetap jaya.
0: Oke.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Sandra di Rungkut.
0: Oh betul.
1: Yang baru saja masuk.
0: Kita coba lagi. Halo, musik kita.
1: Selamat
3: halo
1: siang.
3: Juga. Kita 100% Indonesia. Semoga. Assalamualaikum Mbak Celia Cahyani.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Rina Sabah gitu.
1: Rina Sabirin, Ibu.
3: Orang baru ya?
1: Iya, saya orang baru. Baru masuk maksudnya. Baru gabung hari ini. Tapi saya barang lama, Bu. Sudah expired lagi.
0: Semoga betah di Pro 1 ya. Kok semoga betah di Pro 1? Ini penyiar legendnya Pro 2, Bu Siti.
3: Oh iya, Pak Konjoi.
0: Konjoi siapa? Betul, kan?
1: Iya.
0: Dewi Anora, betul. Oke,
1: ya, oke, Ibu.
0: Milih lagunya siapa, Bu? Gak ada ini ya, gak ada apa? Gak ada Liodra lo ya?
3: Tiara tadi.
0: Oke, Tiara Gemintang Hatiku ya?
3: Ya, saya kan dulu sama Mbak Sally.
0: Oke.
3: Kamu ngambil titik saya tak salam-salam juga tak cepet no.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Wira, Isti, Titik Damiati, Furameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Teh Dinda, Mbak Febi, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Freddy, siapa lagi? Enggak.
0: Ayo.
3: Pak Idris sama Bu Dewi, udah?
0: Sudah?
3: Abis.
0: Oke. Siap.
3: Terima kasih banyak Mbak Celia, Mbak.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih, Ibu.
3: Panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi?
0: Ada dong, ada di WA ini, aku bacain aja ya. Dari sini ya, Kak Karina ya.
1: Iya, betul. Jangan dari sana, kalau dari sana nanti bingung.
0: Oh, betul. Selamat siang Mbak Celia dan Mbak Rina, musik kita 100% Indonesia. Request lagunya Chris Patia, Mengenangmu.
1: Wow, enak itu.
0: Iya, mengenang siaran kan hari ini.
1: Betul. Lagi bernostalgia.
0: Betul. Jadi, salamnya bernostalgia buat Mas Ali, Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Siti Haroh, Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Bu Baselia dan Barina. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, kita sapa lagi terakhir ini ya sebelum nanti kita putarkan lagunya. Halo.
4: Musik kita 100% Indonesia.
0: Oke.
4: Musik. Assalamualaikum Mbak Sela.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
4: Saya lagunya Sela Seven.
1: Oh, Sela on Seven.
0: Sela on Seven. Oke. Okay.
4: Lagunya untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Sabat, Bu Istikaro, juga Bu Kustia, Bu Siti, Pak Bandi, juga Pak Bambang, Pak Mul, Pak Mariono, Pak Idris, Bu Wati Ramli, juga Mama Yo, Bu Mutiara, Bu Selvi, Ibu.
0: Ibu siapa?
4: Ibu Biasaat, juga Ibu Pak Kennedy, Pak Cip. Terima kasih Mbak Sela.
1: Ya, terima kasih.
4: Sehat Ibu selalu.
1: Amin.
0: Amin.
4: Panjang umur, barakah rezeki yang melimpah ruah.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tuh?
1: Kakak juga pengen nyapa-nyapa dulu.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh dong.
1: Ini pasti ada Mbak Tini, itu sudah dengerin dari tadi. Sudah stay tune dan tidak kemana-mana. Apa kabar juga untuk Pak Jo, selamat siang. Ada Bu Tuti Ayu, wow. Senang sekali, pasti dari tadi juga gimana nombolnya sulit kayaknya.
0: Itu yang di live TikToknya.
1: Iya, yang di sini juga yang di TikTok banyak sekali begitu kan. Tapi mungkin ada penelpon dulu, kita duluin.
0: Boleh.
1: Aja yang penelpon gitu. Sabar ya yang di TikTok ya.
0: Oke. Halo, musik kita.
5: Musik kita 100% Indonesia. Dilanjut, awas mau banyak gangguan.
0: Oh iya. Oh,
1: iya Bapak, silakan.
0: Pak ya, Ahmad Irwan ya.
5: Kalau ke WhatsApp itu alternatif, kalau yang 5-4-3-4-3 musuh baru ke WhatsApp gitu aja.
0: Rame Pak hari ini, spesial karena ada Kakak Rina Sabirin hari ini.
5: Itu bintang tamunya Kakak Rina dari mana?
0: Loh, kenalin dulu berarti Mam.
1: Iya, jadi mam.
0: Iya, jadi mam gak tuh. Kenalin dulu berarti.
1: Iya. Saya mantan Pak. Saya mantan terindah.
0: Waduh,
1: mantan iya, terindah. Dari Pro 1. Mantan terindah dulu. Iya, betul. Dan memperingati 81 tahun RRI. Oh, saya muncul lagi gitu karena kan mantan itu jangan dilupakan.
5: Ya, jangan
1: sama dong, seperti RRI jangan dilupakan juga, ya, ya kan?
5: Ya, nanti kalau nanti masalah mantan nanti saya ada pantapi nanti ya pantun saya.
1: Oh, gitu ya. Iya, iya.
0: Ini
1: ya.
0: Pak Ahmad Irwan.
5: Selamat datang, salam kenal dari saya. Oh. Saya pendengar setia nih dari Bandung Timur. Nah, jadi setiap acara acara mutiara pagi, setiap acara dialog, apalagi acara olahraga yang hari Jumat, wah, saya paling semangat tuh kan.
1: Iya, iya. Terima kasih sekali Pak Irwan. Sehat ya.
5: Iya, karena sekarang saya mungkin kalau dari digital sedikit kurang gangguan, pindah ke radio online, radio online streaming. Jadi lebih nyaman menggunakan radio online sebetulnya kalau saya.
1: Iya, iya. Ya. Oke, okay, terima kasih sekali.
5: Kalau ada kuota mah mati. Gitu.
0: Cari ini Pak, tempat yang ada internetnya Pak.
5: Ya, iya.
1: Oke, okay, nongkrong ya.
0: Betul.
1: Nongkrong betul di tempat yang ada internetnya, biar ya bisa dengerin terus RRI Surabaya.
5: Tahun berapa mulai Purnabaktinya? Kau boleh saya tahu?
1: Oh, saya baru 2 tahun yang lalu, Pak
5: Purnabakti. Oh, 2 tahun. Iya. Sudah lama pernah Surabaya.
1: Saya baru 2 tahun yang lalu Purnabaktinya.
5: Nah, ngomong-ngomong, karena mungkin waktu yang dibagi-bagi ya.
1: Iya, betul.
5: Ya,
1: next kita aja ngobrol lagi ya Pak.
0: Milih lagunya siapa Pak Ahmad Irwan?
5: Karena saya penggemar berat Iwan Fals.
0: Oh, nah Iwan, tapi hari ini nggak ada Iwan Falsnya.
5: Oh coba ada yang ada apa?
0: Udah yang ini, ada ya? Iya kan kalau hari Senin sampai Jumat disediain lagunya.
5: Oh gitu.
0: Betul.
5: Ya, sangat pada peraturan kan, tunduk pada aturan atau tidak boleh protes.
1: Oh iya betul sekali.
0: Oke, okay. Ada lagunya Mahalini. Ada lagunya Ruang Rindu Leto, ada Raisa, ada Tulus, ada Adrian yang sialan, lalu ada Yofi Enuno Pak Lama.
5: Yofi Enuno,
1: Yofi Enuno.
0: Oke, Bunga Jiwaku ya.
5: Ya, ya. Okay. Apalagi Yofi Enuno terus di Janji Suci itu ya, palingnya. Apalagi itu kan ada di sana beda judul, yang penting Yofi Enuno aja. Gitu.
0: Oh, oke.
5: Okay. Nah, salam-salamnya sebagiannya pertama-tama kirim saya buat sahabatku. Siapa Bang Kobar ya, kemudian buat Pak Freddy yang ada di Merauke, ada Pak Ramadan yang di Sorong, ya Dinda di Bogor, kemudian ada juga Ibu Wati Ramli, buat Pak Mulyono, buat Ibu Nur Sukodono, dan siapa lagi ya, buat Bang Mas Faris dan buat semuanya aja ya, jangan seperti itu.
0: Siap.
5: Mudah-mudahan selamat hari ulang tahun hari yang ke-81 ya, mudah-mudahan semakin dewasa, semakin apa baik juga. Alhamdulillah saya sebagai pecinta RRI itu kan sejak ada apalagi sekarang RRI bisa menggunakan digital dan sebagainya atau online bisa, walaupun kan jauh itu Surabaya Bandung itu kan cukup jauh juga kan, tapi kan juga ada teknologi tetap bisa bergabung juga. Saya dari mulai mutiara pagi sama terus aja ikut bergabung.
1: Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih ya.
0: Okay.
5: Ya, semoga Karina tetap aja sehat walafiat dan semuanya juga ya.
1: Iya,
5: iya. Oke. Di sini ada sebuah pantun juga di sini.
1: Silakan.
5: Dari Tanah Abang langsung ke Angke.
1: Kan? Cakep.
5: Banyak sampah di mana-mana.
1: Cakep.
5: Dari Sabang sampai Merauke banyak musibah di mana-mana.
1: Cakep.
5: Kan, musibah kebakaran, musibah gunung meletus kan. Tadi kalau bicara mantannya seperti itu, bawahnya ke Surapati itu kan. Banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati banyak mantan di mana-mana.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Oke. Okay. Sebelum banyak penelpon lagi nih Kak Karina,
1: boleh
0: kita
1: gak, apa tuh? Karina menyapa dulu.
0: Boleh.
1: Yang ada di TikTok
0: ya.
1: Dekraf, ada siapa tuh? Kemudian ada Mariana. Wah. Ada siapa lagi ya? Banyak sekali mama kita. Semuanya deh ya.
0: Oke.
1: Kalau mau dibaca satu-satu.
0: Banyak antriannya.
1: Okay. Yang mengantri di telepon dan WA juga udah banyak.
0: Siap.
1: Semuanya selamat menikmati aja lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay. Ada lagunya Dewa 19 nih.
1: Kita dengerin dulu ya.
0: Iya, Cintailah Cinta.

0: Lagu dari Judika, Wanita Ingin Dimengerti, Kak Karina.
1: Enak sekali.
0: Enak
1: ya.
0: Sekali, bener.
1: Memang bener. Aku. Wanita tuh memang selalu ingin dimengerti.
0: 100%. Valid. Kita bacakan dulu yang ada di WA. Siang hari ini ada Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Selamat HUT RRI ke-81 tahun. Kasih. Semoga RRI Surabaya makin jaya.
1: Amin.
0: Halo kakak penyiar tercinta Bunda Rina Sabirin, suaranya masih lembut Bunda.
1: Terima kasih.
0: Lagu spesial buat kakak Rina Sabirin yang memilihkan, jadi mau dipilihin. Lalu juga hari ini yang bahagia sekali mendengarkan Bunda Rina Sabirin. Ku ingat dulu ada penyiar Hartati Sukemi.
1: Sukemi. Hartati Sukemi ya.
0: Pernah teman kuliah cantik katanya.
1: Oh ya, Bu
0: tahun berapa itu Kak Karina?
1: Bu Tati itu tahun 80-an. 80-an.
0: Oke.
1: Jadi saya baru masuk, beliau sudah tidak mengudara lagi. Sudah memimpin pemberitaan kala itu.
0: Siap. Salamnya ini sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Semoga RRI siarannya makin hebat jaya di udara. Jadi kalau buat Bu Yani Jaya mau milihin lagu apa Kak Karina? Ini yang kita belum diputer ada Raisa, ada Tulus.
1: Tulus aja ya. Kita kasih Tulus aja.
0: Boleh.
1: Karena dengan Tulus saya persembahkan khusus untuk Ibu.
0: Siap. Yeah. Spesial langsung dipilihin lagu. Ini ada dari Mas Afif. Assalamualaikum. Musik kita 100% Indonesia. Salam kenal buat Mbak Rina Sabirin. Izin bertanya Mbak Rina.
1: Silakan.
0: Mulai siaran di Pro 2 Surabaya pada tahun berapa?
1: Saya sebenarnya itu ada di Pro 1. Jadi mulai 87 saya di Pro 1. Kalau di Pro 2 itu saya kebetulan mak-maknya. Tapi saya sering muncul juga sebagai Miss Rin. Jadi sering, jadi kalau mau bilang tahun, saya waktu itu ada di Pro 2 sejak tahun 2017. Jadi ya semenjak itu saya sering terjun untuk ikut siaran dengan teman-teman di Pro 2.
0: Oke.
1: Jadi seperti itu Ibu.
0: Mas.
1: Oh, Mas.
0: Mas Afif.
1: Iya, salah.
0: Suka dukanya Mbak Rina waktu jadi penyiar RRI Surabaya seperti apa?
1: Kayaknya kalau sukanya banyak. Banyak pendengar gitu kan, banyak saudara kan, walaupun hanya lewat udara. Kalau kemudian dukanya, ya kalau lagi dini subuh aja. Dulu kan kita ada 24 jam ya, jadi dini hari karena rumah saya jauh.
0: Betul.
1: Hujan, tapi ya itulah pekerjaan yang saya ambil ketika itu. Jadi rasanya dukanya gak seberapa sih. Karena banyak saudara yang saya temui lewat udara. Dan ada juga yang sering kali beranjang sana ke RRI Surabaya kan, ketika zaman saya dulu itu. Jadi kita bisa ketemu bukan hanya di udara tapi lewat di darat.
0: Oke.
1: Gitu ya Mas.
0: Oke. Terima kasih Mas Afif. Lagunya Afgan, tapi sayangnya tidak ada Afgan hari ini. Adanya Mahalini, Leto, Raisa, sama Adrian Khalif, sama Armada.
1: Gimana kalau Tulus aja?
0: Iya, Tulus jadi aja satu. Sama kayak tadi ya.
1: Aha, saya juga pengen sekali dengerin lagu ini bersama Mbak Siti Alima yang sudah mengirimkan WA. Kemudian Bu Soyana, apa kabar semuanya? Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya.
0: Oke, tetap jaga kesehatan buat Mbak Rina. Salam buat sekeluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih.
0: Oke, salam
1: ada lagi dari mana?
0: Ada dong, ini dari Ibu Nana. Kita dengarkan voice-nya.
2: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia.
0: Selamat
2: siang Mbak Celia,
0: juga
2: Kakak Rina Sabirin. Saya requestnya lagunya Leto yang di ruang rindu. Salam sehat, semangat.
1: Terima kasih
2: buat semuanya pendengar Pro 1. Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia.
0: Betul.
2: Buat Mbak Celia dan Kakak Rina tetap semangat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu siapa tadi?
0: Bu Nana.
1: Oh, Bu Nana. Betul. Iya, Bu Nana. Salam rindu ya, Bu.
0: Salam rindu.
1: Lama kita tidak ketemu.
0: Ini aku bacakan di TikTok ya, Kak Karina. Mm-hmm. Ada Afif Mukimin. Salam kenal dari Mas Afif Mukimin di Sumenep.
1: Iya,
0: salam di Madura. Kenal balik. Jauh ya, mm-hmm. Jauh-jauh di sana. Lalu ada JJ, endelnya Kakak Rina katanya. Tahu ini pasti siapa. Lalu juga ada Bunda Tut di Jakarta. Bu Rina lagi belajar menyapa tim. Oh, lagi belajar menyapa TikTok ya, Mbak Rin.
1: Betul sekali.
0: Berarti harus mampir ke TikToknya Kak Karina.
1: Iya, mampir aja ke TikTok saya. Mm-hmm. Saya juga lagi live begitu kan.
0: Lagi menyapa-menyapa.
1: Betul, menyapa yang bisa disapa.
0: Oke, kita putarkan lagi ya untuk lagu yang sudah masuk di program musik kita nih. Ada Tiara Andini, Kak Karina.
1: Oke, dan spesial juga mm-hmm. buat semuanya yang ada di TikTok begitu kan?
0: Iya, betul.
1: TikTok saya dan TikTokmu. Semoga bahagia. Salam hangat dari Surabaya.
0: Oke. Okay.

0: Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Musik Kita 100% Indonesia bersama Kakak Rina siang hari ini masih menemani pendengar.
1: Sama siapa ya yang siapa? Di sebelahku?
0: Siapa?
1: Siapa ya? Ada Celia dong.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Nampaknya tuh? Yang di TikTok kita mm-mm. banyak teman-teman. Teman-teman yang kemudian sudah menyapa kita. Mm-mm. Ada Ayu Arta di Kediri, kemudian juga yang punya akun namanya Jeja gitu kan.
0: Sama ini Om Bejo.
1: Bener, Kakak Bejo apa kabar? Ih, yang manis sekali. Terima kasih ya. Selamat menikmati.
0: Oke. Ini aku bacain lagi ya Kakak Rina, ada Bu Siti di Tuban. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Celia dan Mbak Rina, salam kenal.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Mau request lagunya Tulus, berarti sama ya?
1: Sudah tadi kan ya?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum diklik.
1: Betul.
0: Iya, habis
1: artinya
0: ini diklik.
1: Sudah diminta.
0: Iya.
1: Tadi. Sudah ada yang pesan, sudah ada yang request.
0: Iya, betul. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Nana, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 RR Surabaya. Buat Celia dan Barina, terima kasih.

0: Si
1: Sama-sama.
0: banyak.
1: Ada lagi yang gabung langsung aja.
0: Belum.
1: Oh gitu.
0: Apa
1: di
0: tuh?
1: telepon kita bisa bergabung juga kan?
0: Bisa dong di 031-534-5474 atau di telepon WA juga boleh di 081-331-4x992.
1: Iya.
0: Masih
1: terima
0: hafal
1: kasih
0: gak?
1: Juga. Masih. Aku juga pengen ngucapin terima kasih buat Bang Indra Permana yang sudah menyiapkan lagu-lagu untuk kita nikmati di siang hari ini.
0: Lagunya galau-galau tapi
1: galau-galau
0: Katarina.
1: Betul. Semoga yang menikmati juga tidak kemudian menjadi galau gitu kan. Tapi ada sesuatu yang berbeda begitu untuk atau ketika menikmati lagu-lagu yang kita putarkan di musik kita.
0: Oke, ini lagu pas buat Kak Karina hari ini spesial karena mengenang ya. Mengenang masa-masa siaran.
1: Wah.
0: Berarti ditemenin sama lagunya Chris Patih kali ya.
1: Enak banget itu.
0: Oke, mari kita
1: buat buat Kakak Bejo aja deh.
0: Buat Kakak Bejo. Oke, langsung saja Chris Patih, Mengenangmu.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Sudah ada yang bergabung lagi, Kak Rina.
2: Kita terima aja ya.
1: Siang hari ini
2: lewat WA.
1: WA, pesan-pesan WA nih.
2: Oke, kita baca aja.
1: Boleh, ada Ibu.
2: Tetapi ini, apa Sel, tuh? 5345474 boleh loh.
1: Boleh.
2: Boleh juga gitu kan, kita masih tunggu ya.
1: Oke, waktunya masih ada sekitar 30 menit ke depan.
2: Masih cukup panjang.
1: Jadi,
2: siapa yang sudah WA?
1: Dari bundanya Atika di PP Legi.
2: Oh, bundanya Atika, apa kabar?
1: Ikut menikmati musik kita, Mbak Celia. Assalamualaikum, sugeng siang. Kangen terobati dengar suaranya Mbak Rina.
2: Terima kasih. Bundanya
1: siapa yo?
2: Atika. Ini pasti Mbak Siti Alima.
1: Ih, bener.
2: Kan?
1: 100% buat Kak Rina.
2: 100%.
1: 100.000 berarti ya. Atau 100%.
2: Iya deh. Oke.
1: Okay. Kok tepat sekali?
2: Karena ya itu tadi, biasa kan kita dengan nama-nama yang lama itu kita masih hafal.
1: Oh, oke.
2: Okay. Belum hilang dari ingatan, ya kan?
1: Ini ada Kang Dedi, mantap Ibu Morina katanya. Oh, dari TikTok. Deh. Nih dia di TikToknya Pro 1.
2: Oh, gitu. Bingung saya. Buka dua TikTok akhirnya.
1: Iya.
2: Iya, apa kabar Kang Dedi? Hmm. Ini Kang Dedi siapa ya?
1: Nah, siapa ini?
2: Kang Dedi yang mana ya?
1: Banyak berarti.
2: Betul,
1: Kang Dedinya.
2: Kang Dedinya banyak. Kebetulan juga dulu kan ada pendengar setia namanya Kang Dedi.
1: Wah.
2: Apakah itu?
1: Mungkin sama.
2: Iya, tapi apa yang dikatakan Kang Dedi? Ada sesuatu?
1: Mantap Bu Morina katanya.
2: Oh iya, terima kasih Kang Dedi.
1: Kita masih buka line telepon sama WA ya pendengar. Betul. Ya. Langsung saja di 081-33-14-992. Ada
2: siapa lagi?
1: Ada Bu Musdiati Wibowo, Kak Rina.
2: Oh,
1: selamat siang.
2: Selamat siang juga.
1: Musik Ibu. Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Selia dan Kak Rina Sabirin.
2: Iya.
1: Requestnya Sela on 7 Memory Bike. Oh sudah tadi.
2: Tadi.
1: Salamnya buat
2: silanya.
1: Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RR Surabaya. Untuk Mbak Celia dan Kak Rina Sabirin, semoga sehat selalu.
2: Oh, terima kasih.
1: Okay.
2: Apa kabar juga untuk Ibu Kustiani Isi yang ada di Sidoarjo sana?
1: Mm-mm.
2: Masih tetap setia di RRI Surabaya.
1: Mm-mm.
2: Semoga sehat selalu dan salam rindu banget.
1: Oke.
2: Yang gabung silakan.
1: Halo Musik Kita.
2: Selamat siang.
3: 100% Indonesia.
1: Mantap. Indonesia.
3: Assalamualaikum Mbak Celia Tahyani.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Ibu.
2: Iya,
3: sebagai
2: pendampingnya.
3: Ibu siapa?
2: Saya Rina Sabirin, Bapak.
3: Siapa Mbak?
2: Rina Sabirin.
3: Om Ibu Rina Sabirin.
2: Iya.
3: Mbak Celia, request lagu apa ya kalau boleh sekarang?
1: Oke, yang belum dipilih ya Pak Mul, ada Armada Pencuri Hati, ada Tak Bisa Lain Ke Hati, ada Club Project, sama Adrian Khalif yang Sialan, Raisa Ternyata
3: Tanpa.
1: Yang mana, yang mana?
3: Sialan.
1: Oke, okay. Kok kayak marah ya tapi ya, enggak ya?
3: Ya mpuh, salah ya, katanya di judulnya lagu. Sialan. Enggak tak buat lagu aja. Apa yang diminta lagunya? Sialan.
1: Oh iya.
3: Enak kalem ya.
2: Iya.
3: Ya, salamnya untuk cuma saja. Tanpa terkecuali sama Dulri dan
2: kasih.
3: Selamat mendengarkan.
2: Terima kasih.
3: Untuk Mbak Celia dan Ibu
2: Kakak Rina, Bapak. Kakak Rina. Iya betul.
3: Ya?
2: Iya, biar enggak susah.
3: Selamat menghibur kita-kita semua yang saat ini lagi menikmati teriknya panas matahari yang sangat menyengat.
2: Oh, Bapak lagi di luar.
3: Orang jero. Tapi
2: di dalam
3: kan ini nang koco, nang ini apa? Nang koco sentral situ lho kok. Wadang tak buka. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Terima
2: Baik.
3: Kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung sapa lagi Kak Rina. Halo, Musik Kita.
2: Selamat siang.
4: 100% Indonesia.
2: Yes.
1: Semangat 45 ini.
3: Selamat siang Mbak Seli, Mbak Rina Sabirin.
2: Ya, selamat siang.
3: Ini orang lama, Pak Mulyono gak kenal ini. Orang lama Mbak Rina ini.
2: Saking lamanya sampai dilupakan, Pak.
3: Gimana Mbak Rina, Mbak Seli sehat?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau Mbak Rina belum kenal saya dari Pak Toto Surabaya.
2: Iya, Pak Toto.
1: Oke.
2: Kalau mungkin ya, suaranya.
3: Saya milih Club Project aja.
1: Oh iya, Club Project boleh.
3: Nah, okay. Salamnya untuk semuanya. Mbak Rina, Mbak Seli, matur nuwun.
2: Sami-sami.
3: Selalu sehat, okay. Banyak rezeki,
2: amin.
3: Tetap semangat,
2: amin.
3: Dan kawin dengan Allah Subhanahu Taala.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam Pak Toto.
1: Semangat sekali Pak Toto.
2: Betul. Seperti 81 tahun Indonesia begitu kan.
1: Betul. Oh,
2: kok Indonesia.
1: RRI
2: kan?
1: Dong.
2: Iya betul. Indonesia juga,
1: RRI-nya juga.
2: Gitu kan? 81 tahun. Ada yang gabung silakan.
1: Halo, musik kita.
2: Selamat siang.
3: 100% Indonesia. Selamat siang, Mbak Celia.
1: Selamat siang. Dengan Bapak siapa?
3: Aba Awi.
2: Apa kabar, Aba Awi?
3: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
1: Alhamdulillah. Oke, lagunya siapa, Pak?
3: Yang belum terputar apa?
1: Ini ada Armada, Pencuri Hati, Raisa sama Mahalini.
2: Bapak suka yang mana?
3: Raisa aja.
1: Oh, Raisa. Oke. Salamnya Pak.
3: Hormat untuk Ibu. Siapa itu Mbak Rina?
1: Iya, betul.
2: Saya Rina Sabirin, Bapak.
3: Rina Sabirin.
2: Rina.
3: Oh, Rina Sabirin.
2: Iya.
3: Malum. Telinganya agak sombong.
2: Oh iya, enggak apa-apa Pak, sombongin aja.
3: Salam kenal.
2: Sama-sama ya, sama-sama Bapak.
1: Oke,
2: gitu aja.
1: Sami-sami. Sama-sama.
2: Pak siapa tadi?
1: Pak Abah Awi.
2: Oh, Abah Awi, iya.
1: Oke.
2: Setelah Abah Awi,
1: ada di WA ini Kak Rina dari siapa? Pak Mariono. Mm-hmm. Pak Mariono dari Tulungagung minta diputarkan lagunya Ruang Rindu versinya Leto. Salamnya okay. Buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Dian, lalu ada Bu Titi, Pak Toto, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kak Celia, Kak Rina, selamat bertugas.
2: Sama-sama.
1: Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezekinya lancar barokah. Okay. Amin.
2: Saya sapa dulu yang
1: boleh.
2: Ada di TikTok. Hai. Semuanya terima kasih ya sudah bergabung bersama kami dan tetap semangat. Yang lagi bekerja juga selamat bekerja. Mm-mm. Terus menikmati pekerjaan yang ada. Dari yang kecil sampai yang besar, pasti hasilnya akan menyenangkan.
1: Oke, langsung saja ada Leto.
2: Kita nikmati dulu Ruang Rindu untuk Anda.

0: Yovie Nuno
1: sudah kita persembahkan untuk pendengar semuanya. Semoga bahagia ya.
0: Iya.
1: Menjelang sore hari kan?
0: Betul, kita sudah di sesi-sesi terakhir Kak Karina.
1: Tapi kita masih menunggu kalau memang masih ada di 5345474 yang ingin bergabung, silakan begitu. Okay. Pak Unggul, selamat siang. Masih kerasan bersama kami ya. Semangat terus Bapak.
0: Oke, semangat buat Pak Unggul, buat semuanya.
1: RRI Surabaya makin keren soalnya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan pemancarnya juga bisa terus.
0: Oke, siang katanya Pak Unggul. Masih siang katanya Pak Unggul.
1: Menjelang sore.
0: Menjelang sore Pak Unggul.
1: Iya, kan hampir jam 3.
0: Iya, betul, gak berasa.
1: Iya, Bapak sendiri sih soalnya. Tapi ada kita berdua kan yang menemani.
0: Sudah saya bacakan sama Kak Karina semua yang ada di WA juga. Sudah hampir kita putarkan semua juga lagunya.
1: Terima kasih juga buat Anda yang sudah ada di TikTok bersama kami berdua begitu. Semoga hari ini hari yang spesial juga buat Anda, bukan buat kita aja ya.
0: Suaranya persis suara Buniken katanya.
1: Oh,
0: kata Pak Unggul.
1: Begitu.
0: Siapa Pak Buniken itu,
1: Buniken
0: Pak?
1: Buniken itu dulu adalah dirutnya RRI.
0: Okay.
1: Hampir ngomong RRI Surabaya. RRI.
0: Oh.
1: Jadi beliau adalah dirut juga beberapa tahun. Yang ada di era ketika itu.
0: Mirip Bu katanya suaranya. Oh,
1: terima kasih Bapak.
0: Oke. Kayaknya kita harus pamit undur diri Ibu.
1: Udah selesai?
0: Iya, udah semuanya dibacakan, waktunya juga sudah di penghujung-penghujung nih, mau hampir jam 3.
1: Iya.
0: Kalau Bu Rina, kok Bu Rina? Ketahuan dong
1: Kakak.
0: Iya, kalau Kakak Rina istirahat dulu, nanti ketemu lagi di Info Prima ya. Dan sore hari jam 3 ini kita juga akan ada narasumber nanti di Pro 1 Ibu.
1: Oh, ada dialog ya.
0: Iya, ada dialog. Ini
1: lanjutkan kalau begitu. Saya yang mundur dulu.
0: Oh iya. Ini ada dari Dewi Sari. Salam sehat Bu Morina katanya.
1: Iya, salam sehat balik ya Mbak Dewi. Terus mau, sehat.
0: Mau ditutup banyak yang masuk di TikTok.
1: Iya. Ditambahin lagi disapa aja gitu kan. Sama yang di sini juga ketika mau ditutup banyak juga yang nambah.
0: Oke,
1: begitu.
0: Iya. Oke, kayaknya kita harus berpisah Bu
1: Rina. Betul, suatu kebanggaan.
0: Terima
1: dan
0: kasih
1: kebahagiaan
0: juga
1: bisa menemani Anda di sore hari ini.
0: Iya.
1: Terima kasih sekali sudah bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentu saja musik kita ini terus akan mengudara, jadi Anda jangan kemana-mana. Karena RRI banyak sekali informasi yang bisa kami bagikan untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada.
0: Terima kasih juga Bu Rina sudah temani musik kita ya, berarti ya kita pamit. Celia pamit.
1: Rina juga pamit. Sampai bertemu di lain kesempatan.
0: Oke, ada lagunya Adrian Khalif yang judulnya Sialan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar ya. Ada program Beranda Asa Cita dan juga nanti ada Info Prima. Lalu juga ada Kentongan Surabaya sore ini, pendengar. Dan musik dan informasi. Lalu Warta Berita Sentral dan juga Mimbar Agama Buddha. Ya, nanti ditemani oleh Celia Ceheni sampai nanti di jam 16.30, pendengar, di program Warta Berita Daerah Info Prima. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini dan disiarkan di Pro 1. Bisa mendengarkan melalui FM 99.2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 atas nama Adelina Sena Balibo SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Erik Ngayomi dahulu bertempat tinggal di Perumahan Gria Citra Asrih 2 nomor 3 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno nomor 16-18 Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 dalam perkara perdata nomor 874/PDT.G/2026/PN.SBY antara Lia Trihar Tati sebagai penggugat dan Erik Ngayomi sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan program Beranda Asta Cita sore hari ini mengangkat tema yaitu ketahanan, terkait ketahanan pangan ya. Temanya adalah PM sama dengan AES membangun pertanian modern untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Sudah terhubung melalui line telepon ada Ibu Rizky Putu Abdullah SPT penyuluh pertanian Kabupaten Lamongan yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini pendengar melalui via telepon Pro 1 RRI Surabaya. Kita sapa sore hari ini, selamat sore Ibu Rizky.
1: Selamat sore Mbak Celia.
0: Iya, apa kabar Ibu Rizky?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana, Ibu? Sehat Ibu, terima kasih banyak. Oke. Sore hari ini Ibu mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu oleh pendengar apa yang dimaksud dengan program PM sampai dengan AAS dalam konteks di pertanian modern ini, Bu. Silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Celia. Mm-hmm. Saya izin waktunya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Perkenalkan, saya Rizky Putu Abdullah selaku penyuluh pertanian lapang dari Kabupaten Lamongan. Kebetulan sore ini saya membawakan judul tentang PMAAS. Jadi sebenarnya itu ada sedikit salah penulisan. Jadi sebenarnya PMAAS itu singkatan dari pertanian modern Advanced Agriculture System. Begitu Mbak Celia. Lah, apa itu PMAAS? PMAAS sebenarnya salah satu program yang digalakkan oleh Kementerian Pertanian di tahun 2026 ini. PMAAS itu mengangkat tema tentang bagaimana pendekatan budidaya padi terutama menggunakan integrasi. Jadi selain kita kenal kalau dulu ada namanya panca usaha tani, nah di tahun 2026 ini dengan berkembangnya digitalisasi, kemudian mekanisasi pertanian, kita mulai dimasukkan program pertanian modern ini. Jadi intinya untuk budidaya tanaman padi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari biasanya.
0: Nah, untuk terkait modernisasi dalam pertanian itu kan juga menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nah, kalau sekarang di wilayah Jawa Timur mungkin bisa dijelaskan dari khususnya di Lamongan dan sekitarnya itu bagaimana Ibu sekarang?
1: Oke ya, jadi kalau di Lamongan sendiri seperti kita tahu menjadi salah satu lumbung pangan Jawa Timur karena dari data nasional Lamongan itu produksinya nomor 7 se-Indonesia, kemudian nomor 1 di Jawa Timur. Jadi kalau melihat capaian di tahun 2025 dari target 192.000 hektar, kemudian tercapai 193.000 hektar, itu merupakan salah satu prestasi. Nah, bagaimana di tahun 2026 ini capaian targetnya bisa bagus, tapi juga produksinya juga bisa tinggi. Jadi sebenarnya apa sih produksi tinggi itu? Produksi tinggi itu adalah berapa capaian dalam satu hektar, berapa ton gabah kering panen dikalibrasi atau dikalkulasi dengan jumlah luas tanaman. Nah, dengan adanya teknologi PMAAS ini harapannya nanti kalau biasanya kita petani ya tanam menggunakan sistem tegel. Nah, sistem tegel itu yang ukuran tanamnya 25 x 25 itu mungkin hanya dapat sekitar 6 sampai 7 ton. Nah, harapannya nanti PMAAS ini bisa meningkat gitu. Targetnya di kementerian per hektarnya bisa sampai 10 sampai 12 ton.
0: Nah, kalau dari mungkin kita lebih bedah terkait program PMAAS berarti ya Bu ya sebutannya ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu indikator keberhasilannya diukur dari tingkatan apa Ibu?
1: Jadi begini, PMAAS kebetulan di wilayah saya sendiri, kebetulan saya ini kan PPL di Kecamatan Kalitengah. Kami di sini ada dua lokasi demplot. Nah, Demplot ini untuk percontohan karena PMIS ini merupakan salah satu teknologi baru ya. Untuk mengaplikasikan sebuah teknologi ke petani itu memang tidak mudah. Jadi kita harus mulai dari pendekatan lapang dulu. Nah, di lokasi kita PMIS ini sebenarnya sudah biasa. Kan ini kalau PMIS itu tanam benih langsung, jadi dia pakai biji. Bukan lagi pakai pindah tanam menggunakan bibit padi. Kan biasanya kalau secara umum itu kan kita semai dulu bibit padi di persemaian, kemudian setelah umur 15-20 hari kita cabut, kita pindah tanam. Nah, kalau di PMIS ini kita tanam benih langsung sistemnya. Seperti itu. Jadi tanam benih langsung dengan menggunakan populasi yang

0: pengawasan dan evaluasi. Seperti itu. Karena kenapa PMIS ini sangat riskan sekali kalau tidak didampingi, seperti itu. Kalau petani biasanya kalau tanam yang biasa, ah, Bu, biasa paling dengan apa perlakuan petani seperti umumnya, tapi kalau di PMIS tidak bisa. Kita di PMIS karena dia populasinya rapat, ada 1 juta populasi padi dalam 1 hektar, maka kita harus benar-benar kawal. Dengan rapat itu potensi OPT seperti penyakit, kemudian hama itu juga sangat tinggi. Jadi petani harus juga melakukan pencatatan dan mengevaluasi seperti itu. Kenapa demikian? Karena nanti di PMAS ini diharapkan kita tidak hanya bisa tanam, tapi bisa sampai ke panen seperti itu, Pak.
1: Harus ada pencatatan berarti ya, Bu?
0: Betul, betul. Apalagi di daerah-daerah yang belum pernah melakukan PMAS. Ini sebagai informasi saja, yeah. Di beberapa kabupaten kota yang sudah dilakukan program PMAS ini sudah panen di Jawa Barat, itu kemarin data terakhir ada yang bisa mencapai sekitar 10 ton per hektar. Ada yang sampai 12 ton per hektar. Nah, kebetulan di Lamongan ini alhamdulillah belum ada yang panen. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa capai ke arah sana. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya. Berarti dengan adanya program tersebut juga menjadi mendorong untuk para petani setempat atau bagaimana pendapat Ibu?
0: Iya, jadi begini, sebenarnya kalau untuk PMAS ini harapannya nanti untuk tujuan sekup khusus itu meningkatkan pendapatan petani. Otomatis kan kalau biasanya dengan tanam tabela hanya 7-8 ton per hektar, ini kita dengan PMAS diharapkan bisa sampai 10 bahkan 12 ton per hektar, otomatis pendapatan meningkat. Yeah. Tapi jangan lupa pendapatan meningkat ini bagaimana sistem inputnya, benihnya seperti apa, tenaga kerjanya seperti apa, kemudian pengelolaan OPT-nya seperti apa. Harus benar-benar dicatat dan dianalisa. Jadi sebenarnya kan pinginnya program PMAS ini kita inputnya bisa optimal, ya, tapi hasilnya juga bisa maksimal seperti itu. Kalau tanam pindah langsung dari bibit itu kan masih butuh tenaga kerja, bukan tanam, ya. Kalau di PMAS kita cukup 1 atau 2 orang saja karena ini tanam benih langsung dari bibit. Karena tanam dari biji, otomatis kita tidak perlu banyak tenaga kerja.
1: Yeah.
0: Nah, kita perlu banyak tenaga kerja, biaya dikeluarkan bisa lebih efisien. Itu hanya saja karena populasi rapat kita butuh pemupukan yang 2 kali lipat. Kalau ditanam biasa itu butuh benih sekitar 35 kg per hektar. Kalau di PMAS ini kita butuh benih 70 kg per hektar. Jadi tanamnya rapat. Ukurannya kalau kita pakai ukuran yang sudah kita demplot di Kecamatan Kali Tengah itu 25 kali 3 cm dalam barisan, bahkan di dalam barisan itu enggak ada jedanya, rapat sekali di dalam barisan. 25 kali 3 itu kita pakai jajar legowo 41. 25, 25, 25, 25, kemudian legowonya 50 cm. Nah, itu ada 2 lokasi, satu jajar legowo 41, satunya lokasi 61. Kebetulan sampai hari ini yang jajar legowo 41 itu masih di kisaran umur 45 HST. Ini menjelang fase generatif, menjelang bunting seperti itu.
1: Oke. Nah, silakan, Bu.
0: Nah, nanti di PMAS ini harapannya petani itu belajar memahami tanamannya. Bagaimana sih dengan populasi rapat ini saya harus seperti apa? Karena memang belum ada aturan, maksudnya SOP baku. Kalau SOP standarnya memang kalau PMAS harus tanam biji, kemudian populasi yang rapat seperti itu. Tapi teknologi ini PMAS itu hanya salah satu sebenarnya, Mbak. Salah satu pilihan teknologi yang bisa digunakan. Mungkin kalau selama ini di beberapa daerah, Bu, saya sudah biasa tabela atau tanam benih langsung. Sudah biasa ada yang seperti itu, tapi bagaimana populasinya? Mungkin kurang banyak atau kurang rapat, gitu, karena di

0: petunjuknya harus 70 kilo per hektar. Gimana kita bisa masukkan teknologi ini? Nah, nanti teknologi ini pun berbeda. Di tiap lokasi berbeda. Di Kali Tengah, nanti dari dua lokasi ini menemukan formula khusus misalkan. Beda dengan misalkan nanti ada yang tanam tabela di kecamatan lain atau di kabupaten lain. Oh, ternyata nggak seperti itu. Di saya cocoknya menggunakan teknologi seperti ini. Monggo saja. Nanti akan ketemu di situ namanya teknologi PMAS spesifik lokasi. Itu menurut saya seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi di tiap daerah itu akan beda. Apa namanya? Teknologi ini akan diaplikasikan berbeda, intinya target akhirnya bisa sampai 10 sampai 12 ton. Kenapa demikian? Karena pemerintah sedang menjaga kesinambungan atau keberlanjutan ketahanan pangan.
1: Seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang karena adanya program ini pastinya ada transisi ya, Ibu ya.
0: Betul,
1: menuju
0: betul.
1: Dari pertanian yang biasa menuju ke modern,
0: betul,
1: begitu ya. Nah, itu bagaimana Ibu caranya memastikan bahwa agar petani ini bisa memahami hal tersebut? Apakah selalu ada sosialisasi atau bagaimana?
0: Kembali lagi, teknologi baru itu memang tidak mudah adopsinya. Tapi balik lagi, kalau dari kita selama ini ke petani atau kita bisa bilang apa ya namanya pendidikan orang dewasa, itu tidak mudah menerima informasi. Bukan seperti anak sekolah kita harus penyuluhan, kita harus apa banyak ngomong, tidak bisa. Ternyata petani itu minta bukti, Mbak.
1: Oh, okay.
0: Apapun teknologinya. Jadi kita mau penerapan PMAS, mau mengenalkan varietas baru, kita mau mengenalkan penggunaan pupuk organik atau penggunaan agen hayati ramah lingkungan, kita harus praktek. Kita harus cari lokasi yang cocok untuk kegiatan ini. Kita harus cari petani, apa istilahnya ya, petani yang mau untuk mencoba. Setelah dicoba, kemudian kita praktek di situ, petani lain akan tanya, akan kok bisa bagus, seperti apa? Nah, itu nanti dia akan secara otomatis mencoba seperti itu. Jadi kalau kita di Kali Tengah, kita enggak kita sosialisasikan, cuma kita langsung terjun ke lapang. Kita cari lokasi, kita demplotkan percontohan, percontohan di situ langsung kita lakukan. Seperti juknisnya, kalaupun ada petani yang misalkan seperti ini, Bu, saya enggak biasa pengairan sampai di 10 hari. Ini kan kalau di PMAS harus dikeringkan dulu ya, Mbak.
1: Yeah.
0: Karena dia dari biji langsung harus kering. Jangan sampai di hari ke-0 sampai ke-5 ini misalkan kalau hujan itu terkena hujan, ya wassalam, itu benihnya bisa katut air gitu kan, bisa hilang. Nah, di 0 sampai 5 hari itu harus, 0 sampai 10 hari harus benar-benar kering, enggak boleh sampai terisi air terlalu tinggi, nanti gagal. Nah, justru di situ kita juga harus bisa lemes, istilahnya enggak terlalu kaku dengan SOP. Kalau misalkan, Bu, ini saya butuh pengairan. Oh iya, enggak apa-apa, silakan gitu. Silakan diairi saja kalau memang sudah tumbuh. Itu kan memang titik kritisnya kalau PMAS kan 0 sampai 10 hari.
1: Ya.
0: Gitu. Setelah 10 hari bisa diairi. Nah, jadi kita polanya untuk adopsi ini langsung praktek ke petani, nanti hasilnya bisa ditiru atau diadopsi di petani-petani yang lain yang mau menggunakan teknologi PMAS. Kok misalkan dia enggak cocok, misalkan, Bu, aku enggak cocok PMAS, Bu, ribet dan anu, nah, monggo silakan, maunya apa, saya mau pakai transplanter, Bu, gitu kan. Monggo, enggak apa-apa, transplanter ini juga merupakan salah satu teknologi atau mekanisasi pertanian, boleh, bisa apa-apa. Intinya bagaimana kita bisa memberikan apa istilahnya ya,
1: pandangan baru ya, Bu ya.
0: Betul, pandangan baru. Istilahnya begini, sesuatu yang baru itu harus kita ATM, amati, tiru, baru dimodifikasi, seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari secara data, Ibu, ketertarikan di lapangan itu bagaimana dengan program terbaru? Atau banyak yang bingung atau masih ragu istilahnya kalau di sekarang ini?
0: Kalau saya amati ya, ini saya tidak bisa mengerti secara general, tapi kalau di wilayah saya sendiri di Kecamatan Kalitengah masih ragu, Mbak. Masih ragu. Kenapa? Karena memang kita belum panen itu tadi. Dari dua lokasi ya, dan dua lokasi ini yang paling tua masih sekitar umur 45 HSD. Nah, jadi belum panen. Jadi mereka, tapi beberapa sudah mulai tertarik bertanya. Bertanya, itu tanam apa ya Bu? Kok rapet? Kok bagus? Seperti itu. Mulai bertanya. Nah, dari ketertarikan itu, kalau nanti dia, petani ini bisa lihat hasilnya sampai panen, ternyata benar seperti prediksi, bisa sampai 10 atau 12 ton, lah itu baru nilai tambahnya kita. Kita bisa menggait petani lebih banyak untuk coba PMAAS ini.
1: Karena itu tadi ya Bu ya, kembali karena para petani itu maunya ada hasilnya terlebih dahulu ya Bu ya.
0: Betul,
1: menarik ketertarikan itu sendiri. Nah, berarti kalau selama ini tantangannya apa Bu? Menurut Ibu sendiri, tantangan yang dihadapi ketika ada program baru ini, atau dari tim penyuluh juga, dari segi motivasinya atau mengedukasinya, kalau pandangan dari Ibu?
0: Jadi sebenarnya gini Mbak, apapun teknologi baru ya, teknologi baru, selagi mohon maaf ini, selagi PPL sendiri itu tidak yakin, ya kan? Meskipun saya juga sebenarnya tidak yakin, tapi kan harus belajar ya Mbak ya, harus belajar, harus cepat, apa istilahnya, cepat adaptasi gitu. Karena apalagi dengan era yang sekarang ini, informasi, teknologi, semua serba cepat. Kalau kita nggak adaptasi itu rasanya, ya kita akan berhenti di tempat, kita nggak akan bergerak, seperti itu. Nah, salah satu kendala yang memang saya lihat itu, nggak mudah merubah mindset petani kalau targetnya itu sesegera mungkin. Karena teknologi baru itu tidak gampang diadopsi secara berkelanjutan oleh petani kalau tidak di apa ini istilahnya, tidak ditelateni seperti itu. Seperti itu. Itu sudah berlangsung di beberapa macam kebijakan atau teknologi itu. Kalau memang kita tidak telaten, selain kita tidak telaten memberikan pendampingan, ini akan mandek. Nah, itu akan mandek, akan hanya jadi ya catatan saja seperti itu. Kita harus memang benar-benar telaten mendampingi dan mencari petani yang mau open minded, mau mengubah mindset itu memang tidak mudah. Apalagi kita tahu sendiri 70% petani kita itu masih petani kolonial gitu Mbak.
1: Iya betul.
0: Dan ketertarikan pemuda atau generasi muda untuk terjun ke pertanian ini belum seberapa belum seberapa masif, hanya mudahnya begini, Bu, saya enggak lolos tes di sini, aku mau jadi petani aja, neruskan bapak lah itu. Baru petani muda seperti itu, mungkin bisa kita gandeng untuk memasukkan teknologi baru. Itulah tantangannya, jadi membuka mindset, kemudian memberikan motivasi ke petani itu yang benar-benar kita harus telaten banget sebagai penyuluh.
1: Nah, ini yang mau saya tanyakan, Bu. Kan Ibu tadi menyinggung bahwa para petani muda itu belum ada yang tertarik terjun di dunia pertanian. Nah, melihat hal tersebut, stigma hal tersebut, apakah sampai sekarang pun juga masih sama, Bu, atau bagaimana?
0: Nah, kalau di tahun-tahun terakhir ini, kebetulan di 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah sudah ada generasi muda yang mau terjun ke pertanian, tapi mereka pilih ke mekanisasi dan mereka memilih komoditas-komoditas yang nilai jualnya tinggi seperti hortikultura. Jadi kebetulan di Kalitengah sendiri kalau untuk komoditas hortikultura itu seperti melon, bawang merah itu sudah banyak petani muda yang terjun. Seperti itu. Kalau untuk tanaman pangan, padi, jagung ini masih didominasi oleh petani-petani dewasa dan usia lanjut. Gitu. Kalau petani muda ini masuknya mereka ke horti, greenhouse, melon, kemudian bawang merah, itu sudah ada. Kalau ke tanaman pangan, jagung, dan padi ini belum seberapa saya lihat. Seperti itu.
1: Oke, masih belum meluas ya Bu ya, untuk yang terjun di dunia pertanian. Nah, ini ada yang bertanya melalui WA, Ibu, dari Bu Tuti di Surabaya. Katanya pertanian modern bisa hemat pupuk dan air. Caranya bagaimana, Ibu? Soalnya keluhan petani dari dulu sampai sekarang itu seringnya masalah kelangkaan dan harga pupuk. Nah, bagaimana, Bu? Monggo.
0: Nah, pertanian modern bagaimana dengan pupuk dan air ya, Mbak? Sebenarnya dua hal ini merupakan salah dua dari lima panca usaha tani, pupuk dan air. Kalau pupuk sendiri, dari pemerintah itu sudah mengakomodir dengan namanya pupuk bersubsidi. Nah, pupuk bersubsidi ini bisa diperoleh dengan cara, kalau misalkan Bu siapa tadi yang tanya?
1: Bu Tuti dari Surabaya. Nah,
0: kalau Bu Tuti masuk ke anggota kelompok tani bisa mendaftarkan diri. Bisa mendaftarkan diri untuk dimasukkan ke dalam namanya RDKK, Pak. RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Petani-petani mana saja yang butuh pupuk bersubsidi bisa daftar lewat kelompok tani. Nanti pupuknya disalurkan lewat penyalur atau kios pupuk. Itu bisa dapat pupuk bersubsidi. Nah, tapi pupuk bersubsidi ini juga hanya dibatasi untuk 7 komoditas, termasuk tanaman pangan padi, jagung, kemudian bawang merah, tebu, itu bisa. Nah, pupuk sendiri kalau untuk pertanian modern, balik lagi itu, kita sebagai petani harus bisa, harus bisa mencatat atau melisa tanaman kita. Jangan sampai kita menggunakan pupuk, itu karena turun temurun bapakku biyen gak ini sak mene yo tak lebokno sak ngene ngoten nggih maaf ya. Nah, itulah kelemahannya. Jadi petani itu kadang-kadang tidak mau mencatat, tidak mau menganalisa sebenarnya saya itu tanah saya, tanaman saya itu butuh pupuk seberapa sih agar dia hasilnya optimal. Seperti itu. Akhirnya dia hanya menggunakan feeling dan kebiasaan bapakku biyen anggae mes sak mene yo apik misalkan gitu. Nah, itu yang harus diubah mindset sekarang. Pertanian modern harus juga menganalisa bagaimana tanah saya, bagaimana tanaman saya, apakah saya sudah menggunakan organik. Karena diketahui sendiri tanah-tanah pertanian di Jawa Timur ini sangat minim penggunaan pupuk organik. Padahal pupuk organik ini mengembalikan unsur karbon di dalam tanah, unsur C organik di dalam tanah, agar tanaman itu bisa berproduksi lebih optimal. Karena semakin tahun kalau petani meninggalkan organik, ini akan malah meningkatkan konsumsi pupuk kimia.
1: Yeah.
0: Justru kalau kita bisa masukkan bahan organik ke dalam tanah, itu lambat laun penggunaan pupuk kimia itu malah bisa sedikit, Mbak. Ini yang belum dipahami, mindset seperti yang belum dipahami oleh petani kita. Itu terkait pupuk ya, akhirnya karena kebiasaan nggak pernah pakai organik, pupuknya semakin tahun semakin banyak. Iyo Mbak, tambah suwe kita emes nek gak sak mene kintal gak ijo ngoten lah. Itu ada yang mindset yang keliru sebenarnya. Jadi kita harus gabungkan tadi, namanya modern itu apa sih? Modern itu ya tadi merubah pola pikir gimana kita bicara dengan tanah dan tanaman ini butuh pupuk berapa. Nanti pupuk subsidi dibilang pupuk subsidi itu jelek, ada yang bilang gitu, enggak menguntungkan, banyak kebutuhannya tapi hasilnya sedikit. Nah, ini gimana tanahnya kita, gimana tanaman, apa sudah pernah dicek seperti itu terkait pupuk. Kemudian terkait air, kalau terkait air di PMAS ini, kembali ke PMAS tadi, PMAS itu memang butuh lahan yang bisa diairi berselang, bisa basah, bisa kering, seperti itu. Nah, pengairan berselang ini justru bisa menghemat air menggunakan teknologi AWD. Nanti ada kita pakai paralon yang dilubangi, kita tancapkan di antara tanaman, kita untuk melihat bagaimana kondisi air di dalam tanah. Biasanya kan kalau di permukaan itu terlihat kayak kering ya, kayak kering, kayak enggak ada air, tapi di bawah itu sebenarnya masih ada air. Kita ketika menggunakan paralon AWD itu tadi, itu ditancapkan ke dalam tanah, itu bisa kita lihat. seberapa debit air di bawah paralon itu tadi. Di atas memang terlihat kering, tapi di bawah kalau apa namanya masih ada air, oh berarti ini masih airnya masih cukup. Itu seperti
1: Oke.
0: itu. Nah, kemudian pemerintah di tahun ini juga menggelontorkan banyak bantuan terkait irigasi perpompaan dan perpipaan. Itu juga salah satu upaya pemerintah untuk membantu petani untuk menyelamatkan produksi tanaman pangannya. Seperti itu, Bu Siti.
1: Berarti banyak apa support dari pemerintah juga ya Bu ya untuk program tersebut
0: Betul,
1: ya Bu ya.
0: betul, betul. Sangat banyak sekali. Bahkan kalau mau tanam PMA, bisa kita usulkan bantuan benih pun bisa. Seperti itu.
1: Oke. Nah, berarti kalau apa namanya dari bibit-bibitnya juga ada bantuan juga ya Bu ya terkait benih
0: Iya.
1: semuanya. Lalu nanti prosesnya didampingi berarti Bu.
0: Insya Allah, selagi petani mau ya.
1: Itu ya Bu ya.
0: Iya, kadang jadi PPL pun yuk, buah simalakama ya. Kalau di medsos itu dibilangnya gini, ah PPL nggak pernah turun ke lapang. Ini A, B, C, D. Nah, kita sudah tutup kuping saja, kita sudah jadi sudah biasa seperti itu gitu. Kadang-kadang petani sendiri nggak mau didampingi.
1: Nah, tadi kan ada proses terkait benih dan lain sebagainya ya Bu ya. Ketika nanti para petani itu sudah panen, tetapi harganya dari panen tersebut itu anjlok Bu. Nah, apakah ada program juga menjamin harganya tetap stabil atau bagaimana?
0: Nah, ini untuk harga GKP itu sudah dilindungi dari Permentan berapa itu saya lupa. Jadi sekarang harga gabah Terenggiling itu namanya HPP atau harga pokok pembelian di angka 6.500. Jadi kalau misalkan ya nanti di musim hujan ada panen raya, itu kan cenderung harganya turun. Kenapa? Karena gabahnya basah, tidak bisa dikeringkan. Akhirnya penggilingan menerima dengan harga murah. Itu dibatasi sampai harga 6.500. Jika ada yang membeli di bawah 6.500 itu bisa lapor ke PPL, nanti bisa bekerja sama dengan Bulog untuk ngambil harga gabah itu. Misalkan ya nanti ada yang harganya di bawah 6.500, bisa bekerja sama sama Bulog, nanti dibeli sama Bulog dengan harga minimal HPP itu tadi 6.500 seperti itu. Tapi alhamdulillah di hari ini di MT3 panen di sini di Kecamatan Kalitengah itu harganya sudah sampai sekitar harga 8.300 GKP. Itu harga yang luar biasa fantastis ya, di tahun-tahun sebelumnya belum pernah sampai harga sekian. Seperti itu ya. Harganya bagus untuk hari-hari ini.
1: Masih ada penjaminnya berarti ya Bu ya.
0: Ada penjaminnya, itulah pemerintah menargetkan swasembada itu salah satunya perlindungan HPP, harga pokok pembelian GKP itu tadi di angka 6.500. Kalau ada di daerah tertentu di bawah 6.500 bisa lapor PPL, bisa untuk diserap Bulog, boleh.
1: Nah, itu kan dari jaminan dari harga Bu ya. Kalau misalnya ini yang sesuatu seperti bencana alam, lalu juga apa iklim yang tidak bisa terdeteksi ya Bu ya. Nah itu atau kegagalan juga dari panen dan lain sebagainya, apakah juga ada disiapkan untuk menanggung resiko tersebut, Ibu?
0: Sebenarnya ada banyak skema resiko. Kalau di ini agak melenceng dari PMAS ya, itu ada namanya AUTP, Asuransi Usaha Tani. Itu bisa tanamannya diasuransikan. Kemudian kalau memang ada bencana, bisa buat laporan ke dinas atau ke timkernya bahwa misalkan ada banjir atau kekeringan, itu bisa kita laporkan untuk mendapatkan support dari apa Kementan seperti itu.
1: Semuanya sudah dipikirkan ya berarti ya, ya Bu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul, betul. Sebenarnya semua aspek itu sudah diperbantukan oleh pemerintah. Tinggal balik lagi petaninya mau atau tidak seperti itu. Karena banyak sekali kadang-kadang petani itu yang acuh gitu. Ah, buat apa? Ah, begini begitu. Sebenarnya support pemerintah sangat-sangat besar.
1: Okay. Yang menjadi banyak ketakutan para petani yang Ibu ketahui apa, Bu, sejauh ini?
0: Kalau ketakutan petani, alhamdulillah sampai hari ini, kalau untuk khusus PMAAS ya Mbak ya, kembalikan ke PMAAS itu sebenarnya membuat mereka ragu-ragu untuk menerapkan teknologi ini tuh, yaitu tadi mereka belum melihat hasilnya yang real seperti apa. Dan ketakutannya lagi biasanya karena ini kita tanam kering kan, tanam benih langsung itu resikonya biasanya itu di gulma. Pertumbuhan rumput, iya, itu biasanya cepet-cepetan sama rumputnya. Itu sebenarnya ada teknologi nanti ketika olah tanah itu saat digaru itu harus digaru dua kali. Harus digaru dua kali saat olah tanah. Olah tanah pertama, digaru pertama itu dikeringkan, kemudian tunggu 5-7 hari nanti ada biji-biji yang mulai berkecambah. Nah, biji-biji yang berkecambah itu diolah kembali, digaru lagi. Nah, digaru lagi, kemudian dikeringkan. Nah, itu setelah itu baru bisa ditanam. Itu sangat menekan pertumbuhan gulma. Itu kalau di PMAS biasanya yang saya dengar, yang saya ketahui, orang-orang itu petani itu takut adopsi teknologi ini karena itu tadi pertumbuhan gulma. Kalau sudah pertumbuhan gulmanya tinggi kan otomatis terjadi ini apa namanya merebut sari makanan antara padi dengan gulmanya itu.
1: Oke. Berarti kalau untuk para petani, Bu, langkah konkret apa yang harus dipersiapkan ketika ingin mengikuti program ini? Atau memang sudah disiapkan seluruhnya atau bagaimana?
0: Jadi sebenarnya gini, untuk semua petani tidak terkecuali, PMAS ini adalah salah satu teknologi ya. Bisa menjadi pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan di lahan pertanian. Yang penting yang dipersiapkan itu lahannya. Lahannya gimana Bu maksudnya? Lahannya usahakan bukan lahan yang mudah tergenang. Kalau di lahan sawah tambak itu biasanya debit airnya kan terlalu tinggi. Itu agak kesulitan biasanya ya. Cari lahan-lahan sawah-sawah irigasi yang memang bisa dilakukan pengairan berselang. Itu saja. Jadi kemudian lahannya diusahakan atau diupayakan untuk tidak miring. Biasanya kan ada lahan padi itu yang miring ke utara atau lebih tinggi yang sebelah selatan. Itu hasilnya kurang seberapa bagus.
1: Oke. Ibu, yang terakhir karena kita sudah di penghujung untuk sore hari ini, apa imbauan atau pesan utama yang bisa disampaikan kepada pendengar Prosatu Air Surabaya dan juga kepada masyarakat, khususnya untuk para petani, Bu, dalam mendukung ketahanan pangan di era yang sekarang, Ibu?
0: Oke, jadi ini untuk mendukung ketahanan pangan, sebenarnya kembali lagi, pesan saya hanya satu kepada petani. Saya sih sebenarnya lebih suka ke generasi muda. Saya yakin untuk semua petani ini, alhamdulillah di tahun ini sudah mulai bahagia karena GKP-nya tinggi, kemudian akses ke pupuk juga bagus. Cuma pesan saya ke generasi muda, ayo kalau tidak kalian siapa lagi nanti yang akan meneruskan pertanian Indonesia? Kita sudah capai swasembada, tapi bagaimana swasembada ini bisa berkelanjutan nantinya? Seperti itu.
1: Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu Rizky atas waktunya, atas wawasannya yang baru, yang juga semangat Ibu Rizky juga yang dibagikan pada sore hari ini. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Ibu sore hari ini.
0: Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Sela karena sudah diberikan waktu untuk saya sharing. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa kalimat saya yang mungkin kurang berkenan ya.
1: Siap. Ibu, terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas sore hari kembali. Terima kasih untuk Bu Rizky juga. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 ya. Bu Rizky ini selaku penyuluh pertanian Kabupaten Lamongan. Pendengar, dari diskusi kita sore ini ya, sudah dijelaskan terkait program PPAS ya. bukan sekedar tentang manfaat teknologi canggih aja, tetapi juga tentang bagaimana kita menjamin keberlanjutan pangan secara efisien dari modal dan juga benih dan lain sebagainya untuk kesejahteraan para petani dan generasi mendatang. Terima kasih Bu Rizky, selamat beraktivitas di sore hari, dan terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita selainnya hadirkan untuk informasi Warta Berita Daerah Info Prima.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Inilah Info Prima selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Untuk berita dari RRI Surabaya, selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rina Sabirin.
2: Terima kasih Celia. Pendengar, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut kita ikuti laporan Ani Hasana.
3: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
4: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
3: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
5: Jadi suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
3: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau, hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi, hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
7: Jadi ada permintaan dari Bapak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dari situ kita jelajahi, kita lakukan langkah langsung sehingga jasa pengacara negara melakukan pemulihan aset itu, dan sekarang sudah
6: Sementara itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi sehingga aset tersebut bisa terselamatkan.
8: Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya yang terakhir menurun kepada Pak Cahyadi, dan wakilus juga kepada Pak Kanwil, BPN Jawa Timur, yang Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur, sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. Karena tugas kami, pemerintah Kota Surabaya, adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus banyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
6: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan Kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yerbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Bu Rina sudah membacakan dua berita hari ini. Yeah. Nah, bagaimana perasaannya Bu Rina? Ada nervousnya sedikit atau nostalgia atau bagaimana?
2: Merupakan suatu kebanggaan. Kalau bilang tentang perasaan, bangga banget bisa ada di depan mikrofon RRI Surabaya lagi setelah sekian purnama.
0: Purnama kali Bu. Harapannya untuk RRI ke depan Bu Rina, dari Bu Rina. Iya.
2: Oke, okay. RRI Surabaya khususnya di antara RRI yang ada di Indonesia, memang ini salah satu yang terbaik. Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman, khususnya angkasawan, angkasawati RRI, kepada adik-adik saya, untuk terus berjuang. Lakukan yang terbaik untuk instansi ini, karena hal-hal yang terkecil yang bisa dilakukan, itu bisa membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Bukan hanya untuk RRI saja, tetapi tentu saja untuk diri Anda semuanya. Seperti itu.
0: Okay.
2: Dan semoga harapan saya, pemancar RRI itu akan terus berkembang dengan bagus. Dia akan terus bisa terdengar di mana-mana. Karena sekali di udara tetap di udara, itulah prinsip kita kan sebagai angkasawan, angkasawati RRI.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Rina Sabiri.
2: Sama-sama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Dia Laras. Silakan Dia.
9: Ya, terima kasih Celia untuk berita dari Malang. Selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Buang Supeno.
10: Baik, menjelang Hari Radio ke-81 sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan, LPP RRI Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Berikut laporan Rizky Darmawan.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Untung Suropati Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan perjuangan RRI. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.
12: Bahwa kita harus selalu mengingat, di balik memperingati Hari Radio ada pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa dan negara kita. Inilah apresiasi dan bentuk perhatian kami, karyawan-karyawati dari Malang, untuk memperingati Hari Radio yang ke-81.
11: Di TMP Untung Suropati Malang, terdapat 3 pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan di lokasi tersebut. Ketiganya yakni Ponijo yang wafat pada tahun 1964, Sudimartono pada tahun 1978, dan Saido pada tahun 1982. Upacara tabur bunga RRI Malang di TMP Untung Suropati menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang menempatkan penghormatan kepada pahlawan sebagai bagian dari kegiatan kelembagaan. Ziarah tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Radio juga memuat penghargaan terhadap jasa para pejuang RRI yang telah menjadi bagian dari sejarah lembaga penyiaran publik tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
10: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, FISIP UB, merekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Reporter Hanum Oktavia melaporkan.
13: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi.
14: FISIP UB merekomendasi dua angka PT. Yang pertama adalah untuk jangka pendek di pemilu 2029, FISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Sementara di pemilu 2020 jangka menengahnya 2034 sampai 2039, FISIP mengusulkan 2,5%. Alasannya kenapa? Karena memang argumen FISIP adalah berupaya untuk menyeimbangkan antara kedaulatan pemilih, ya, dengan artinya di dalam pemilih itu semakin pemilih yang baik adalah kan sebenarnya yang memberikan kedaulatan buat pemilih.
13: Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktik politik uang dan mendorong kualitas pemilu yang lebih baik. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, demikian informasi dari Malang. Nah, kita sebelum beralih, kita mau ngobrol dulu sama Pak Buang. Pripun Pak Buang setelah purna kemudian kembali membaca berita?
15: Ya, senang sekali. Jadi mengenang dulu jawaban jadi penyiar seperti ini. Jadi ya inilah rasanya kembali lagi dalam suasana yang harus tepat waktu. Kemudian tepat kesiapan kita untuk menyampaikan informasi. Iya. Oleh karena itu seorang penyiar itu harus disiplin waktunya, present tentang apa yang diperlukan. Ini menarik. Jadi bagi saya adalah sesuatu begini dulu ya. Saya pernah merasakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sesuatu yang biasa kita lakukan, ya itu kan belum tentu itu sukses. Yeah. Tapi bagaimana sesuatu yang biasa ini harus kita sukseskan. Nah, ini yang penting. Jadi prepare itu harus jangan gampang. Tapi karena kalau live ini memang kita harus betul-betul persiapan harus matang. Kenapa? Pada akhirnya adalah suksesnya itu dinikmati bukan oleh kita, tapi masyarakat. Yes. Masyarakat akan menilai bahwa kok merasak begini.
9: Ya, baik. Terima kasih Pak Buang atas waktunya dan juga bisa hadir ya dalam info Prima sore hari ini. Ya, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Riri Rizkyanti di RRI Sumenep. Silakan Ririn.
16: Ya, terima kasih dia. Dan untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Titin Syahadatinah.
17: Hasil pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Sampang bersama pihak pesantren memperkuat edukasi gizi dan pembiasaan pola makan sehat. Ima Fadilah melaporkan.
18: Dinas Kesehatan dan KB Sampang terus melakukan pembinaan serta pendampingan di sejumlah pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi, yaitu mencapai 20-25%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Agus Mulyadi mengungkapkan tingginya angka anemia dipicu oleh minimnya kesadaran santri dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. SPPG penyalur program MBG pada pesantren juga menemukan fakta banyak santri yang menyisakan menu sayuran karena tidak suka.
19: Menyampaikan hasil survei yang dilakukan, di mana beberapa identifikasi yang kita temukan diantaranya adalah terkait dengan kebiasaan makan di sisi imbang, kemudian yang berpengaruh terhadap kondisi anemia di pesantren, gitu ya, karena memang rata-rata setelah kita cek itu ada sekitar 20-25% santri itu mengalami anemia.
18: Kondisi anemia berdampak langsung pada kesehatan harian santri. Sejumlah santri melaporkan sering merasa lelah dan pusing yang berujung pada penurunan konsentrasi serta prestasi belajar. Bagi remaja putri, dampak jangka panjang anemia bahkan lebih fatal seperti resiko tinggi perdarahan saat melahirkan hingga kelahiran bayi stunting. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Sampang bersama pengurus pesantren dan puskesmas setempat memperkuat sosialisasi gizi seimbang serta menggalakkan gerakan gemar makan sayur dan buah. Selain itu, pemberian tablet tambah darah TTD secara rutin dan edukasi pola hidup sehat terus ditingkatkan demi mewujudkan lingkungan pesantren yang bebas anemia.
17: Dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, RRI Sumenep berbagi kepedulian dengan memberikan santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu. Berikut laporan Rukaya Sain.
20: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Sumenep diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu di Yayasan Al-Istiqomah Perumahan Satelit Sumenep. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian RRI terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan pengasuh dan anak-anak di panti asuhan. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Yayasan Al-Istiqomah.
21: Dan harapannya apa yang kami lakukan ini juga bisa meringankan anak-anak kita yang dititipkan ke ibu. Tapi kan anak-anak itu sangat besar pertanggung jawabannya di sisi asal, dan ibu sangat luar biasa membantu anak tersebut. Dan ini menjadi inspirasi buat kami yang mengemban amanah di RRI. Mudah-mudahan kami juga sekuat ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas kami mengemban amanah ini untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk lingkungan kerja kami.
20: Bantuan yang disalurkan RRI berupa paket kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, minyak goreng, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Kehadiran RRI juga mendapat sambutan positif dari pengasuh Yayasan Al-Istiqomah Sumenep, Sri Mulyati.
22: Mudah-mudahan keluarga besar RRI diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan yang luar biasa. Apapun selalu sukses yang diberikan di RRI, ya Bu, kita doakan. Dan terima kasih banyak atas bantuannya, kita memang memerlukan ulur tangan.
20: Sri Mulyati menjelaskan keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan anak-anak selama ini terbantu dari dukungan para donatur. Karena itu bantuan sembako dari RRI dinilai sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di yayasan. Melalui kegiatan sosial dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, diharapkan kepedulian terhadap anak yatim piatu terus tumbuh dan menjadi bagian dari semangat RRI untuk hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Ya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan dan nostalgia juga ya. Mami Titin syahadat tidak bisa membacakan berita di Info Prima se-Jawa Timur lagi nih. Rasanya gimana nih Mami?
23: Ya, Alhamdulillah senang sekali bisa membaca berita sore ini di Info Prima.
16: Ya.
23: Siaran berjaringan RRI se-Jawa Timur. Betul. Yang Mbak Ririn ya. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar bagaimana kita membaca berita. Ya Alhamdulillah sekarang saya bisa kembali baca berita pada sore hari ini. Ya walau sedikit agak nervous lah.
16: Karena maklum, sudah lama ya.
23: Maklum sudah usia, lanjut usia. Sudah lama, sudah 10 tahun tidak pernah baca berita. Nah, sekarang sudah baca berita lagi, Alhamdulillah.
16: Tapi Mami Titin Sahadatina ini dulunya itu adalah artis RRI di Matali ya,
23: Komedi Radio Matali dan kawan-kawan.
16: Iya. itu sebagai Markoya.
23: Sebagai Markoya.
16: Luar biasa saat
23: betul
16: itu
23: responnya.
16: Iya. Gimana mengenang kembali masa-masa itu kejayaan artis RRI?
23: Ya waktu itu memang di acara komedi radio Matali dan kawan-kawan yang namanya Matali itu memang ceritanya itu selalu tergila-gila dengan yang namanya Markoya.
16: Yes.
23: Secantik mana sih Markoya itu sampai dikatakan Markoya itu paling cantik. Sampai juga yang namanya pendengar itu pendengarnya banyak sekali, Mbak Ririn.
16: Ingin melihat langsung.
23: Ingin melihat langsung. Kadang kalau kita lagi rekaman, itu datang sampai dua mobil.
16: Ingin untuk bertemu para pemainnya.
23: Betul sekali. Ingin tahu Matali itu bagaimana sih? Sudah tua kok masih kepikiran sama yang nama tergila-gila sama yang namanya Markoya. Dan saya kan berperan sebagai guru, sebagai dokter dan lain sebagainya. Itu yang selalu digila-gilain sama Matali.
16: Ada pesan mungkin Mami Titin?
23: Pesannya kalau bisa mudah-mudahan adik-adik kita bisa

0: Duk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Surutnya air Waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sukoponorogo telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat, Tulus, mengatakan warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut.
2: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong, eman tanah itu kosong harus ditanami supaya ada penghasilannya. Yes, ada jagung, ada kacang sino.
1: Surutnya air waduk juga berdampak pada mata pencaharian warga. Aktivitas warga seperti penyewaan perahu dan jasa wisata memancing ikut berkurang. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan sektor wisata, kini beralih menjadi petani. Salah satu yang terdampak adalah Agung Margo.
3: Yang jelas dampaknya itu dari yang kemarin tuh ada kegiatan nelayan perahu, itu kan akhirnya terganggu, tidak bisa berjalan sekarang.
1: Meski menjadi sumber penghasilan baru, lahan tersebut bukanlah lahan pertanian permanen. Jika debit Waduk Bendo kembali meningkat, lahan yang kini ditanami berpotensi kembali terendam. Bagi warga, lahan surut menjadi pilihan sementara untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah berkurangnya aktivitas wisata di Waduk Bendo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pasca insiden anak tenggelam, Disparpora Ngawi akan melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Taman Wisata Tawun, terutama terkait penataan personil. Imam Malik melaporkan.
4: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Diketahui bertepatan dengan acara pasar jadul, seorang anak berinisial RDA warga desa Tempuran Kecamatan Paron ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam baru-baru ini di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengkonfirmasi pihak keamanan tidak menutup objek wisata Tawun secara keseluruhan. Penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadi musibah untuk kepentingan olah TKP. Sementara area kolam lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Wiwin melanjutkan, Disparpora Ngawi menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total. Selain aspek keselamatan pengunjung, evaluasi juga mencakup penataan personil dan perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kenyamanan serta jaminan keamanan yang optimal.
5: Ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan
4: nyaman. Wiwin melanjutkan, guna memperkuat perlindungan bagi para wisatawan, Disparpora Ngawi juga merencanakan penerapan asuransi pengunjung yang disisipkan dalam tiket masuk. Rencana ini masih akan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan serta penyusunan kerjasama lebih lanjut. Imam Malik, RRI Madiun.
6: Baik, itu dia tadi dua informasi dari RRI Madiun yang dibacakan oleh Ibu Andriati Tamu. Setelah 2023 ya, terakhir mengudara, ya. Sekarang 2026 mengudara lagi. Gimana perasaannya Bu Andri?
7: Senang sekali. Saya sangat berterima kasih pada RRI dan panitia Hari Radio ya, sebagai kesempatan penyiar lama untuk siaran lagi nih, baca berita
6: dengan tampilan yang beda tentunya ya, iya. Di eranya Bu Andri ya.
7: Jadi saya jadi teringat juga dulu ketika tugas dulu ya, tugas siaran, wah seperti ini ternyata.
6: Sekarang sudah berbeda karena teknologinya semakin bagus ya.
7: RRI sudah semakin mantap ya, semakin oke. Gitu. Mudah-mudahan RRI Madiun itu terutama ya, khususnya selalu mendapat simpati dari para pendengarnya.
6: Amin. Semoga doa dari Bu Andri ini bisa betul-betul diijabah sehingga RRI bisa semakin mantap ke depannya ya. Terima kasih Bu Andri untuk kesediaannya hari ini. Pendengar
7: ya. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI. Silahkan. Yang tinggal beberapa hari lagi kan ya.
6: Amin satu ya.
7: Iya. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, dan Merdeka.
8: Merdeka.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Saatnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silakan Retno.
1: Baik, terima kasih Mada. Dan untuk berita dari Jember selengkapnya akan dibacakan penyiar senior Ibu Lilis Wahyuni.
2: Terima kasih Retno. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing kualitas kopi petani lokal, mahasiswa Politeknik Negeri Jember Polij menghadirkan inovasi greenhouse dryer. Gea Debora melaporkan.
3: Mahasiswa Politeknik Negeri Jember atau Polij terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi. Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian atau HMJTP Polij meresmikan fasilitas greenhouse dryer sekaligus menginisiasi pendampingan pemasaran digital bagi petani kopi di Desa Sumbersala, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kendala pengeringan kopi yang selama ini masih bergantung pada cuaca dengan memanfaatkan efek rumah kaca yang dipadu sistem blower, panas matahari dapat terperangkap dan sirkulasi udara hangat di dalam ruangan menjadi lebih merata. Teknologi tersebut mampu memangkas waktu pengeringan biji kopi yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 hari menjadi hanya 3 hari. Perangkat Desa Sumbersalak Haris Novel mengapresiasi inovasi yang dihadirkan oleh mahasiswa Polij.
4: Ya, Haris Novel,

0: terutama para petani kopi di sekitar sini, di sekitar Dusun Karanganyar, Desa Sumber Salak. Nah, semoga dengan adanya pengering ini, yang waktu pengeringan bisa secara manual bisa 5-6 hari, mungkin bisa bahkan lebih kalau ketika hujan, dengan adanya alat ini bisa membantu nanti untuk pengeringan bisa 3 hari udah kering.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani setempat, Muhammad Al-Farisin. Menurutnya, percepatan proses pengeringan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas hasil panen dan diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahap pengolahan serta pemasaran.
2: Semoga ke depannya makin diperluas lagi, gitu ya. Menambah inovasi baru seperti penggilingan kopi atau apa dan gitu untuk membantu masyarakat wilayah Desa Sumber Salak, Kecamatan Lebak.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Baik, pendengar, demikian tadi berita yang telah disampaikan oleh penyiar senior RRI Jember, Ibu Lilis Wahyuni. Saatnya saya akan coba tanyakan bagaimana kesannya kembali membaca berita untuk hari ini.
4: Kesannya, Mbak Retno, aduh ini kejutan manis sebenarnya buat saya ya, setelah sekian lama saya tidak menghadapi mikrofon lagi. Tapi sedikit ngeredek juga ini, saking lamanya. Baiklah, yang pasti ini ada rasa bahagia, Mbak Retno, bisa menyapa pendengar lagi yang ada di seluruh Jawa Timur. Ini kebahagiaan yang tak terhingga. Oke, seperti itu perasaannya.
3: Berarti bahagia hari ini, bahagia ya
4: banget.
3: Nah, tadi saya perhatikan Bu Lilis mulai datang duduk itu seperti mencari sesuatu atau melihat-lihat sesuatu. Menurut Ibu apa sih perbedaan yang mungkin dirasakan waktu Ibu Lilis masih ada di RRI dan sekarang?
4: Sekarang, baiklah. Yang pasti gedung, peralatan ini semua sudah oke, Mbak. Banget bagus RRI ini. Jadi sekarang tantangan ke depan untuk angkasawan-angkasawati RRI Jember ini harus bisa menciptakan produk-produk acara di era yang seperti ini, kompetitif seperti ini, program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang diinginkan masyarakat, seperti itu, Mbak.
3: Program-program yang tetap diminati oleh masyarakat.
4: Ya.
3: Sehingga RRI tidak kehilangan pendengar.
4: Betul sekali.
3: Baik. Nah, Bu Lilis, untuk terakhir ini ya, harapan Ibu Lilis, meskipun sudah purna 2 tahun yang lalu ya, Bu Lilis, untuk RRI di masa yang akan datang seperti apa, Ibu?
4: Ya, RRI di masa datang, saya berharap semakin semangat lagi bagaimana itu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: RRI di masa yang akan datang semakin semangat lagi untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lilis Wahyuni sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dirasakan Ibu ini juga dirasakan oleh seluruh penyiar purna yang lain.
4: Ya, terima kasih.
3: Maturnuwun. Dan pendengar, sekian berita dari Jember. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
5: Baik, terima kasih Retno. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani.
6: Dan saya Rina Sabirin
5: mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Rabu ya, tanggal cantik ya, di tanggal 9 bulan 9 di tahun 2026 pendengar. Dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Kalau tadi Anda sudah menyimak begitu ya program Info Prima bersama dengan para angkasawan, angkasawati yang sudah purna begitu ya dan masih memiliki golden voice, kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini Dini Wardani melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang menemani Anda dalam program Surabaya Sore ini pendengar. Kita buka dulu informasi Kentongan bersama dengan kawan-kawan reporter ya di sore hari ini bersama dengan desk editor Nita Silvia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Berikut informasi selengkapnya, kami hadirkan laporan dari rekan Ani Hasan.
2: Pemprov Jatim menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa di Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan di 4 kecamatan. Khofifah mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten. Kehadiran Pemprov Jatim ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air dapat lebih mudah mendapatkan bantuan.
3: Ada 24 kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK kedaruratan karena masa kemarau yang panjang dan kekeringan yang dialami berbagai daerah. Dari 24 itu sebetulnya kehadiran kami Pemprov itu mensubsidi apa yang sudah dilakukan Pak Bupati, dan kita makin meluaskan semuanya supaya pemenuhan kebutuhan itu relatif bisa lebih dijangkau.
2: Bantuan air bersih tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti Fitria, warga Kecamatan Lumbang. Ia mengatakan ketika tidak mendapatkan kiriman air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga sekitar Rp150.000 yang menjadi beban tambahan bagi keluarga.
4: Nyuci baju aja nggak bisa, Pak, kalau nggak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau nggak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak, buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
2: Di Kabupaten Pasuruan, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan berupa 45 unit tandon dan 500 jerigen. Bantuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa atau 6.556 keluarga di 4 kecamatan terdampak. Ani Hasana melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mengimbau petani menyesuaikan pola tanam menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang tahun ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mengimbau petani menyesuaikan pola tanam menyusul prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang pada tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau berpotensi berlangsung hingga Desember, bahkan dapat berlanjut sampai Januari tahun depan akibat pengaruh El Nino. Menurut Purwoto, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terutama oleh petani petani di wilayah Malang Selatan yang sebagian besar mengelola lahan kering dan tegalan yang bergantung pada curah hujan. Purwoto menjelaskan berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau dapat mempengaruhi produktivitas pertanian apabila pola tanam tidak disesuaikan dengan kondisi cuaca.
7: Kalau yang untuk pertanian, tentunya ini masyarakat mestinya sudah tahu kalau tetap melakukan penanaman yang tidak membutuhkan banyak air ya. BPBD tidak sampai cover di area pertanian ya. Cuma kita tahulah keringnya panjang ini nanti tanah kan harus dibuka-buka. Di daerah selatan itu kan lahan kering juga, lahan tegalan bukan sawah kan. Oleh karena itu ya itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air tetap bisa ditanam di area itu.
6: Purwoto menambahkan, selain berdampak pada sektor pertanian, BPBD juga memetakan potensi berkurangnya pasokan air bersih serta meningkatnya risiko kekeringan lahan selama musim kemarau panjang. Karena itu, petani diminta memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi minim air serta menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah. BPBD berharap langkah antisipatif tersebut dapat mengurangi risiko gagal panen, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah ketidakpastian iklim yang semakin tinggi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan beberapa tempat begitu ya, saat ini udah mulai ada yang mendung, bahkan hujan deras begitu ya. Tapi kalau di kawasan Surabaya dan sekitarnya, ini masih cukup terik ya. Dan kawasan Surabaya dan sekitarnya, sore hari ini pendengar, ini masih ada di angka berapa ya? Coba kita intip dulu ya, di cuaca sore hari ini ada di 31 derajat Celcius. Wow, cukup terik ya. Dan yang pasti hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan. Nanti kita akan update kembali informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini. Kami juga masih mengundang Anda 0315345474 dan juga di 08133 14 kali 992.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com dengan judul Mensos.2 Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli yang tayang pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Update dulu untuk informasi arus lalu lintas kawasan Surabaya dan sekitarnya pendengar sore hari ini. Saat ini menit ke-7 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat begitu ya. Dan sore hari ini sudut kota Surabaya udah mulai padat merambat di beberapa titik ya. Di kawasan Jalan Dr. Insinyur Soekarno sampai mengarah kawasan Jalan Rungkut Madya. Sore hari ini padat merambat. Hal yang sama ini juga mulai dari kawasan Panglima Sudirman mengarah ke kawasan Jalan Raya Darmo, kemudian mengarah ke Wonokromo hingga mengarah ke Ahmad Yani, flyover Waru sampai Gedangan ya. Di sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Maijen Sungkono, Maijen HR Muhammad mendengar sore hari ini juga padat merambat. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Prabu Siliwangi mengarah ke kawasan Jalan Raya Menganti ya. Mulai dari Prabu Siliwangi, Mastrip Menganti, Gunung Sari ya. Ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Banyurip bawah flyover ini juga ada kepadatan arus lalu lintas di sore hari ini. Kemudian Kenjeran mengarah kawasan Gedung Coe atau Suramadu begitu ya. Ini juga ada kepadatan arus lalu lintas yang sampai mengarah kawasan Nambangan begitu ya di sore hari ini. Kemudian kawasan Kenjeran mengarah ke kawasan Kapasan juga ada kepadatan arus lalu lintas sore hari ini. Hati-hati di jalan karena Surabaya sedang macet-macetnya ya. Jadi pastikan perjalanan Anda untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat seperti SIM dan juga STNK, dan jangan lupa untuk selalu mengecek kapan tanggal kadaluarsanya. Dan Surabaya saat ini ada di suhu 31 derajat Celcius, cukup terik begitu ya, dan nanti akan turun di pukul 18 ini suhunya akan 30 derajat Celcius. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya ada di 27 derajat Celcius. Jadi cukup terik di siang hari ini, dan yang pasti hati-hati di jalan begitu ya. Karena ini juga sudah diimbau juga pendengar bahwasanya saat ini cuaca sedang gak baik-baik aja ya. Jadi harus ekstra untuk waspada. Baik, kita update dulu informasi ya di sore hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Faris Yarbo ya di sore hari ini, karena Dini gak sendiri ya. Sore hari ini ada rekan Nita Sylvia yang akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda pendengar. Faris Yarbo akan melaporkan kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan. Sebuah mobil Toyota Alphard diduga menjadi penyebab dalam kejadian yang menyebabkan 3 mobil dan 8 motor rusak.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kita temui ya, dan kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Faris Yarbo. Kita temui Faris Yarbo yang akan melaporkan kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan. Sebuah mobil Toyota Alphard diduga menjadi penyebab dalam kejadian yang menyebabkan 3 mobil dan 8 motor rusak. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.

0: tim medis Kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya termasuk kepolisian sudah melakukan upaya evakuasi. Tampak ada beberapa korban yang mendapat penanganan serius dari tim medis dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian dapat kami laporkan ada 2 mobil atau 3 mobil yang bertabrakan. Kemudian ada sekitar 8 sepeda motor yang tertabrak kemudian rusak di lokasi kejadian. Saat ini masyarakat begitu banyak menghubungi menyaksikan kejadian ini. Dari informasi yang kami terima dari salah satu warga setempat bahwa kejadian ini diakibatkan oleh salah satu pengemudi mobil Toyota Alphard yang dikabarkan tengah mengantuk dan baru saja menabrak sebuah kendaraan dari arah Jalan Arif Rahman Hakim saat akan melintas di Jalan Menur Bumpungan. Dari itu kemudian pengemudi Alphard menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya, termasuk kendaraan yang terparkir di gedung-gedung perkantoran di sekitar Jalan Menur Pumpungan. Dan saat ini petugas masih terus melakukan upaya untuk memperbaiki dan mengevakuasi kendaraan-kendaraan tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
1: Ya baik, terima kasih reporter Faris Yarbo dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan mendengar bahwasanya kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan. Sebuah mobil Toyota Alphard diduga menjadi penyebab dalam kejadian yang menyebabkan 3 mobil dan 8 motor rusak. Nanti kami akan hadirkan kembali informasi dari kawan-kawan reporter di sore hari ini. Anda juga bisa berbagi informasi di 081-33-14-992. Saat ini menit ke-12 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, ini hadirkan satu komposisi lagu. Kalau udah denger intronya ini udah pasti gak asing banget sama lagu siapa. Bener banget, lagunya Rai Melaudi, Komang. Spesial untuk Anda yang saat ini tengah menikmati senja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ipang ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini ya pendengar. Dan kita update dulu informasi dari kawan redaksi di sore hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya meminta warga untuk mengetahui soal sesar aktif yang melintasi Surabaya untuk memahami risiko dan juga mengantisipasinya. Kepala BPBD Kota Surabaya Irfan Widianto menyebutkan bahwa

BPBD Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk memastikan informasi yang didapat dari sumber resmi seperti BMKG dan BPBD setempat ya. Jadi waspada, hati-hati, semoga ini bisa bersama-sama menjadi aware bagi kita semua untuk memitigasi bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak memberi manfaat jika kita menggunakannya sebagai pembenaran atas pendapat dan keinginan kita, bukan sebagai sumber kebenaran. Betapa pentingnya kita menghidupkan budaya mengambil petunjuk secara tepat. Sebab salah dalam mengambil petunjuk, meski sumber petunjuknya itu benar, akan salah pula tindakan yang kita ambil. Di sini kita perlu berhati-hati. Pemahaman, perasaan, sikap, keyakinan, dan tindakan banyak berawal dari perkataan, dari lisan. Cara kita mengungkapkan sangat berpengaruh terhadap pemahaman, penghayatan, dan keyakinan kita. Anak-anak juga perlu memperoleh pengalaman iman dan sekaligus intelektual bahwa Al-Quran merupakan penimbang, penilai, dan pemberi kata putus tentang benar tidaknya sebuah pendapat, bahkan penemuan yang dianggap ilmiah sekalipun, bukan sebaliknya menakar kebenaran Al-Quran dari sains. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.

ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

Pendengar, sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, dan Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini. Dan nanti kita akan update kembali begitu ya, informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini. Dan kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331044992. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, pendengar, bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPPRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan mencatat 32 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang periode 1 Januari hingga 9 September 2026. Dari puluhan kejadian itu, total luasan lahan dan hutan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 72 hektar. Data BPBD Magetan menunjukkan kejadian karhutla tersebut di 9 kecamatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian wilayah Magetan memiliki kawasan perbukitan dan vegetasi yang mudah terbakar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran rumah kosong yang terjadi di kawasan padat penduduk di kawasan Jalan Gatut Koco, Kelurahan Pakundan Ponorogo. Kebakaran rumah kosong itu sampai menyulitkan petugas karena akses menuju bangunan hanya memiliki lebar sekitar 1 meter saja. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP PMK Ponorogo, Bambang Supeno, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 14:07 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima informasi, petugas langsung mengirimkan 2 unit truk damkar ke lokasi kejadian. Ia mengatakan kondisi angin turut membuat api dari pembakaran sampah sulit dikendalikan, dan tumpukan sampah dalam jumlah banyak juga membuat api semakin sulit dikontrol hingga akhirnya merembet ke bangunan di dekatnya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, mendengar lagu Ingin Lekas Pemelukmu Lagi dari The Massive. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda menit ke-6 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ani Hasana yang akan melaporkan terkait Gubernur Jawa Timur ajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sebagaimana selaras dengan tema H.O.R.N.A.S. pada hari ini. Mendengar, kita ikuti laporan selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasana.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, bukan sekedar aktivitas yang dilakukan sesekali. Karena budaya hidup aktif dan bugar merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang sehat, produktif, tangguh, dan berkarakter. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifa bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional, H.O.R.N.A.S. ke-43 tahun 2026, yang mengusung tema Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar. Ia menilai tema tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mendorong olahraga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga komunitas. Bagi Gubernur Khofifa, olahraga tidak hanya membantu menjaga kebugaran dan kesehatan, tetapi juga membentuk karakter. Kebiasaan olahraga dapat menanamkan kedisiplinan, kerja keras, sportivitas, kejujuran, daya juang, sekaligus kemampuan untuk bekerja sama. Maka dari itu, budaya bergerak perlu dibangun sejak usia dini dan dijaga sepanjang kehidupan. Menurut Gubernur Khofifa, olahraga tidak harus identik dengan fasilitas yang mahal atau aktivitas yang berat. Demikian laporan Ani Hasanah.

Kalau kemarin lagi ramai soal MBG pendengar, dan hari ini kembali ramai lagi soal MBG begitu ya. Dan hari ini pendengar, sebanyak 5 santri pondok pesantren Manbaul Hikam ini masih menjalani perawatan dan observasi di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Dan menurut Koordinator Humas RSI Siti Hajar Sidoarjo, Eka Bayu, bahwa mulanya pada hari Senin lalu pihaknya menerima sebanyak 12 santri. Kemudian saat ini masih ada sekitar 5 santri begitu ya yang menjalani perawatan karena kembali mengalami diare. Sedangkan 39 sisanya ini sudah mulai pulang pada hari Selasa malam. Selain itu pendengar, RSI Siti Hajar Sidoarjo ini juga melakukan observasi terhadap 5 santri itu untuk mengetahui apa penyebab dari diare tersebut. Dan Eka juga memastikan bahwa 44 santri yang kembali dirawat ya di RSI Siti Hajar Sidoarjo ini merupakan pasien yang sebelumnya dirawat di beberapa rumah sakit karena keracunan. Dan sementara itu pendengar, pondok pesantren Manbaul Hikam ini masih menghentikan sementara program makan bergizi gratis atau MBG di lingkungan pesantren setelah kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah santrinya. Dan Kiai Haji Abdul Wahid Harun, pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam, ini mengatakan bahwa penghentian MBG diperkirakan akan berlangsung sekitar 1 bulan. Selama masa tersebut pendengar, pihak pesantren ini akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Dan menurut Gus Wahid, respon orang tua santri terhadap penghentian sementara MBG cukup beragam. Sebagian menyerahkan keputusan kepada pihak pesantren, sementara sebagian lainnya ini menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar ya. Dan ia juga memahami bahwa reaksi tersebut karena orang tua ini tentu mengkhawatirkan kondisi anak-anak mereka. Namun pihak pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan pilihan terbaik bagi para santri selama berada di lingkungan pondok. Dan Gus Wahid juga mengungkapkan hingga saat ini komunikasi dengan pemilik SPPG Kalitengah yang menyediakan makan bergizi gratis atau MBG ini belum terjalin hingga hari ini. Kepala Dapur SPPG Kalitengah bersama dengan beberapa pihak disebut telah datang ke pesantren pada Sabtu pagi lalu. Namun pendengar, menurut informasi yang diterima bahwa pihak pesantren, pemilik SPPG tersebut disebut berasal dari Pandaan. Gus Wahid juga menilai komunikasi langsung dengan pemilik seharusnya dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab setelah kejadian tersebut.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Mendengar Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini begitu ya, dan saat ini 18:28 waktu Indonesia Barat. Mendengar pencarian jurnalis ya hingga saat ini yang hilang di Selat Sunda ini masih belum ditemukan, dan tim SAR gabungan ini kembali memperluas pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak saat mereka meliput erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK ya di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan memasuki hari kedua operasi, Basarnas bersama dengan TNI Polri ini telah mengerahkan 6 kapal yang dibagi ke dalam 5 Search and Rescue Unit atau SRU. Dengan total area pencarian diperluas hingga sekitar 271 nautical mile berdasarkan analisis SAR map dan juga data digital. Dan Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten, Rizky Duyanto, mengatakan bahwa hasil analisis menunjukkan dugaan pergerakan menuju arah barat daya dari Pulau Gunung Anak Krakatau. Area pencarian pendengar ini juga diperluas begitu ya, dan jika dijumlahkan keseluruhan total luas area pencarian saat ini mencapai kurang lebih 271 nautical mile. Dan dalam operasi ini KN SAR Tual K juga dikerahkan untuk menyisir area seluas 68,3 nautical mile. Sementara KAL Anyer milik Lanal Banten yang mencakup wilayah pencarian sekitar 69,5 nautical mile. Tim juga mengerahkan RIB 01 dan juga RIB 03 Lampung untuk menyisir area sekitar 67 nautical mile. Adapun RIB 02 Banten begitu ya, ini difokuskan untuk melakukan penyisiran lebih ketat di sekitar Pulau Rakata dan juga Pulau Panjang. Penyisiran di kedua pulau ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan korban maupun bagian dari kapal terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar lokasi kejadian. Selain itu mendengar KP Sanjay milik Polarut Polda Banten ini juga dikerahkan dengan cakupan pencarian sekitar 67,3 nautical mile. Dan Rizky juga mengatakan kondisi cuaca di wilayah pencarian sejauh ini cukup mendukung pelaksanaan operasi. Berdasarkan laporan dari BMKG, cuaca di sekitar lokasi ini terpantau cerah berawan dengan angin dari selatan ke utara berkecepatan 14 knot begitu ya. Dan ketinggian gelombang juga relatif rendah, yakni sekitar 0,4 hingga 1 meter. Di tengah pencarian, keluarga para jurnalis yang hilang ini mulai berdatangan ke posko operasi. Basarnas juga menyatakan terus berkoordinasi dengan keluarga untuk menyampaikan perkembangan pencarian. Dan sebelumnya diberitakan mendengar speedboat yang membawa rombongan jurnalis ini diketahui bertolak dari dermaga Pagedogan Carita begitu ya pada hari Senin lalu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat maksud kami, dan rombongan berangkat untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan komunikasi terakhir tercatat pada pukul 14:42 waktu Indonesia Barat ketika salah satu korban membagikan lokasi terkini pada rekan jurnalis di Lampung. Yang selanjutnya komunikasi terputus ya pada pukul 15:04 waktu Indonesia Barat di titik koordinat dugaan 6°14.40.52 derajat begitu ya. Dan berdasarkan data kantor SAR Banten, ini sedikitnya 7 orang masih dalam pencarian, dan mereka terdiri atas M. Bagus Khoirunnas, yakni pewarta foto LKBN Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Andaulu, Donald yang merupakan pewarta lepas, serta 2 orang lainnya yang masih dalam proses pendataan. Kita doakan bersama ya agar kawan-kawan jurnalis ini bisa segera ditemukan ya, dan juga semoga mereka ini dalam keadaan sehat ya, dan doa terbaik untuk para rekan-rekan jurnalis yang hingga saat ini masih belum ditemukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saat ini 18:37 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mencari ketenangan itu bukan dengan cara pergi, tetapi dengan kembali. Kembali ke dalam dirimu, carilah Allah dalam hatimu. Sesungguhnya ketenangan ada di situ.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita sentral begitu ya, yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan kita coba update dulu mendengar untuk informasi ke ruang dengar Anda, bahwasanya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menampilkan foto ruang kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama yang disegel tim penyidik KPK saat awal-awal penindakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta sore ini. Persidangan kali ini memeriksa terdakwa Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai, Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mulanya jaksa menanyakan saksi Ayus Korini yang merupakan mantan sekretaris di Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, perihal gedung-gedung yang ada di Bea Cukai. Dan ia mengatakan ruang kerjanya saat itu dengan ruang kerja Jaka ini berada di satu lantai yang sama, namun tidak bersebelahan. Dan ruang kerja dirinya berada di sisi utara dan ruang kerja Jaka berada di sisi barat. Ya. Dan dengan demikian, jaksa selanjutnya juga mengonfirmasi kembali perihal pintu yang diduga tempat Jaka bekerja yang sudah disegel serta terpasang KPK lain. Budiman Bayu Prasojo ini juga dihadapkan ke pengadilan atas kasus dugaan korupsi bersama-sama dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024 Januari 2026 ya. Jadi hingga saat ini pendengar, ini masih berlangsung ya, persidangan ya, bahwa Jaksa Penuntut Umum pendengar pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini juga akan mengungkap ya bukti-bukti, yakni berupa foto dan juga berupa video ya, bagaimana ruang kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang disegel tim penyidik KPK saat awal-awal penindakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Dan semoga aja begitu ya, kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini bisa segera terungkap, dan tentu saja ini juga bisa membuat kita sebagai warga negara Indonesia begitu ya, ini juga berharap bahwasanya ada keadilan ya, bahwa ada keadilan, bahwasanya hukum itu juga bisa tajam ke atas begitu ya, karena selama ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, semoga saja ini dengan adanya pengungkapan kasus-kasus korupsi ya, ini bisa membuat kita sebagai warga negara Indonesia bisa benar-benar menikmati bahwasanya hukum ini juga perlu untuk ditegakkan keadilannya.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
4: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi. Dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
5: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
6: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
7: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
6: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
9: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
10: Bersedia.
11: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
11: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
12: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
11: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
14: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
13: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
15: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
19: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
20: Challenge, diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat saat ini.
21: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
20: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang...
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
22: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
21: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
23: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
21: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
3: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
3: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan.

0: semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
1: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieuma sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan Tanam Enbal Ubi-Ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema Menemukan Kedamaian di Tengah Perubahan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mendengarkan mimbar agama Buddha.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Pada hari ini, saya Dwi Wahyuni, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, menjumpai pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menemukan kedamaian di tengah perubahan. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, kehidupan manusia tidak lepas dari perubahan. Hari demi hari, waktu terus bergerak dan membawa berbagai peristiwa yang silih berganti. Ada saat ketika seseorang merasakan kebahagiaan, keberhasilan, dan kenyamanan hidup. Namun ada pula masa ketika kesedihan, kehilangan, dan kegagalan datang tanpa diduga. Tidak sedikit manusia merasa kecewa ketika kenyataan hidup berubah dari apa yang diharapkan. Ketika kesehatan menurun, usaha mengalami kesulitan, hubungan menjadi renggang, atau orang yang dicintai harus pergi untuk selamanya. Hati seringkali dipenuhi kesedihan dan penolakan. Padahal, perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada. Dalam ajaran Buddha Gautama, kenyataan ini dikenal sebagai anicca atau ketidakkekalan. Semua yang ada di dunia ini tidak bersifat tetap. Semua akan berubah sesuai sebab dan kondisi yang melatar belakanginya. Buddha Gautama mengajarkan bahwa memahami ketidakkekalan bukan bertujuan membuat manusia takut terhadap kehidupan, melainkan agar manusia hidup dengan lebih bijaksana dan tidak terjebak dalam kemelakatan yang berlebihan. Dalam Dhammapada ayat 277 disebutkan Sabbe Sankhara Anicca, yang artinya adalah semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terbentuk karena sebab dan kondisi pasti akan mengalami perubahan. Tidak ada yang dapat dipertahankan selamanya dalam keadaan yang sama. Jika direnungkan dengan baik, ketidakkekalan dapat dilihat dengan sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia terus berubah sejak lahir hingga menjadi tua. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, lalu menua. Tubuh yang dahulu kuat perlahan melemah. Rambut yang dulunya hitam berubah menjadi memutih. Kesehatan yang baik pun sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sakit. Dalam Anatta Lakkhana Sutta, Buddha Gautama menjelaskan bahwa jasmani atau rupa adalah tidak kekal dan selalu berubah. Rupa adalah tidak kekal. Apa yang tidak kekal adalah penderitaan. Melalui ajaran ini, kita dapat belajar untuk menyadari bahwa tubuh hanyalah bagian dari proses kehidupan yang terus bergerak dan berubah. Karena itu,
hendaklah kita dapat merawat tubuh kita dengan baik, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada kecantikan, usia muda, ataupun kekuatan fisik. Selain tubuh, perasaan dan pikiran juga mengalami perubahan. Kadang seseorang merasa bahagia, namun beberapa saat kemudian berubah menjadi sedih, kecewa ataupun marah. Pikiran yang tenang dapat berubah menjadi gelisah ketika menghadapi masalah. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan tentang mengamati perasaan dengan penuh kesadaran, karena semua perasaan selalu muncul dan lenyap. Kebahagiaan duniawi tidak berlangsung selamanya. Karena itu, ketika kita terlalu melekat pada kesenangan, maka kita akan mudah kecewa ketika keadaan berubah. Ketidakkekalan juga terlihat dalam kehidupan sosial, jabatan, kekayaan, popularitas, dan hubungan antar manusia. Semuanya dapat berubah sewaktu-waktu. Orang yang hari ini dipuji, dapat saja besok dicela. Orang yang sekarang hidup berkecukupan, suatu saat dapat mengalami kesulitan. Sebaliknya, mereka yang dahulu mengalami kegagalan dapat bangkit dan memperoleh keberhasilan. Dalam Lokawipati Sutta, dijelaskan adanya 8 jenis kondisi dunia atau Atta Lokadhamma, yaitu untung dan rugi, dipuji dan dicela, terkenal dan tidak terkenal, bahagia dan menderita. Semua kondisi tersebut tidak tetap dan selalu berubah. Karena itulah kita hendaknya tidak terlalu larut dalam pujian dan tidak terlalu hancur ketika menghadapi celaan atau kegagalan. Sesungguhnya, penderitaan seringkali bukan disebabkan oleh perubahan itu sendiri, melainkan karena keinginan untuk mempertahankan sesuatu agar tetap sama. Kita ingin bahagia. Kita ingin orang yang dicintai selalu bersama dengan kita. Kita ingin keberhasilan bertahan selamanya. Kita ingin kehidupan berjalan dengan sesuai harapan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, muncullah kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa penyebab penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan dan kemelekatan. Kemelekatan terhadap sesuatu yang tidak kekal akan menimbulkan penderitaan ketika perubahan terjadi. Melekat pada kekayaan menimbulkan rasa takut kehilangan. Melekat pada pujian menimbulkan kesedihan ketika dicela. Melekat pada hubungan menimbulkan penderitaan saat perpisahan terjadi. Karena itu, memahami anicca membantu manusia belajar menerima perubahan dengan lebih tenang dan dengan bijaksana. Salah satu kisah Buddhis yang terkenal mengenai ketidakkekalan adalah kisah dari Kisah Gotami. Kisah Gotami kehilangan anak semata wayangnya. Karena tidak mampu menerima kenyataan itu, ia membawa tubuh anaknya berkeliling mencari obat agar anaknya bisa hidup kembali. Dari rumah ke rumah, akhirnya dia bertemu dengan Buddha Gautama. Buddha Gautama meminta Kisah Gotami untuk biji lada dari rumah yang belum pernah mengalami kematian. Dengan penuh harapan, Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah lagi, namun ketika setiap rumah selalu ada cerita tentang anggota keluarga yang meninggal dunia. Saat itulah Kisah Gotami menyadari bahwa kematian dan perpisahan dari anak yang disayanginya
adalah bagian dari kehidupan semua makhluk. Ia kemudian memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menghindari ketidakkekalan dalam hidup ini. Kisah ini mengajarkan bahwa penderitaan dapat berkurang ketika manusia memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya. Dalam Mahaparinibbana Sutta juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkondisi akan mengalami kehancuran. Kematian merupakan bentuk ketidakkekalan yang paling nyata dalam kehidupan manusia. Tidak ada makhluk hidup yang dapat menghindarinya. Oleh karena itu, Buddha Gautama mengajarkan praktik Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian agar manusia tidak terlena oleh kesenangan duniawi dan lebih menghargai kehidupan. Perenungan terhadap kematian bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup sangat berharga dan harus dijalani dengan penuh kebajikan. Ketika kita menyadari bahwa hidup tidak kekal, maka kita akan lebih berhati-hati dalam ucapan dan tindakan, lebih mudah bersyukur, dan lebih terdorong untuk melakukan kebaikan. Memahami anicca juga membantu manusia menemukan kedamaian batin. Saat memperoleh keberhasilan, seseorang tidak menjadi sombong karena menyadari bahwa semua dapat berubah secara sewaktu-waktu. Saat menghadapi kegagalan, seseorang tidak mudah putus asa karena memahami bahwa penderitaan pun tidak berlangsung selamanya. Dalam Manggala Sutta diajarkan bahwa memiliki batin yang tidak terguncang oleh perubahan duniawi merupakan berkah yang utama. Kesadaran terhadap ketidakkekalan membuat manusia lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Manusia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mengasihi keluarga dan sesama, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Karena hidup tidak kekal, maka setiap pertemuan menjadi berharga. Karena waktu terus berjalan, maka setiap kesempatan berbuat baik tidak boleh disia-siakan. Karena segala sesuatu yang dapat berubah sewaktu-waktu, maka cinta kasih dan kebijaksanaan perlu terus dikembangkan secara terus-menerus. Sebagaimana pesan Buddha Gautama dalam Mahaparinibbana Sutta, Wayama Dhamma Sankara Apamana Dena Sampadeta. Segala sesuatu yang berkondisi akan hancur. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Semoga melalui pemahaman anicca ini, kita semua mampu menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan setiap perubahan di kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini dengan topik Menemukan Kedamaian di Tengah Perubahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akhiri dengan mengucap Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Pendengar, saat ini 19:54 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Malang dengan tema Papan Pengumuman. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dan tamu kita malam ini.
0: Malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya, iya, iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik sayang, Mas Yudi, apa
0: Iman
2: kabar?
0: Tadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak
1: Ismi.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar,
0: betul.
1: Direktur TVRI. Itu, kok putus lagi?
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang,
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia, pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: Di
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa
1: Piro.
0: Ngobrol. Yo kak ngomong lah nih kak, leka dikirim menangah aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Shay.
0: Udah kedengeran Shay.
1: Kita panggilnya Shay.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita ya, Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul.
1: Beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Mas Sandi terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, ya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
3: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal kasih dengan
0: Mas. Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang. Ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Bu Farida.
1: Farida, selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
6: Panas, ya.
3: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi bener.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi. Ya, untuk Sulawesi
1: panas
6: memang
1: semua, cuaca betul. Cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta panas. Juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital, zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya,
0: siap.
6: Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
6: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat ya. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
7: Ruang rindu, ruang pengganti rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya. Silakan. Ya,
1: silakan Bang.
7: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak
3: silakan. Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Marta? Baik-baik jeki.
7: Baji-baji
3: jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
7: Dan Pak Ismi, ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
3: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya
7: ya.
0: Bertugas mulu ada Priscila ya.
7: Yang bersangkutan ada Ayu di Balikpapan, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau bilang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti
0: Mbak
1: dijawab
0: Ismi,
1: jawab
0: ya.
8: Iya ya, aku mau saja ngomongnya selamat malam Mbak sama
3: Mbak Julia. Iya.

0: bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
2: Misalnya.
1: Bener Mbak.
2: Iya kan? Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Amin. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Oh, 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana begitu. Mungkin duluan, bagaimana mungkin duluan tahun 93.
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap
1: iya.
0: Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Loh, oh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm.
2: Juara.
1: Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya kasih. Terus tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya.
2: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Iya, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
2: terus ya. Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
2: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
2: Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
2: Dan, alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta.

0: sih banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
0: Kan penciptanya kan Noam Chanel, yang orang Prancis.
2: Ya,
0: jadi
2: ya,
0: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi ya, orang nggak berani.
1: Iya iya iya benar-benar.
2: Oke, Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung malam.
2: Iya.
1: Wih, Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
0: Iya aku ada lagu burung malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
0: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
2: Yang ini basa-basi.
1: Oh beda beda ya. Iya,
2: nanti
1: iya,
2: burung
1: beda,
2: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
2: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi. Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil. Ya dengan melo ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
1: Ismi. Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Apa kabar? Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
1: amin,
3: kepada Mbak Ismi.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal? Oh,
1: siap. Ya. Nanti dijawab
3: juga,
1: ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Lemen, Mbak Tetei.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu Kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Oke. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Yes. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan. Silakan Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman Pak Beni dari Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, Alhamdulillah. Begini Mbak Najib, pertanyaan saya. Iya. Apa plus-minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Okay.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih. Ibu
5: Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sampun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas Masin, saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak, iya.
2: enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul,
6: gitu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga.
6: Silakan, Oma. Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih utama sama kita juga.
0: Bercanda loh.
6: Ada Bunda Ama ya, terus ada Ibu Fatima ya. Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: apa kabar? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya, langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
8: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di RUT TVRI kan?
1: Betul.
8: Iya, betul. Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
8: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
8: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
8: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
8: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Siap.
8: Iya. Tadi Teh mau balas sapa salamnya Pak Ahmad.
1: Silakan Teh.
8: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
0: Iya dong.
8: Itu. Gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
8: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
8: Terima kasih Teteh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
8: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
8: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa,
1: Mbak Mas Yudi,
0: Tony,
9: sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
9: yang ke-81 pada tanggal 11 sekelodak.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih amin. Dan
9: apa yang di... yang apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
9: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
9: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, baik kalau begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, boleh salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih Jember. Pak.
1: Siap.
9: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senangnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Nasi ayo, Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi. Nah, nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Dong, kirain sama. Makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling nggak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Yeah.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena siap. Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi ya. Aja terus.
1: Oh, di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap
1: ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Lah,
1: melalui proses itu
2: proses. Tetap. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru-seru apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yo, Mas
0: Budi. Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh. Waalaikumsalam
2: Amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah
1: cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri Amin. Kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat Mas. Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah. Nah, insyaallah ditunggu banyak. Nanti ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus
0: nggak dengar. Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya yang Pak? Paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Apalagi? Ya alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang
0: cool. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sapa.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah. Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, kan? Tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa lagi saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Bisa enggak?
1: Lagi-lagi,
4: Mak. Say. Lagi-lagi. Aduh, sedih banget.

0: Mantap, betul nih.
1: Gustaf. Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya, Ica, ya.
1: Makasih, Cak.
2: Ada kucing.
3: Ya.
1: Itu anak aja, Cak.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Wah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
2: Gimana, Mbak? Gimana kabarnya, Mbak? Yudi,
5: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
2: provinsi.
5: Jadi saya
2: dari Ambon.
5: Liter nih ya, Mbak Ita, Mbak Mbak Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya, Mbak Ismi, ya.
2: Iya, alhamdulillah, Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat, Mbak Ismi.
2: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
2: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya, Ayu. Makasih, Ayu.
5: Saya mengapa ya buat
2: Abidi. Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Baik, kan yang bangga di
1: terima kasih. Sama-sama.
2: Selamat
1: malam. Satu lagi, kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
6: Selamat malam, Yuli Tunai, Ica Purnamasari.
2: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
2: Iya, Bang Kendi. Alhamdulillah, baji-baji, Ji. Bagaimana, Ji, Kabarta? Baji-baji, Ji.
6: Alhamdulillah, Madeceng. Muka tangan.
2: Madeceng, Ji. Madeceng.

0: Lagu ya, Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
1: Ya, untuk Yuri Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh, silakan.
1: Ya, untuk Beni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
3: Sama-sama.
1: RRI Tolitoli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tolitoli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
4: Halo,
2: Bang Cliff.
4: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
3: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
4: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
4: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
3: siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang Cliff.
4: Saya langsung saja ya.
3: Siap, silakan.
0: Iya.
4: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Asis.
0: Iya.
4: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
0: Belum, belum.
4: Dan
0: belum, belum.
4: Ke Manado belum. Oh, belum ya.
3: Mm-hmm.
4: Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis. Tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
3: Oke.
4: Jadi penyanyi.
3: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, saya mau salam sedikit saja ya.
3: Boleh, silakan.
4: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
3: Malam.
4: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
3: Oke.
4: Dan semua-semualah.
3: Siap.
4: Penyiar yang standby, duduk manis, jangan lupa makan malam.
3: Oke. Terima kasih Bang Cliff.
4: Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
3: Oh ya.
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Serambi.
3: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah hatiku sayang.
3: Oh
2: buah
3: iya.
0: Sayang.
3: Oke.
2: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
0: Alhamdulillah.
3: Satu penelpon lagi.
2: Dari
3: habis
2: Samarinda.
3: Itu kita break. Nah,
2: dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
3: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
5: selamat malam.
3: Oh, Ori.
5: Ruang Rindu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
5: Ini dengan penyiar kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
3: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
5: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul. Iya, silakan Bang.
3: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
5: langsung
3: lagi.
5: Langsung aja ya.
3: Siap.
5: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
3: Oke.
5: Yang sampai sekarang stand up dan lancar.
3: Siap.
0: Oke, Bang Ori.
3: Terima kasih Bang Ori.
5: Terima kasih banyak.
0: Makasih Bang Ori.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
6: Iya, dengan Mbak Ismi. Ben pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik. Ben kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
3: Oke.
6: Okay. Ini kelahiran 94, nggak tahu kemana. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
3: Itu aja.
6: Salamnya boleh Mas?
3: Silakan boleh.
6: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat.

0: semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan siap. Ucapan toge ini WRK stasiun.
1: Oke, okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang Venus. Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi ini?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
2: Waduh,
1: aku diceritakan.
2: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Kan. Nah, yang saya tanyakan apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan, karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia.
1: Oh, iya.
2: Boleh
1: iya,
2: dijawab
1: iya.
2: Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
2: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia
2: iya,
3: kan
2: mestinya. Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
1: Aduh.
2: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis, berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
2: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi.
3: Oke.
1: Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah turi. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Oke.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi
0: Mbak Ismi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: Bukan.
2: Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku ingat-ingat dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua untuk kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah ya? Baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Oh, boleh Mbak Mas.
4: Ismi, sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Dedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Maaf, maaf. Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima
0: kasih. Ah, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan, buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya. Udah.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap,
2: Mbak Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Anda kembali bersama Pro 1 Surabaya ya. Nah, kali ini ditemani lagi sama Pak RT Dio Pratama yang akan menemani di sisa 2 jam di Surabaya malam ini. Kita isi dengan satu jam ini sampai jam 11 malam ini dengan Ruang Rindu Lokal ya. Lagunya bebas asalkan bisa ditemukan di muka bumi ini. Kita sapa langsung yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo?
2: Halo.
1: Halo?
0: Ya.
1: Kok kecil ya suaranya? Suara saya jelas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jelas, Mama, jelas.
1: Waalaikumsalam. Kakak D. Pratama, mm-hmm, yang smart and humble. Halo?
2: Halo? Halo?
1: Ya ada lagi kecil suara. Request lagu Indonesia boleh?
0: Boleh, Mama, boleh.
1: Yang tadi malam saya balikin lagi ya, dari Angga Chandra, Sekecewa Itu.
0: Mm-hmm.
1: Ada ya tadi
0: Angga
1: malam
0: Chandra.
1: Kan? Halo.
0: Iya, halo.
1: Tapi kok saya kepengen dengar lagu Liodra, maaf ya, Bunda Siti. Halo.
0: Boleh.
1: Liodra. Judulnya Pura-Pura 2026.
0: Boleh. Halo? Boleh, iya. Hilang dong. Iya, enggak apa-apa, Oma. Saya sudah catat ya. Liodra Pura-Pura ya. Oke, kita baca WhatsApp dulu atau angkat telepon dulu aja. Oke. Halo.
3: Ruang Rindu. Ruang Prestasi Rindu, memori lewat lagu. Malam Pak RT.
0: Selamat malam. Apa? Ini apa ya?
3: Monik dan Nisa Wulesa.
0: Monik. Bentar. Monik. Yang nyanyi siapa?
3: Daniel Sahulesa.
0: Agak keras.
3: Daniel Sahuleka.
0: Oh, Daniel Sahuleka Moniknya.
3: Salamnya. Dek Umi Yanti, Kak Bambang, Nana, Bu Suharo, Abah Ali, Mas Dandi, Bu Adik Ramli, dan Tulang Kobar. Untuk Pak RT-nya,
0: oke.
3: Matur nuwun. Halo.
0: Halo.
3: Pak RT itu merangkap dari tukang parkir ya?
0: Nggih. Apal ya, apa ya?
3: Matur nuwun Mas Dio.
0: Matur nuwun Fawi. Oke. Tunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa yang di WhatsApp dulu sekarang. Ada Ibu Siti Rumiah di Tuban. Bentar Ibu, saya buka pesannya ya. Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Requestnya lagu The Massive, Di Antara Kalian. Salamnya untuk semua pendengar Persatu. Terima kasih Mas Dio. Selamat bertugas. Sehat selalu. Sehat selalu juga buat Bu Siti Rumiah di Tuban ya, keluarga. Kita langsung hadirkan tembang lagu Liodra dengan Pura-Pura.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lihat lagu lokal ya, Pro 1 Surabaya. Kita baca WhatsApp dulu, bentar, dari Pak Mariono. Requestnya It Must Have Been Love, versinya Roxette. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto. Sampai jumpa, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dia Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin, terima kasih. Pak Mariono, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam. Mas Jo, waalaikumsalam, Mas Jo. Siti Guyu.
1: Mantuk. Ketati tante ini. Ya wes.
0: Apa lagunya?
1: Mahal ini mati-matian.
0: Mahal ini mati-matian. Salam-salamnya.
1: Ya, salamnya. Salamnya buat Umi dan Tiswin. Umi Tiswin untuk Maritin. Bu Dewi, Pak Idris. Tak boleh banyak-banyak lek malam ya. Mau nyapa Pak Mariono sama Pak Hairul Huda, Pak Kanedi, Bang Kobar, Mas Ali, Mas Gio, dan
0: semuanya.
1: Semuanya. Terima kasih banyak, Mas Gio Pratama. Kalau ibu-ibu hari ini Bu Wira besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya. Saya masih membuka kesempatan. Siapa tahu ada yang mau gabung di line telepon ya. Boleh 5345474 atau di WhatsApp 081-33-14-992. Ruang Rindu.
2: Baru pagi memori lewat.
0: Pak Idris, monggo.
2: Langsung aja ya. Anu aja, Yopi Latul.
0: Yopi Latul.
2: Poco-poco.
0: Poco-poco. Oke. Okay. Ini boleh manca loh. Kalau mau PE mau memang manca. Ya. Yopi Latul aja ya.
2: Iya, lagu daerah aja, mancanya prei dulu.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Loh, Bu Siti yang barusan turun. Sebelumnya tadi siapa?
0: Tadi Bu Siti. Oh, sebelumnya tadi Pak Mariono.
2: Pak Mariono. Lalu Pak juga Bang Kobar, Mas Tandi, Pak Bambang, Pak Budi Saksena, Pak Budi Kautara, Mama Yu, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Wira, Bu Siharo, Bu Dewi, Oma Yanti, semuanya saja sudah ya.
0: Siap.
2: Semua tanggung terkecuali sudah. Itu berkecil.
0: Siap.
2: Diberkahi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Bikinnya lancar barokah dunia akhirat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Idris. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Roxette dengan It Must Have Been Love. Siapa hadir ke Ruang Dengar Anda?

0: Malam-malam diajak senam ya sama Pak Idris tadi ya. Harus dengerin poco-poco ini. Bawaannya pengen langsung senam ya. Masih inget ya ya beberapa gerakannya poco-poco kan gampang ya. Cuma kayak maju mundur gitu aja ya. Ada yang ditambahi gitu. Kita lanjut di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Bapak Agus Mojosari. Requestnya Iwan Fals yang terlupakan. Siap, tunggu lagunya Bapak Agus. Terima kasih. Ruang rindu yang dilang telepon.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dewi ya.
1: Ya, selamat malam
0: Bang Su. Selamat malam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah. Aku
0: enggak
1: ikut senam malam-malam.
0: Enggak, siapa senam malam-malam jam segini.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Budi?
1: Dari Sugianto.
0: Sugianto, judulnya?
1: Iya. Puas di hatimu, sakit di hatiku.
0: Puas di hatimu, sakit di hatiku.
1: Sakit di hatiku.
0: Nih, salam-salamnya boleh.
1: Ya, buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Siti, Bu Istikharo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wasi Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati, dan Pak Idris, Bang Kober, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Saksena. Dan semuanya. Ada satu siapa ya aku tak lupa Bang Tio. Salam kenal pokoknya. Kemarin nyalami saya. Salam kenal buat Bu Dewi.
0: Oh,
1: aku lupa
0: iya.
1: Namanya Bu siapa ya.
0: Loh, itu Bu Dewi.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dewi. Sehat selalu ya Bu Dewi. Saya masih membuka satu kesempatan ya. Untuk penelpon. Oke, ada yang masuk. Ruang rindu.
2: Malam.
0: Malam. Silakan, Bapak Bang.
2: Statue.
0: Maneh. Dikon goyang ae. Statue. Ini yang mana? Yang Faris Adam.
2: Terserah. Pokoknya judulnya statue.
0: Oh iya, statue. Salam-salamnya.
2: Buat Bu Dewi, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Ali, Mas Brandi, Pak Budi Sukesno, Pak Freddy, dan semuanya.
0: Siap.
2: Cun.
0: Nah, Tuan. Pak Bambang, terima kasih. Sehat selalu. Stasiun-stasiunnya ditunggu ya. Hey. Sekarang 24.1, lagunya 3. Kayaknya kurang 1 ya. Boleh. Terakhir, siapa yang beruntung? Mungkin mau gabung? Di ruang rindu ini terakhir, boleh. Satu lagu terakhir bisa saya tampung ya. Sebelum saya tutup, ya tutup. Tutup, aku mau tidur. Belum ya, sampai jam 12 nanti ya. Jam 11 nanti, ini ya kita Dunia Dalam Berita. Kita hadirkan informasi mancanegara ya.
2: Nambah satu,
0: sudah kuduga, ini pasti mlebu maning.
2: Saya kira Pak Idris, biasanya Pak Idris satu sih ya.
0: Ya. Apa?
2: Mas Bambang, judulnya.
0: Mas Bambang.
2: Yang nyanyi Puri Rahayu.
0: Puri Rahayu. Oke.
2: Okay. Asa ya?
0: Gak mau ini ta, tadi kan Indo, sekarang manca gitu loh.
2: Oh boleh lah manca.
0: Boleh.
2: Oh.
0: Apa wis, manca wis.
2: Paloma Blanca.
0: Apa?
2: Josh Becker. Paloma Blanca.
0: Paloma.
2: Iya.
0: Blanca judulnya?
2: Yang nyanyi Josh Becker.
0: Oh, yang nyanyi Josh Becker. Judulnya ya. Paloma Blanca. Oke.
2: Ya.
0: Oh, ketemu. Oke, siap ditunggu ya.
2: Ye, Jun.
0: Terima kasih Pak Bambang. Nanti sudah menduga. Ini pasti kalau enggak betul Pak Idris, Pak Bambang join lagi. Oke. Sudah tutup. Kita langsung hadirkan lagu Iwan Fals yang terlupakan.

Kita buka informasi yang pertama di dunia dalam berita Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania pada hari Selasa menyambut baik deklarasi bersama oleh 12 negara yang berkomitmen membatasi sejumlah produk dari permukiman ilegal Israel. Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Fuad Majali mengapresiasi keputusan yang diambil oleh Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris untuk menjunjung tinggi solusi dua negara yang sejalan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait. Majali menyatakan larangan perdagangan tersebut merupakan langkah penting untuk mewujudkan akuntabilitas nasional. Ia mencatat bahwa langkah tersebut sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 dan pendapat penasihat Mahkamah Internasional atau ICJ. Keduanya mengecam perluasan permukiman kolonial sekaligus menegaskan ketidakabsahan penjajahan dan upaya aneksasi Israel di wilayah pendudukan tepi barat maupun Yerusalem Timur. Majali mengajak masyarakat internasional yang lebih luas untuk melakukan langkah serupa. Ia mendesak perlunya tindakan untuk menghentikan aktivitas permukiman kolonial ilegal Israel dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Majali menegaskan sikap tegas Yordania dalam mendukung negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis pembatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story, karya Ruri Winarto, tahun 2025, dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story, karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story, karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Kembali di dunia dalam berita untuk informasi selanjutnya, jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini telah mencapai 6.700 kasus dengan 3.200 kematian sejak awal wabah. Berdasarkan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat RD Kongo atau INSP pada hari Rabu, dalam 24 jam terakhir tercatat 71 kasus baru dan 41 kematian, sehingga totalnya menjadi 6.700 kasus dan 3.200 kematian. Pada Rabu, jaringan Radio Kongo, Radio Okapi, melaporkan bahwa Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Afrika atau CDC Afrika telah menerima dana bantuan sebesar 106 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,8 triliun rupiah dari Inggris untuk memperkuat penanggulangan wabah Ebola di RD Kongo dan kawasan sekitarnya. Dukungan ini dimaksudkan untuk membantu mendanai operasi lapangan di RD Kongo dan Uganda untuk menekan penularan virus Ebola. Hingga kini, baik vaksin maupun pengobatan untuk jenis baru Ebola, Bundi Bukyo, belum memiliki izin resmi. Namun, data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Ervebo yang dikirim Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Informasi terakhir di dunia dalam berita, tingkat kasus bunuh diri di Uni Eropa masih berada di atas jumlah rata-rata global, dengan lebih dari 48.000 orang mengakhiri hidupnya dalam setahun. Angka itu berdasarkan analisis RIA Novosti terhadap data yang dirilis Eurostat pada Rabu dan perkiraan global terbaru yang sebanding dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Menurut statistik terbaru Eurostat, sebanyak 48.000 orang di Uni Eropa pada tahun 2023 meninggal dunia akibat bunuh diri, sehingga menyumbang sekitar 1% dari total kematian. Angka standar yang digunakan adalah 10,4 kasus dari setiap 100.000 penduduk. Sebagai perbandingan, estimasi global terbaru dari WHO yang merujuk pada data 2021 menunjukkan tingkat rata-rata global sebesar 8,9 kasus dari setiap 100.000 penduduk. Kaum pria menyumbang 76% kasus bunuh diri di Uni Eropa. Tingkat kejadian di kalangan pria mencapai 16 kasus dari setiap 100.000 penduduk dibandingkan dengan 5 kasus di kalangan perempuan. Secara keseluruhan, jumlah kasus bunuh diri di Uni Eropa secara bertahap menurun. Pada 2013 tercatat 12 kasus dari setiap 100.000 penduduk. Di antara negara-negara Uni Eropa, tingkat tertinggi kasus bunuh diri tercatat di Lithuania, yaitu sekitar 18 kasus per 100.000 penduduk, Slovenia 16 kasus, dan Hungaria 16 kasus.

menghargai proses diri sendiri adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap waktu dan takdir yang sedang berjalan.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya, Dio Pratama, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 10 September 2026. Tentunya kami Pro 1 RRI Surabaya kembali akan menghadirkan sejumlah program acara untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Saya Sari Julia yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Tentunya untuk menghadirkan sejumlah program acara. Pagi ini di perjalanan Surabaya pagi, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tentunya sebelum kita disibukkan lagi dengan rutinitas keseharian, kita akan mengisi begitu ya tangki spiritual kita dengan kajian-kajian Islami, memperdalam ilmu agama sembari terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema kita dalam Mutiara Pagi edisi kali ini adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua. Nanti kita akan dengarkan tafsir dan juga mukadimah dari Ustazah Rama Ayuning Tias S.Fam M.Fam, Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur, atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Dan kami juga mengundang Anda nanti ya untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya dalam sesi tanya jawab. Dan tentunya kemudian juga kami ajak Anda untuk mengikuti sejumlah program acara kami lainnya. Di antaranya setelah kajian Islami Mutiara Pagi ada Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter. Di antaranya pencemaran Sungai Surabaya kembali menjadi sorotan. YLPK Jawa Timur mendesak adanya perbaikan kualitas pasokan air kepada masyarakat, serta informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kami mengajak Anda berkaitan dengan informasi tersebut nanti dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang berkaitan dengan tema kita, yakni Sungai Surabaya tercemar limbah, seberapa aman air kita? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Alfa Arit Manovianti, Manajer Pengendalian Proses dan Energi Perumda Air Minum Surya Sembada PDAM Kota Surabaya, dan juga Bapak Ruli Mustika Adia, Ketua Pusko Ijo. Kami turut mengundang Anda yang kemarin juga ya merasakan terdampak bagaimana air kita yang disinyalir ini tercemar limbah begitu ya, sehingga airnya keruh begitu ya, berbusa dan juga mengandung bau yang kurang enak begitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan perbincangkan bersama. Selain itu program acara kami lainnya tetap akan kami hadirkan untuk Anda tentunya dalam perjalanan kita di kesempatan kali ini hingga nanti di penghujung malam. Baik, kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi pendengar dengan program Mutiara Pagi.

0: Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Tentunya kami berharap Anda dalam kondisi sehat dan siap melanjutkan aktivitas Anda. Namun sebelum Anda berkutat kembali dengan rutinitas keseharian, kita ajak Anda untuk kembali belajar bersama begitu ya, merenungkan kembali berkaitan dengan tema-tema yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Tentunya sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Fusilat ayat 30.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Fusilat ayat 30. Dan kembali tentunya mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda boleh menggunakan line telepon kami 5345474 atau WA 081331494992. Pagi ini kita akan kembali berbagi inspirasi dan ilmu yang insya Allah akan sangat dekat dengan kehidupan kita, karena tema kita di pagi hari ini membahas tentang menjaga hubungan baik dengan orang tua. Tentu kita semua menyadari bahwa orang tua memiliki tempat yang begitu istimewa dalam kehidupan kita. Namun dalam kesibukan dan berbagai persoalan sehari-hari, terkadang tanpa kita sadar, mungkin ada ucapan, sikap, atau tindakan kita yang justru membuat hati orang tua kita terluka. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan orang tua, pagi ini sudah tersambung melalui line telepon ada Ustazah Rahma Ayuning Tias S-Farm M-Farm atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik dan juga sehat ya Ustazah.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab bersama para pendengar, tentu akan sangat menarik jika Ustazah memberikan tausiah atau pengantar terlebih dahulu ya, mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang tua, terutama bagaimana kita sebagai anak bisa terus berbakti kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rabbi syurah bisadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah, pagi ini kita semua bertemu dalam mutiara pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, lindungan dan barokahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita semua sudah paham ya bagaimana Islam itu sangat memuliakan orang tua. Berbakti kepada orang tua ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah sudah memerintahkan berarti wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Dan jika tidak melaksanakannya maka apa hukumnya? Hukumnya dosa, ya. Di surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Perhatikan bagaimana di dalam surah tersebut ya, di dalam ayat tersebut Allah menyejajarkan ya, menyetarakan berbuat baik kepada orang tua ini sejajar dengan tidak menyembah selain Allah. Artinya amalan berbakti kepada orang tua itu ya beriringan dengan mentauhidkan Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Dan di ayat lain Allah menegaskan hal ini. Surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Nah, di sini sudah cukup rasanya bagi kita ya untuk memahami bahwa perintah Allah ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua ya? Terutama mungkin ada yang mengalami perselisihan dengan orang tuanya. Ya, saya melihat tidak sedikit ya anak-anak yang mengeluhkan sikap orang tuanya yang nyenyun sewu memang berbuat zalim kepada anaknya, seperti tidak memenuhi hak-hak anaknya. Kemudian sering berhutang atas nama anaknya ya, sering berhutang kemudian akhirnya membebani keluarganya. Lalu banyak ya, banyak dan lain sebagainya sikap orang tua ini yang terkadang memberatkan anak dalam berbakti ya, menyusahkan anak dalam memenuhi kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau posisinya seperti itu ya? Seorang anak ini tentu bingung, ingin berbakti tetapi orang tua saya menyusahkan saya, perbuatannya menzolimi diri sendiri. Nah, ini ada pengingat dari kita ya. Maaf, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu seburuk-buruk perilakunya ya, mereka itu pernah berbuat baik kepada kita. Di surah Al-Ahqaf Allah memerintahkan ya, Allah mengingatkan kepada kita. Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia, si anak itu berdoa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini apa? Allah mengingatkan kepada kita bahwa ibu kita itu paling tidak sudah hamil kita ya, mengandung kita dengan susah payah, melahirkan susah payah, dan merawat kita pun tak kalah susahnya hingga sebesar ini. Nah, itu semua adalah menjadi pengingat pada kita. Masih ada ya, mungkin walaupun sesedikit apapun, tapi pasti ada jasa orang tua kita hingga kita bisa berada dalam posisi kita sekarang. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi semoga bisa meringankan beban kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita mengingat yang kedua, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, nah, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Dan ini diposisikan setara dengan jihad di jalan Allah. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan, kemudian apa lagi? Kemudian beliau SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Nah, ini kita lihat ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini bertanya, apa amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, apa saja? Yang pertama, sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Bayangkan, posisi berbakti kepada orang tua ini disetarakan dengan sholat dan jihad. Saya ingin menyoroti terutama masalah jihad nih ya. jihad ini, ya kalau kita lihat memang secara harfiah ya sering diartikan sebagai konteksnya adalah dalam peperangan melawan musuh Allah, begitu ya. Namun kita bayangkan bagaimana seorang anak, terutama yang mungkin pernah dizolimi oleh orang tuanya, sejatinya ia juga berjihad dalam berbakti. Ya, makna jihad itu berasal dari kata jahadu, ya, artinya berat atau susah payah. Jadi memang sudah mungkin sudah sifatnya begitu ya, bahwa yang namanya jihad itu pasti berat, pasti susah payah dan membutuhkan kesungguh-sungguhan dari kita. Dan itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan posisi berbakti kepada orang tua ini setara dengan sholat dan jihad. Ya, karena dua itu adalah amalan yang sangat besar sisinya di dalam Islam, amat besar nilainya di sisi Allah dalam Islam, begitu ya. Jadi kita ingat paling tidak dua hal tersebut. Yang pertama tadi bahwa orang tua kita sudah memberikan sebagian dari hidupnya kepada kita, ya, sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan kita dan sudah ada memberikan jasa-jasanya untuk kita. Lalu yang kedua, posisi bakti kepada orang tua ini adalah setara dengan sholat dan jihad, dan ini pasti memang membutuhkan pengorbanan bagi kita, ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang tengah. Maknanya apa pintu surga yang tengah ini? Bahwa pintu surga itu, surga itu memiliki banyak pintu, ya. Dan pintu surga yang paling tengah ini maknanya adalah cukup mudah untuk kita gapai, gitu ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-walidu aswaku abwa bil jannah." Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'awih dalikal baba awih fazu. Kalian bisa menyia-nyiakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Nah, ini ya pilihan bagi kita yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga yang tengah itu, ya, kalau masih ada, ya tergantung kita, bisa disia-siakan atau kita mau sia-siakan atau kita mau menjaganya, ya. Jadi mengenai hadis ini, seorang ulama tafsir yang bernama Al-Qadhi Baydawi ini mengatakan, bakti kepada orang tua adalah pintu terbaik dan pintu yang dan derajatnya ini paling tinggi untuk masuk surga. Ya, jadi orang yang berbakti kepada orang tua itu akan menempatkan menempati derajat yang paling tinggi di surga. Dan surga ini memiliki banyak pintu dan yang paling mudah, paling nyaman dimasuki itu adalah yang pintu yang letaknya di tengah-tengah. Dan orang-orang yang berbakti kepada orang tua akan bisa memasuki surga lewat pintu tersebut. Nah, Masya Allah ya. Kemudian di hadis lain ya, bukan tentang orang tua tetapi tentang puasa. Kita lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan orang yang berpuasa Ramadan akan memasuki surga dari pintu khusus. Ya, jadi pintunya orang yang berpuasa dan akan menunggu di telaga yang Rasulullah akan menunggu di dekat telaga yang namanya Ar-Royan. Jadi banyak kesempatan, semakin banyak kesempatan kita untuk masuk surga ini semakin baik. Salah satunya dengan berbakti kepada orang tua. Nah, lalu setelah kita mengingat tiga hal tersebut, ya, bagaimana cara kita untuk membahagiakan mereka, menjalin hubungan baik dengan mereka, terutama ketika kita pernah merasa tersakiti oleh orang tua kita. Yang pertama adalah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membolak-balikkan hati.

0: Ya, memang kadang-kadang ini pertemuan dengan orang tua ini justru membawa emosi atau membangkitkan kenangan masa lalu yang dulu pernah tersakiti. Nah, jika memang masih ada yang mengganjal dari kita, ya, tentunya kita boleh untuk menjaga jarak sedikit. Bukan berarti kita membenci mereka atau memutus silaturahim dengan orang tua, namun kita menjaga hati kita agar tidak terbawa emosi dan tidak bahkan nanti takutnya marah-marah atau takutnya berbuat hal yang dilarang oleh agama, seperti membentak orang tua, kemudian marah, meninggikan suara di atas orang tua. Nah, ini semua dilarang di dalam Islam. Kemudian jangan lupa kita juga bisa bersedekah ya atas nama orang tua kita. Nah, ini boleh, sebagian ulama membolehkan bersedekah atas nama orang lain atau orang yang sudah wafat. Misalnya kalau orang tua kita sudah wafat, kita boleh bersedekah, berinfak atas nama orang tua kita. Nah, ini semoga bisa menambah amal solih kita dan semoga bisa sedikit melunakkan ya hati orang tua kita apabila mereka masih hidup namun memiliki hubungan yang kurang baik dengan kita. Mungkin insya Allah cukup demikian dahulu untuk mukadimah pada pagi hari ini. Monggo dilanjutkan dengan tanya jawab. Semoga bermanfaat.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausir dan juga mukadimahnya. Lan telepon 534-5474 atau WA 081-3314 kali 992 boleh tentunya Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Yuyun berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Langsung saja Ustazah, saya terima pendengar yang ingin berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Isiharo, silahkan.
2: Ya, assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Bu Ustazah, Ibu sudah tidak punya orang tua lagi, sudah almarhumah, mertua juga sudah almarhumah. Tapi setiap ke musala subuh itu, Ibu selalu menyisihkan sedikit infak buat Ibu saya. Mudah-mudahan Ibu saya diampuni dosanya. Terus barangkali Ibu saya punya sangkutan-sangkutan yang saya tidak tahu, Bu Ustazah, buat melunasi hutang-hutangnya Ibu saya barangkali ada, Bu Ustazah. Insya Allah ya sudah tidak ada. Tapi terus saya berdoa begitu. Terus apa namanya, saudara-saudaranya juga sudah habis Bu Ustazah. Jadi saya tidak silaturahmi ke kampung. Soalnya tinggal ponakan-ponakan aja. Terus apalagi ya, pokoknya perintah-perintah Allah sudah Ibu jalani semuanya. Apakah Ibu bisa menggapai surga yang lewat kedua orang tua itu, Bu Ustazah? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Istiharo. Bagaimana, Ustazah?
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Isti, insya Allah sedekah atau amalan-amalan yang disampaikan untuk atas nama orang tua kita itu insya Allah akan membawa manfaat dan sebagian ulama ini memperbolehkan, ya. Kemudian kita juga bisa tadi kalau misalnya memiliki hutang-hutang, kita bisa membantu melunasinya, ya. Kalau kita mengetahui bahwa orang tua kita ini memiliki hutang kepada siapa saja, nah kita bantu untuk melunasinya. Kemudian kita juga untuk mengambil bagian pula dalam beramal solih atas nama orang tua kita, ya. Misalnya jika kita punya kelapangan rizki, ya, kita bisa melakukan yang namanya badal umroh, ya. Badal umroh ini mewakilkan umroh untuk orang tua kita yang sudah tidak ada, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apakah tadi ditanyakan, apakah tadi dengan melakukan amalan-amalan atas nama orang tua yang sudah wafat ini, apakah bisa mendapatkan pintu surga, masuk melalui pintu surga yang tengah itu tadi, ya, seperti yang tadi disampaikan. Mohon maaf Ibu Isti, jawab

0: Banyak tidak ya. Jadi
1: Hmm.
0: ini berdasarkan dari seorang ulama yang pernah, atau seorang sahabat yang pernah mengatakan bahwa dahulu aku memiliki dua pintu surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Artinya salah satunya sudah meninggal, maka pintu surga itu sudah salah satunya sudah tertutup begitu ya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah mencari pintu-pintu lain untuk surga ya. Jadi pintu surga melalui bakti kepada orang tua ini, kalau mereka sudah tiada ini, maka sudah tertutup. Nah, maka kita harus mencari pintu lain melalui amal solih yang lain ya, seperti puasa, sholat, zakat, atau infak, sodako, kemudian doa, zikir, dan lain sebagainya. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser ke Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah dengan mengunjungi setiap bulan dan membahagiakan seperti membelanjakan keperluannya dan memberi uang bulanan serta mendoakan kesehatannya, itu masuk kategori berbakti kepada orang tua kah? Mohon pencerahan. Terima kasih.
0: Ya.
1: Bagaimana Ustazah?
0: Baik, ya memang banyak cara ya kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan yang disebutkan tadi misalnya mengunjungi, kemudian memberikan sejumlah uang atau membahagiakan mereka misalnya dengan mengajak jalan-jalan gitu ya. Itu insya Allah semuanya termasuk ke dalam bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dan kita diperintahkan oleh Allah memang untuk berbuat baik kepada orang tua itu, salah satunya dengan membahagiakan mereka, ya, dengan memberikan rasa aman kepada mereka. Boleh bagi kita jika memiliki kelebihan harta ya, atau kelebihan rezeki dan sudah memenuhi nafkah, hak-hak keluarga inti kita sendiri, kita boleh memberikan sesuatu untuk bersedekah kepada kedua orang tua kita. Demikian ya, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser lagi ada Bapak Teguh. Ini juga Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya tentang sedekah. Apakah ada perbedaan bersedekah di hari Jumat dengan hari-hari lain dalam hal keberkahan ataupun nilai pahalanya? Karena tidak sedikit orang itu berduyun-duyun menyalurkan sedekah di hari Jumat. Yaitu tadi ingin mendapatkan keberkahan, ingin beramal saja kok menunggu hari Jumat. Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
0: Iya, jadi memang secara umum amalan di hari Jumat ini memiliki keberkahan tersendiri ya. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang memiliki keberkahan di dalam Islam begitu ya. Dan terutama ada satu waktu yaitu di antara setelah sholat asar hingga azan maghrib, di mana di situ waktu yang terbaik untuk berdoa karena lebih besar peluangnya untuk dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW wasallam sudah menyampaikan tentang kebaikan hari Jumat ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wasallam bersabda hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Nah, ini membuktikan bahwa memang hari Jumat ini memiliki keistimewaan tersendiri dari di antara hari-hari lainnya. Kemudian, apakah bersedekah itu harus menunggu hari Jumat? Ya, kalau memang mampu bersedekah di luar hari Jumat, ya misalnya memiliki seperti yang tadi saya sampaikan, hartanya cukup untuk memenuhi nafkahnya dan kemudian bersedekah. Nah, ini tidak harus menunggu Jumat ya, khawatirnya kita menyimpan atau menunda sedekah itu sampai hari Jumat, tapi ya walau alam qadarullah, ternyata kita sudah meninggal lebih dahulu ya. Memang niat baik itu terhitung sebagai satu pahala, namun alangkah baik dan alangkah sempurnanya jika jika niat baik itu dilakukan ya, niat baik itu dinyatakan dengan amal perbuatan, tidak usah menunggu atau tidak usah menunda pada hari Jumat. Insya Allah demikian ya Pak Teguh,
1: Ya,
0: semoga menjawab.
1: baik.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan selanjutnya dari Amba Allah ini dikirimkan kepada kami melalui WA Pro Satria Surabaya. Izin bertanya Ustazah, bagaimana kalau kita sudah berusaha berbuat baik kepada orang tua, tetapi apa ini? Orang tua justru memarahi, menyalahkan dan mengatakan hal-hal yang membuat kita merasa sakit hati. Apakah kita sebagai anak tetap harus diam dan menerima semuanya? Karena katanya orang yang sudah tua itu kembali lagi ke seperti anak kecil, katanya begitu. Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa menjadi sebuah ujian tersendiri bagi anak apabila orang tuanya itu melakukan perbuatan yang menyakiti hati si anak. Namun kita harus mengingat ya, bahwa orang tua yang semakin uzur usianya, ya semakin tua usianya, itu memang betul ya, ada benarnya bahwa mereka itu akan kembali seperti anak kecil. Fungsi ingatan sudah menurun, kemudian pengelolaan emosi juga mungkin tidak sebaik dahulu, lalu fungsi kesehatan juga banyak menurun. Ini tentunya sedikit banyak akan mengubah sikap mereka kepada keluarga, terutama anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan? Apakah bersabar, kemudian diam saja ya? Memang di satu sisi harus bersabar ya, satu sisi harus berusaha melapangkan dada, menerima kekurangan sikap-sikap mereka. Namun di sisi yang lain ya, kalau bisa kita masih menyampaikan ya, kita masih mengkomunikasikan perasaan kita. Pak, Bu, mohon jangan seperti itu. Saya merasa susah ya, kalau dimarahin saya merasa sedih ya. Saya sudah apa namanya? Berusaha untuk membahagiakan Bapak Ibu, minta mohon untuk diterima ya, mohon saya jangan dimarahi atau malah mungkin disalah-salahkan seperti itu. Saya sedih dan saya ingin tetap berbakti kepada Bapak Ibu. Nah, kita bisa menyampaikan ya perasaan seperti itu, kita bisa mengkomunikasikan dan insya Allah walaupun mungkin di kemudian hari mereka akan mengulangi perbuatan tersebut, ya mungkin karena seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin karena lupa dulu pernah diingatkan oleh anaknya agar tidak marah-marah begitu ya, atau mungkin karena pengendalian emosi yang semakin menurun. Nah, ini tugas kita memang untuk berjihad, untuk bersabar ya menghadapi kedua orang tua kita. Yakinlah Allah itu pasti tidak akan menyia-nyiakan amal soleh hamba-hambanya dan Allah pasti memberikan ganjaran tersendiri atas sikap dan kesabaran kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Selain tentunya melalui WA, main telepon juga bisa Anda gunakan pendengar 534-5474 untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita. Ada Ibu Wati juga, ini mengirimkan pertanyaan melalui WA. Sedih itu adalah ketika kita sudah bisa mewujudkan impian kedua orang tua, tapi beliaunya sudah tidak ada. Siapa yang pantas kita anggap pengganti orang tua kita, Ustazah? Saudara kita yang tua atau saudara dari orang tua kita? Terima kasih dari Ibu Wati. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, jadi ini tergantung, sangat tergantung situasi ya. Siapapun yang dituakan dalam keluarga kita itu bisa kita anggap sebagai orang tua kita, meskipun posisinya tidak akan pernah sama ya dengan ketika kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Nilainya, pahalanya ini juga tentunya berbeda, namun tetap dianggap perbuatan baik oleh Allah. Siapa saja yang bisa dianggap atau bisa kita anggap sebagai pengganti orang tua? Ya, banyak. Biasanya bisa Pakde atau Bude ya, keluarga dari orang tua kita. Atau misalnya jika kita memiliki kakak kandung atau saudara kandung yang usianya juga lebih tua, ini juga bisa kita muliakan, kita berbuat baik kepadanya ya, juga untuk mengenang jasa-jasa orang tua kita yang sudah berbuat baik kepada kita. Dan tadi ditanyakan ya betul bahwa kita bisa mewujudkan impian, namun orang tua kita sudah tidak ada, ini rasanya ya memang ingin menangis. Tapi yakinlah kita masih bisa berbuat baik untuk mereka. Kita bisa bersedekah atas nama orang tua yang sudah wafat. Kita sambung silaturahim dengan keluarga orang tua dan kerabat yang masih ada. Dan kita jangan lupa, tidak pernah putus untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Itu semua akan dirasakan manfaatnya oleh orang tua kita yang sudah tiada. Begitu, nggih, wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya sering berbohong kepada orang tua saya. Nah ini adakah bohong demi kebaikan yang diperkenankan atau membohongi mereka agar mereka ini lebih tenang katanya. Mohon pencerahan, bagaimana Ustazah?
0: Ya, jadi sering saya lihat ya bagi orang tua yang mungkin sudah demensia atau sudah pikun ya, terus menanyakan hal-hal yang tidak mungkin atau menanyakan orang yang sudah meninggal ya. Ini kadang-kadang kita terpaksa, oh ya ya cepat mengiyakan agar cepat tenang seperti itu. Nah, kalau bisa kita mencari cara lain ya, kita alihkan perhatiannya kepada mungkin kegiatan lain ya. Mungkin kita alihkan untuk membaca, atau alihkan untuk kegiatan hobi mereka misalnya. Jangan sampai kita berbohong kepada mereka seperti itu ya, karena bohong yang diizinkan adalah hanya insya Allah setahu saya hanya dua. Yang pertama, berbohong dalam peperangan ya, untuk menyelamatkan diri dari musuh. Yang kedua adalah berbohong untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Nah, seperti itu ya. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga dimudahkan untuk merawat ya orang tua kita, terutama yang sudah lanjut dan sudah berkurang ingatannya.
1: Ya, baik. Ada Mbak Nanda juga ini yang ingin bertanya. Sekarang banyak anak yang harus tinggal jauh dari orang tua karena bekerja ataupun menikah. Apa saja sih Ustazah bentuk bakti yang bisa saya lakukan ketika tidak bisa sering bertemu langsung dengan orang tua, kata Mbak Nanda begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Iya, jadi hari-hari ini bakti kepada orang tua yang jauh itu sangat terbantu dengan teknologi ya. Kita bisa video call, kemudian kita bisa juga mengirim hadiah atau mengirim makanan atau barang kepada mereka ya. Kita juga bisa mendoakan mereka setiap hari ya, setiap waktu, dan kita juga tentunya bisa bersedekah atas nama mereka yang masih hidup. Ini juga bisa ya, jadi kita mengeluarkan sedikit dari uang kita untuk bersedekah atas nama orang tua kita. Itu insya Allah pahalanya bisa dirasakan juga oleh orang tua kita. Dan kita ingat lagi bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, maka kita muliakan ya, kita jaga selagi mereka masih ada. Kita berusaha ya, walaupun hanya misalnya sekali setahun ya, paling tidak ketika hari raya Idul Fitri atau ketika tidak bisa ya, kita usahakanlah paling tidak sekali setahun. Jika misalnya sangat jauh tadi ya, itu kita mengunjungi mereka ya. Semoga Allah memudahkan dan semoga Allah memberikan ganjaran atas semua usaha yang sudah dilakukan dalam berbakti pada orang tua.
1: Ya.
0: Walau alam bisawab.
1: Baik, satu penanya terakhir ini datang dari Ibu Ida. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara kita menyikapi ketika memiliki pendapat yang berbeda dengan orang tua? Misalnya kita merasa kalau pilihan kita itu sudah benar, tapi orang tua justru malah tidak menyetujuinya dengan begitu banyak alasan. Bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa dianggap sebagai anak yang melawan orang tua dan tidak menghormati orang tua, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, jadi ini juga sering sering kejadian ya, berbeda pendapat dengan orang
1: Orang
0: tua.
1: tua.
0: Nah, di satu sisi kita yakin bahwa pendapat kita itu benar. Namun di sisi lain, kita berusaha melihat dari sudut pandang orang tua. Mungkin mereka sudah punya pengalaman mengenai hal ini dan punya pendapat lain, ya. Nah, bagaimana cara kita memberitahu, bagaimana cara kita menginfokan kepada mereka dengan cara yang baik, ya. Tentunya kita sampaikan dengan tutur bahasa yang baik, ya. Tidak meninggikan suara di atas mereka, di atas suara mereka, ya. Tidak usah pakai marah-marah, tidak usah pakai emosi, dan ingat, tidak usah memaksakan pendapat. Ya, kita bisa mendukung pendapat kita dengan misalnya bukti-bukti, ya, dengan apa ya, misalnya data-data yang valid begitu, ya. Oh, kalau kita mengambil sikap seperti ini, nantinya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu loh sudah ada pengalaman dari si A, si B, dan sebagainya. Kita ceritakan hal-hal yang bisa menjadi pendukung atas pendapat kita. Namun tentunya harus tetap disampaikan dengan cara yang baik. Dan ketika orang tua tetap bersikukuh dengan pendapat mereka, kita coba untuk mengalah, ya. Kita coba untuk menuruti perintah mereka terlebih dahulu dengan satu perjanjian. Nanti kalau misalnya ternyata tidak berhasil atau malah membawa hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu harus mau menerima, ya, pendapat yang pertama atau pendapat yang saya ajukan tadi. Ya, semoga ini semua bisa dikomunikasikan dalam suasana kekeluargaan, dalam suasana yang baik, tanpa emosi, dan semoga masing-masing pihak ini semua dilapangkan dadanya untuk bisa saling menerima pendapat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi ini, begitu ya, kajian Islami untuk edisi kali ini, ada pesan mungkin yang bisa disampaikan untuk para pendengar kita, begitu. Tentu kembali lagi kita diingatkan, bagaimana sih bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua meskipun tadi ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Apa yang bisa disampaikan Ustazah? Silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita ingat lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang menyampaikan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat, berbakti kepada orang tua, dan jihad. Bakti pada orang tua ini memang berat bagi sebagian anak. Dan maka dari itu digolongkan atau disamakan dengan nilai jihad. Semoga jihad, ya, kesungguh-sungguhan, pengorbanan untuk berbakti kepada orang tua itu semua bisa membawa manfaat bagi kita di masa depan nanti. Dan ingatlah bahwa anak-anak kita kelak, ya, keturunan kita kelak, atau orang-orang di sekitar kita itu akan menilai diri kita dari amal-amal yang kita lakukan semasa hidup. Dan kita akan menuai segala akibat dari perbuatan kita semasa hidup, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Semoga amal baik kepada orang tua ini merupakan bibit atau benih yang kita tanam sekarang di dunia, dan insya Allah nanti akan menuai atau panen hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk ilmu yang sudah disampaikan, dan tentu kita berharap apa yang disampaikan ini bisa menjadi pegangan kita, bermanfaat dalam kehidupan kita, dan kembali mengingatkan gitu ya, bahwa untuk menjadi anak yang lebih baik dan berbakti lagi kepada orang tua kita. Sekali lagi Ustazah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, untuk ilmunya, insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya di hari Kamis pekan depan, tentunya juga untuk terus memperdalam ilmu agama kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah, selamat kembali melanjutkan aktivitas, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, pencemaran Sungai Surabaya kembali menjadi sorotan. YLPK Jawa Timur mendesak adanya perbaikan kualitas pasokan air kepada masyarakat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pencemaran Sungai Surabaya beberapa waktu lalu kembali menjadi sorotan. Konsorsium Lingkungan Hidup menilai lemahnya SOP menjadi salah satu celah. Meski begitu, kualitas air Sungai Surabaya sebenarnya menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir setelah patroli dan pengawasan ditingkatkan. Beni Hermawan melaporkan.
2: Sungai Surabaya kembali menghadapi persoalan pencemaran. Buih sempat muncul di aliran sungai, sementara ikan ditemukan mabuk hingga mati. Persoalan ini menjadi perhatian karena Sungai Surabaya bukan sekedar aliran air, tetapi juga menjadi salah satu sumber air baku yang diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Koordinator Konsorsium Lingkungan Hidup Imam Rohani mengatakan kondisi pencemaran sungai sebenarnya menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu seiring dilakukannya patroli air. Namun kejadian terbaru menunjukkan masih ada celah yang perlu dibenahi dalam pengawasan maupun penanganan pencemaran. Menurut Imam, salah satu persoalan muncul setelah kebakaran di PT Wing Surya. Air yang digunakan dalam proses pemadaman diduga membawa material bahan baku sabun atau deterjen dan mengalir menuju anak kali tengah yang bermuara di Kali Surabaya.
3: Cuma kelalaiannya adalah SOP, Mas. SOP. Jadi sehingga pemerintah harus menekan pengawasannya kembali terhadap industri-industri yang tidak memiliki SOP. Kemudian dari tekanan itu juga kita juga melihat ke TPSB3-nya. TPSB3-nya ini juga SOP-nya masih kurang standar, artinya kurang bagus, sehingga harus dibenahi.
2: Sementara itu, Perum Jasa Tirta 1 langsung melakukan pemulihan kualitas air Kali Surabaya setelah muncul busa. Kepala Subdivisi Pengelolaan SDA WS Beratas 3, Perum Jasa Tirta 1, Agung Wicaksono mengatakan, langkah yang dilakukan adalah menambah debit air dari Bendung Lirip. Debit ditingkatkan dari 20 menjadi 20 meter kubik per detik untuk membantu proses pengelontoran dan mempercepat pemulihan kualitas air di Kali Surabaya.
4: Koordinasi juga dengan Perumda Surya Sembada. Dan mereka menginformasikan bahwa untuk proses normalnya ini, mereka sudah bisa berproses produksi secara normal.
2: Bagi Konsorsium Lingkungan Hidup, pemulihan satu kejadian belum menjawab persoalan yang lebih besar. Sungai Surabaya tetap menerima tekanan dan aktivitas domestik, industri, dan berbagai aktivitas di sepanjang daerah aliran sungai. Beni Hermawan melaporkan.
0: Organisasi Konservasi Lingkungan Ekoton menemukan parameter fosfat dan DO tidak memenuhi baku mutu usai melakukan pengukuran kualitas air di beberapa pintu air di Surabaya. Berikut laporan Farida Usnia.
5: Organisasi Konservasi Lingkungan Ekoton menemukan parameter fosfat dan DO tidak memenuhi baku mutu usai mengukur kualitas air di pintu air Jagir Wonokromo Surabaya dan depan Stikosa AWS. Kemarin Kepala Laboratorium Ekologi sekaligus Manajer Riset Peneliti Mikroplastik Ekoton, Rafika Aprilianti, mengatakan konsentrasi fosfat di kedua lokasi itu tercatat tinggi dari baku mutu. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, Rafika Aprilianti menilai pentingnya penindakan terhadap sumber pencemar, mengawasi titik pembuangan limbah industri yang berada di sepanjang aliran sungai.
6: Berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, lampiran 6. Yang pertama itu parameter fosfat dan yang kedua DO yang tidak memenuhi baku mutu kelas 2. Konsentrasi fosfat itu tinggi di pintu air Jagir itu mencapai 0,6 mg per liter atau sekitar 3 kali lipat dari ambang batasnya di peraturan itu 0,2 mg per liter. Nah, kami menemukan itu sampai 0,6 mg per liter. Kemudian di titik yang kedua, di Stikosa AWS, konsentrasinya 1,2 mg per liter. Nah, ini lebih tinggi atau sekitar 6 kali lipat dari baku mutu yang telah ditetapkan di PP nomor 22 tahun 2021.
5: Ekoton mencatat debit air sungai mengalami penurunan drastis saat musim kemarau, sehingga konsentrasi pencemaran limbah industri maupun domestik yang masuk ke air akan meningkat tajam. Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Magister Manajemen Bencana Universitas Erlangga UNER Surabaya, Aditya Prana Iswara, mengatakan sebagian masyarakat di Jawa Timur masih minim kesadarannya membuang sampah tidak sembarangan.
7: Perjalanan dari Surabaya ke Kediri waktu saya pulang kampung, saya sempat menemukan salah satu masyarakat di area Jombang. Dia membuang kasur itu ke sungai. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka tidak paham regulasinya. Regulasi sebanyak apapun, tapi kalau masyarakat sendiri tidak mengetahui, ini akan menjadi suatu polemik yang tidak ada ujungnya. Percuma ada ahli hukum, percuma ada ahli lingkungan kalau dari kita sendiri tidak punya awareness terkait sampah.
5: Koordinator Prodi Magister Manajemen Bencana UNER Surabaya, Aditya Prana Iswara mengungkapkan dari banyaknya pemerintah daerah di tanah air, hanya pemerintah kota Surabaya yang berani menganggarkan 4% APBD-nya untuk pengelolaan sampah dan lingkungan, sehingga pengelolaan sampah menjadi problematik utama di Indonesia. Farida Usnia melaporkan.
0: Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLPK Jawa Timur mendesak pemerintah kota Surabaya bersama Perumda Air Minum Surya Sembada untuk serius memperbaiki kualitas pasokan air kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
8: Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Jawa Timur mendesak pemerintah kota Surabaya bersama Perumda Air Minum Surya Sembada untuk serius memperbaiki kualitas pasokan air kepada masyarakat. Penurunan kualitas air yang disalurkan ke pelanggan dinilai telah merugikan hak-hak konsumen. Ketua YLPK Jawa Timur, Said Sutomo menegaskan, Perumda Air Minum Surya Sembada harus bertanggung jawab penuh atas kualitas produk yang didistribusikan ke masyarakat. Menurutnya, Pemkot Surabaya sebagai pemilik badan usaha milik daerah harus serius memastikan layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar air minum, bukan sekadar air bersih biasa.
9: Ya, tidak ada lain, ya harus memperbaiki kualitas air minumnya sesuai dengan nama perusahaan itu. Itu perusahaan daerah air minum. Jangan sampai apa yang dikeluarkan, apa yang diproduksi, dan apa yang diperdagangkan bukan standar air minum. Itu sama dengan orang menjual nasi rawon tapi nyatanya nasi pecel, kan begitu.
8: Sementara itu, Dadang Kurnia, salah satu warga, menyebut kualitas air sempat menurun membuat masyarakat cukup khawatir. Ia berharap pasca kejadian tersebut pihak terkait dapat melakukan pengawasan lebih ketat.
10: Ya, harapannya PDAM bisa segera melakukan perbaikan ya biar air kembali normal. Itu air kan kebutuhan pokok ya, jadi kalau keganggu itu kan sangat resah ya. Takutnya kan juga bisa gatal-gatal, meskipun ya sampai sekarang nggak ada keluhan apa-apa, tapi kan takutnya semakin lama kan air ke badannya bisa nggak enak.
8: YLPK Jawa Timur juga mengimbau masyarakat apabila masih merasa dirugikan dapat melakukan gugatan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Faris Yarbo melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendorong adanya evaluasi layanan PDAM Surabaya. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
11: DPRD Kota Surabaya mengapresiasi aspirasi aksi yang disampaikan Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat atau Gempar Jawa Timur yang berlangsung di kantor DPRD Kota Surabaya kemarin terkait sejumlah persoalan pelayanan air di Kota Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Budi Leksono menilai berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian jajaran direksi baru PDAM Surabaya. Pergantian direksi menurutnya harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut persoalan menjadi pengingat bahwa pelayanan air masih belum sepenuhnya terbebas dari masalah. Selain akses air, ia juga menyoroti kualitas air yang diterima pelanggan, khususnya ketika air dalam kondisi keruh. Ia menilai masyarakat yang telah membayar berhak memperoleh kualitas pelayanan yang baik.
12: Ya, saya mengapresiasi apa yang disampaikan dari Gempar ya. Ini sebenarnya memang yang disampaikan ini hampir memang keluhan ya, permasalahan-permasalahan yang sebenarnya permasalahan klasik ya antaranya itu. Dan kalau saya melihatnya, ini setidaknya memacu kinerja dari pimpinan yang sekarang ya. Kan ini barusan pergantian dari direksi. Nah, ini cambuk. Jangan sampai mereka ini tidak tahu.
11: Sementara itu, manajer tata usaha dan humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Lois Andilun Gatu mengatakan pihaknya menghargai kepedulian Gempar terhadap persoalan air yang menyangkut kebutuhan masyarakat Kota Surabaya. Menurutnya PDAM telah merespon seluruh aduan yang disampaikan. Bahkan sebelum aksi dilakukan, PDAM juga telah berkomunikasi dengan 3 developer yang menjadi sorotan. Namun terkait pengambil alihan pengelolaan air tersebut, ia mengatakan PDAM tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak dan tergesa-gesa. Menurutnya langkah tersebut harus membutuhkan proses komunikasi dan juga pembahasan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
13: Nah, tadi itu aksi tadi merupakan kepedulian dari teman-teman Gempar bahwa mereka salah satu LSM yang peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Mereka peduli terhadap air warga kota Surabaya. Mereka menyerukan terhadap kualitas air, terhadap macam-macam, terhadap penguasaan 3 developer itu yang sedang kami proses. Jadi terima kasih. Jadi intinya semua aduan dari mereka sudah kami respon. Bahkan sebelum mereka melakukan aksi yang pertama kemarin, kami sudah melakukan komunikasi dengan para developer-developer itu. Sekali lagi saya sampaikan, Mas, ini butuh proses. Tidak bisa serta-merta langsung kita ambil.
11: Selain persoalan akses air, DPRD juga meminta pemerintah kota memperketat pengawasan terhadap pengelolaan air pada perusahaan besar maupun hotel. Menurutnya, pemanfaatan air oleh pelaku usaha juga harus terkontrol dan memberikan kontribusi yang sesuai. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur optimis tambahan modal Rp100 miliar untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur Jamkrida mampu meningkatkan pelayanan penjaminan bagi UMKM, koperasi, dan usaha produktif lainnya. Ani Asana melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimis tambahan modal sebesar Rp100 miliar untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur Jamkrida mampu meningkatkan pelayanan penjaminan bagi usaha mikro, kecil menengah UMKM, koperasi, dan usaha produktif lainnya. Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak memastikan tambahan modal tersebut akan diarahkan tepat sasaran untuk mendukung pelaku usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
15: Ya, Jamkrida ini kan adalah instrumen yang dimiliki Pemprov untuk turut melengkapi ekosistem pengembangan UMKM dan pembiayaan bagi masyarakat di Jawa Timur. Memang untuk pemberian pinjaman ini perlu disupport juga dengan produk jaminan. Jamkrida ini salah satu BUMD yang kinerjanya dianggap baik dan sudah memenuhi apa tadi disebut gearing ratio, penanaman modal untuk memperkuat dan memperluas jangkauan atau kapasitas penjaminan yang dimiliki oleh Jamkrida.
14: Sementara itu, anggota DPRD Jatim Ro'aitu Nafif Laha mengakui bahwa modal Jamkrida menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Jawa Timur.
16: Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran Komisi C Bidang Keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Biro Perekonomian, Biro Hukum, Manajemen PT Jamkrida Jatim atau Perseroda, serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen Otonomi Daerah, yang telah melakukan pengajian juridis, fasilitasi, dan pembahasan secara mendalam. Penyertaan modal daerah merupakan instrumen fiskal strategis yang wajib berorientasi pada manfaatan publik.
14: Hingga Juni tahun lalu, Jamkrida Jatim telah memberikan penjaminan kepada 122.750 UMKM dengan total nilai mencapai Rp10,11 triliun. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah penumpang yang menggunakan moda kereta api sepanjang Juli 2026 mencapai 2,62 juta penumpang. Ermina Jin melaporkan.
17: Kereta api masih menjadi tulang punggung transportasi regional di Jawa Timur. Hal ini nampak dari dominasi jumlah penumpang yang menggunakan moda kereta api sepanjang Juli 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, mencatat jumlah penumpang kereta api mencapai 2,62 juta orang. Jumlah ini turun 2,43% dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 2,685 juta penumpang. Meski mengalami penurunan secara bulanan, jumlah penumpang kereta api di Jawa Timur tumbuh 4,7% dibandingkan Juli 2025. BPS mencatat kelas lokal masih menjadi tulang punggung layanan kereta api regional Jawa Timur. Kelas ini menyumbang 62,46% dari total pengguna kereta api dengan jumlah 1,63 juta orang pada Juli 2026.
18: Penumpang kereta api di Jawa Timur pada Juli 2026 mencapai 2,62 juta orang, mengalami penurunan sebesar 2,43% dibandingkan Juni 2026.
17: Dari sisi wilayah operasional, daerah operasi 8 Surabaya menjadi tulang punggung angkutan kereta api. Wilayah ini menyumbang 79,19% dari total penumpang di seluruh daerah operasi Jawa Timur. Sementara itu, daerah operasi 9 Jember mencatat penurunan terbesar untuk penumpang kelas lokal secara bulanan. Jumlahnya turun 6,32% dari 101 ribu lebih penumpang pada Juni menjadi 95.330 penumpang pada Juli 2026. Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, setiap masukan dari pengguna kereta api menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan di wilayah Daop 8 Surabaya. KAI Daop 8 Surabaya terus meningkatkan kompetensi petugas, memperbaiki kebersihan dan kenyamanan fasilitas di seluruh stasiun maupun kereta, menjaga keandalan operasional perjalanan serta mempercepat proses penanganan pengaduan.
19: KAI Daop 8 Surabaya selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mulai dari peningkatan fasilitas stasiun, kebersihan sarana, ketepatan waktu perjalanan hingga kemudahan akses pembelian tiket melalui berbagai kanal digital.
17: Mahendro menambahkan, berbagai inovasi layanan digital juga terus dikembangkan Daop 8 Surabaya, mulai dari pemesanan tiket secara daring, penyesuaian jadwal perjalanan kereta api, hingga penyediaan informasi perjalanan secara real-time. Ermina Jain melaporkan.
0: Masyarakat diminta tidak mempercayai prediksi gempa besar Indonesia akhir 2026 yang beredar di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
20: Masyarakat diminta tidak mempercayai prediksi gempa besar Indonesia pada akhir 2026 yang beredar di media sosial. Prediksi tersebut disampaikan pria asing asal Kanada dan kemudian ramai diperbincangkan masyarakat melalui media sosial. Pakar Kelautan BMKG Eko Prasetyo Rabu siang menegaskan prediksi waktu dan lokasi gempa belum dapat dilakukan secara ilmiah. Menurut Eko Prasetyo, hingga kini belum tersedia ilmu pengetahuan yang mampu memprediksi gempa secara kuat. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi gempa yang beredar melalui media sosial.
21: Jadi masyarakat perlu paham bahwasanya untuk prediksi gempa ini hingga hari ini belum ada ilmu pengetahuan yang bisa membantu untuk melakukan pendekatan. Sehingga masyarakat jangan percaya terhadap informasi, terhadap prediksi gempa. Sekali lagi, informasi prediksi gempa itu perlu sangat tidak perlu dipercaya.
20: Sementara itu, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo juga meminta masyarakat tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa. Menurut Amin Widodo, masyarakat perlu memahami bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik.
22: Tapi sebetulnya ya, memang semua orang harus bersiap, misalnya begitu. Jadi kita, kalau ada orang begitu dan orang kemudian percaya, ya percaya tadi ya mestinya harusnya bersiap-siap diri menghadapi itu. Bukan, apa namanya, ya kan punya dasar. Dasarnya apa? Nah, dasarnya itulah yang kita dikaji lebih detail sehingga kita bisa tahu, iya memang mau ada, misalnya begitu.
20: Kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan memahami potensi bencana, menyiapkan jalur evakuasi, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Masyarakat juga dihimbau mengandalkan informasi dari BMKG dan lembaga berwenang ketika terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Dengan demikian, kewaspadaan tetap diperlukan tanpa harus mempercayai prediksi gempa yang tidak memiliki dasar ilmiah. Oni Arianto laporkan.
0: Damkar Tuban menegaskan pentingnya alat pemadam api ringan atau APAR di tempat usaha untuk penanganan darurat guna mencegah kebakaran meluas. Witra Adila melaporkan.
23: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat layak fungsi atau SLF yang di dalamnya mencakup rekomendasi dan penilaian dari tim pemadam kebakaran. Kepala Bidang Damkar Tuban Sutaji menjelaskan bahwa pengurusan SLF tersebut secara otomatis mewajibkan setiap tempat usaha untuk menerapkan sistem proteksi kebakaran yang memadai untuk meminimalisir potensi kebakaran. Selain sistem proteksi pada bangunan, Sutaji juga menyoroti pentingnya penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR di setiap lokasi usaha sebagai langkah penanganan dini. Ia menilai pemadaman secara manual jauh kurang efektif dibandingkan menggunakan alat saat api masih dalam skala kecil.
24: Jadi APAR itu selalu perlu ya. APAR itu
2: untuk bagaimana kita kalau ada kebakaran kita bisa memaksimalkan alat yang ada ini. Jadi kebakaran itu bisa dipadamkan dengan dua cara, satu pakai alat, satu pakai cara manual. Bagaimanapun juga antara manual sama alat lebih efektif alat. Kebakaran dalam kondisi masih kecil sangat efektif dipadamkan sama apar. Tapi kalau dibiarkan nggak segera ditangani, kebakaran akan menjadi besar dan akhirnya kami harus datang ke lokasi untuk memadamkan pakai fire truck atau armada kami.
23: Ia mengingatkan agar penanganan terhadap potensi kebakaran di tingkat awal ini tidak diabaikan. Keterlambatan penanganan mandiri menggunakan apar beresiko memperbesar skala api sehingga membutuhkan intervensi armada pemadam kebakaran. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Puncak musim kemarau 2026, petani jagung di Kediri terancam gagal panen akibat kekeringan dan minimnya pasokan air. Berikut laporan Anne Kusuma.
3: Kondisi puncak musim kemarau yang terjadi saat ini membuat sejumlah petani jagung di area persawahan Desa Pringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri terancam mengalami gagal panen. Tanaman jagung milik petani banyak yang mengering dan juga menguning sehingga pertumbuhan tanaman tidak maksimal dan berdampak pada hasil panen. Salah satu petani setempat, Darmawan, mengakui bahwa kondisi tanaman jagung saat ini terdampak langsung oleh musim kemarau. Ketersediaan air yang mulai terbatas ditambah suhu udara yang panas menyebabkan sejumlah tanaman jagung mengering bahkan mati. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat petani mengalami gagal panen dengan kerugian hingga jutaan rupiah.
4: Musim kemarau pada tahun ini, khususnya untuk tanaman jagung, mengalami kendala yaitu tanamannya itu semua daunnya banyak yang kering-kering, tuh. Ngeresek lah. Jadi produksinya nggak bisa maksimal. Cengkal 200 seru itu hanya dapat 3 kuintal jagung. Itu kan loh, panen sawah loh, belum kering.
3: Sementara itu, berdasarkan informasi dari BMKG Kediri, bahwa pada bulan September 2026 ini memang menjadi salah satu periode puncak musim kemarau. Dijelaskan oleh Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, bahwa kondisi kemarau tahun ini juga turut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang berpeluang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
6: Ada fenomena El Nino. El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya, lebih panjang daripada normalnya. Yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
3: Kondisi seperti saat ini membuat petani perlu mewaspadai dampak kekeringan khususnya terhadap ketersediaan air untuk pertanian. Petani juga diharapkan dapat menyesuaikan pola tanam dan juga pengelolaan air untuk mengurangi risiko kerugian selama puncak musim kemarau. Arung Usuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yanuar Fahmi melaporkan.
24: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Terdiri dari 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program tersebut diharapkan mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang masih membutuhkan perbaikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsi, menilai program revitalisasi menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dia meminta penerima manfaat dan sekolah-sekolah lain untuk memperbarui data dapodik dan sarpra sekolah untuk pendataan program tersebut.
25: Sampai pertanggal hari ini, itu untuk jenjang PAUD 32 satuan pendidikan, SD 81, SMP 16.
26: Luar biasa ini.
25: Jadi 129 kita. Satuan pendidikan. Oh, kita menunggu dari ini lagi. Ini kan masih berjalan lagi, iya. Hari Senin kan ada yang dipanggil lagi, gitu ya.
24: Sementara itu, Kepala TK DWP Karangpuri, Nur Aini, mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak digunakan. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke gedung balai desa agar proses pendidikan tetap berjalan.
27: Ambruk di bawahnya ya, ikut ambruk akhirnya ke sungai. Itu yang apa Bu? Yang gudang apa?
28: Kamar mandinya sudah retak lebar Pak, itu kan pemicunya dulu kan ada paku bumi juga itu.
27: Paku bumi, garap, oh pengecoran jalan itu ya. Oh.
28: Itu kan ada paku buminya.
27: sungai-sungai itu. Akhirnya kena dampak. Ya, kena
28: dampaknya retak.
24: Kondisi tersebut diharapkan mendapat perhatian pemerintah melalui program revitalisasi maupun dukungan anggaran daerah. Perbaikan gedung dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan layak bagi para peserta didik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Dunia pendidikan inklusi dihadapkan pada pergeseran tren profil anak berkebutuhan khusus atau ABK. Informasinya disampaikan Chantianov.
5: Dunia pendidikan inklusi dihadapkan pada pergeseran tren profil anak berkebutuhan khusus. Peningkatan jumlah siswa inklusi di sekolah-sekolah diprediksi bukan semata-mata karena kemunculan hambatan baru, melainkan akibat semakin tingginya tingkat deteksi terhadap anak-anak dengan kategori slow learning yang selama ini sering terlewat dari penanganan khusus. Selama ini, anak-anak slow learning disalahpahami oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat sebagai anak yang sekadar tertinggal secara akademik atau kesulitan mengikuti standar nilai. Akibat kurangnya pemahaman terhadap kompetensi, anak-anak dengan kondisi ini kerap menghadapi penilaian keliru tanpa mendapatkan metode pengajaran yang sesuai. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngadiluih, Muhammad Syafi'i SPDI MPD mengungkapkan bahwa tren pendidikan inklusi ke depan akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya deteksi terhadap anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus.
7: Karena ke depannya, ini hanya track grafik aja, ke depannya itu kayaknya inklusi ini tidak akan berhenti, Mas. Tapi bisa jadi tracknya akan tambah. Tambahnya itu bukan karena muncul baru, tambahnya itu anak terdeteksi sebagai anak inklusi. Kalau ini tertangani, insya Allah kedepannya anak itu akan tertampung.
5: Senada dengan hal tersebut, Bendahara Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri sekaligus Kepala Sekolah SDN Tempur Jo 1 Wates Tanti Ratnawulan dari SPD-MPD menekankan pentingnya deteksi awal dan asesmen yang akurat di sekolah sebelum melibatkan pihak psikolog.
8: Apa ya, semacam kita memasukkan data aplikasi mendeteksi anak itu kebutuhannya apa, termasuk golongannya apa, ya sebelum kita mungkin yang lebih kompeten itu memang psikolog, ya kita bisa mendeteksi awal untuk anak-anak tersebut.
5: Okay. Pemerintah bersama para praktisi pendidik dan KKG GPK terus berupaya meningkatkan kesadaran serta kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan gratis. Penanganan bagi siswa dengan kategori khusus ini menuntut pendekatan yang berbeda. Dengan semakin membaiknya sistem deteksi dini di sekolah yang disinergikan dengan asesmen profesional, diharapkan para siswa slow learning dan kategori khusus lainnya tidak lagi tertinggal. Chantianov melaporkan.
0: Terkait polemik rujukan pasien, staf Puskesmas Sukodadi menegaskan bahwa pasien darurat tidak perlu surat rujukan dan akan melakukan evaluasi pelayanan. Berikut laporan Farin Regi.
9: Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukodadi Kabupaten Lamongan mendapat sorotan keluarga pasien. Salah satu warga Desa Sidogembul mengaku sempat mengalami kesulitan saat mengurus surat rujukan setelah pasien mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Islam Lamongan. Siti Nurjana, kakak ipar almarhum, mengatakan keluarga telah membawa dokumen perawatan dari rumah sakit kepada petugas puskesmas. Namun menurut Citi, upaya tersebut tetap belum menghasilkan surat rujukan yang diminta keluarga.
10: Bertiga itu benar-benar nggak mau.
11: Nyolot.
10: Malah yang terakhir emas-mas itu bilang, loh, sama kok ngotot bilang minta surat rujukan kesini, Mbak. Atas sama dikasih tahu siapa? Loh, saya dikasih tahu adik saya, Pak. Disuruh nunjukin surat ini. Suratnya pun udah tak tunjukin.
11: Itu surat dari mana?
10: Surat rekapan dari rumah sakit.
11: NU.
10: Rumah sakit, iya NU. Terus, iya Mbak, saman kan nggak dari sini. Siang Mbak itu bilang, saman kan nggak kesini dulu. Di sini juga nggak merasa nginfus. Jadi, kok saman minta kesini? Berarti sini ya nggak bisa ngasih apa-apa gitu.
9: Menanggapi keluhan tersebut, staf Puskesmas Sukodadi, Dr. Heni Puspitasari, menuturkan pasien telah mendapatkan penanganan di UGD.
12: Kami tidak merasa punya pasien tersebut juga tidak berubah di kami pada saat itu. Jadi, dan posisinya pasien sudah di rumah sakit, otomatis kami tidak mengeluarkan rujukan. Lah mungkin pasien akhirnya datang ke rumah sakit lagi, konfirmasi lagi dengan membawa surat dan lain-lain. Kalau memang tetap minta rujukan, akhirnya mungkin karena sama-sama panik, pasien panik, perawat juga panik, akhirnya di luar ya namanya manusia mungkin keceplosan seperti itu, Pak. Jadi pada dasarnya intinya sudah tidak perlu lagi rujukan ketika pasien sudah berada di rumah sakit dan sudah ditangani di unit gawat daruratnya.
9: Polemik pelayanan yang dialami salah satu keluarga di Desa Sidogembul menjadi evaluasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan agar komunikasi dengan masyarakat, khususnya keluarga pasien, dalam kondisi darurat dapat dilakukan secara jelas, cepat, dan humanis. Farin Raki melaporkan.
0: Pedagang di Pasar Pahing Kota Kediri kecewa dengan penerapan aturan dan tarif baru. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing Kota Kediri kini dituangkan melalui pemasangan sedikitnya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah sudut pasar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing, Pujiono, yang mengatakan bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang. Hal paling utama terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa, salah penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
14: Memang kami langsung atas kami adalah KPR. Makanya saya kan silakan dari pedagang membuat surat, dari surat itu kami telaah, kami menjadi laporan kepada KPR. Iya, saya nunggu suratnya dari pedagang. Yang kami telaah memang sebagai dasar kami menjadi laporan. Kalau kami kan ya sesuai dengan aturan yang ada.
13: Ditambahkan oleh Pujiono bahwa selama ini pedagang sudah berkali-kali berdialog dengan pihak Perumda Pasar, namun hingga sekarang ungkapan keberatan dan suara pedagang di bawah belum terakomodasi. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri Jauhari Lutfi menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dan juga sebelumnya telah meminta pedagang ini untuk menyampaikan aspirasi mereka secara tertulis sebagai dasar dan juga kajian serta laporan kepada Wali Kota Kediri.
14: Dari Perumda Pasar dimintakan persetujuan kepada KPM, kuasa pemilik modal, yaitu Wali Kota. Makanya kami memang, kalau memang dari pedagang meminta pada kami, kami yang akan meminta persetujuan pada KPM. Kalau membatalkan, terus terang, membatalkan aturan itu kami nggak bisa, Pak. Karena itu aturan yang harus kami mintakan persetujuan dari kuasa pemilik modal.
13: Kedepan, para pedagang berharap evaluasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan, agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Julia kembali menyapa Anda di edisi hari Kamis 10 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini mendung. Sama seperti kemarin, namun agaknya sekitar jam-jam 7 kalau kemarin ya sudah mulai nampak bias dari sinar matahari. Wah, ini ada apa begitu ya? Kita seringkali menyebutnya sebagai anomali cuaca karena tentu kondisi cuaca saat ini sangat tidak menentu. Meskipun kita memang masih ada di puncak musim kemarau, karena di bulan September hingga nanti awal November diperkirakan kondisi musim kemarau kita jauh lebih terik, jauh lebih panas, dan jauh lebih panjang. Namun agaknya memang ini berbagai upaya untuk memulihkan kondisi-kondisi bencana termasuk berkaitan dengan kekeringan, krisis air bersih, karhutlah, itu dilakukanlah upaya modifikasi cuaca. Sehingga beberapa wilayah di antaranya itu sudah mengalami hujan, utamanya di sejumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau sejumlah wilayah lain di Indonesia seperti halnya kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi memang sudah diguyur hujan begitu ya memasuki bulan September ini. Tentu kita berharap hujan ini menjadi hujan berkah yang membantu juga untuk meredakan bencana di antaranya karhutlah, kekeringan dan juga krisis air bersih. Kita terus doakan agar bencana ini dijauhkan dari kita. Kalaupun toh kita masih ada dalam masa-masa pemulihan pasca bencana seperti halnya saudara-saudara kita di NTT, tentu kita diberikan kemampuan untuk kembali pulih lebih cepat. Dan tentunya pagi ini saya juga membuka line telepon dan WA, tentunya Novra udah hafal gitu ya kan ya, untuk bagi Anda yang ingin berbagi kabar untuk tentunya kondisi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga agenda kegiatan di sekitar Anda. Kita cek dulu perakiraan cuaca dari BMKG Juanda untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Mungkin informasi ini juga akan sangat bermanfaat kalau Anda melakukan perjalanan jarak jauh dan juga luar kota. Ada potensi hujan ringan yang akan terjadi pada pagi, siang, sore hingga malam nanti di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Namun dominasi untuk hari ini adalah cerah. Suhu udaranya 11 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara 36 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 44 km per jam. Ini yang harus diwaspadai karena ya anginnya masih sangat-sangat kencang. Jaga kesehatan tentunya ya. Pagi ini mungkin bisa dimulai dengan menikmati menu sarapan pagi. Ini salah satu upaya menjaga daya tahan tubuh. Minum minuman yang hangat begitu ya, yang juga tentunya akan menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kalau Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya hari Jumat saat kita berbincang bersama dengan kawan-kawan dari pengurus cabang olahraga begitu ya, ini menyatakan bahwa ada event besar pada bulan ini begitu ya, lebih tepatnya terkait gelaran Asian Games 2026. Dan kemarin begitu ya, Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang berkekuatan 430 atlet untuk berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dan pelepasan berlangsung di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta hari Rabu 9 September 2026 yang ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Presiden Prabowo kepada perwakilan atlet, yakni Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing yang kita juga tahu begitu ya. Beberapa kali, wah ini pencapaian dan prestasinya luar biasa. Dan Presiden mengatakan 430 atlet tersebut akan mewakili ratusan juta rakyat Indonesia dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Dan ia juga menyampaikan apresiasi atas pengorbanan dan perjuangan para atlet yang terus berlatih untuk meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Jadi menurut Prabowo, bangsa yang kuat terdiri atas rakyat yang kuat, baik secara fisik, keterampilan maupun semangat. Sebanyak 281 anggota kontingen hadir langsung dalam seremoni pelepasan tersebut. Dan sebagian lainnya telah lebih dulu berangkat ke Jepang untuk menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Sebelumnya pendengar, KOI, Komite Olimpiade Indonesia, ini mengukuhkan kontingen Indonesia yang terdiri dari 430 atlet, 145 official dan dari 35 cabang olahraga. Todo Tua Pasaribu, Chef de Mission, kontingen Indonesia ini mengatakan jumlah atlet tersebut berkurang 2 orang dari 432 yang sebelumnya tercatat dalam tahap entry by name. Jadi 430 itu harusnya 432, berkurang 2 gitu kan ya. Selain atlet dan official, Indonesia juga menyiapkan 78 tenaga pendukung yang terdiri atas dokter, major, fisioterapis, serta tim headquarter untuk membantu kebutuhan kontingen selama berada di Jepang. Dan sebagian kontingen memang sudah berangkat lebih dulu. Tim bola basket dan anggar itu menjadi rombongan yang paling awal berangkat setelah mengalami penyesuaian rute perjalanan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Namun yang harus kita perhatikan juga berkaitan dengan gelaran Asian Games 2026 karena kondisi di sekitaran Nagoya sedang tidak baik-baik saja, pendengar. Kabar terbaru, pemerintah kota Nagoya, Jepang ini menetapkan bantuan darurat di seluruh wilayah kota setelah hujan ekstrim akibat terbentuknya linear rain band mengguyur kawasan Tokai pada hari Selasa 8 September 2026 yang lalu. Kemarin sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan reporter begitu ya. Wah, gimana juga nih kalau pusatnya ada di Nagoya begitu ya, sedangkan kondisinya sekarang banjir gitu kan ya. Dan ini sudah banyak loh atlet-atlet yang berangkat lebih dulu meskipun gelarannya tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang begitu kan ya. Jadi hujan dengan intensitas tinggi itu melumpuhkan transportasi sehingga banyak warga, pekerja, dan pelajar nggak bisa pulang ke rumah. Sebagian di antaranya terpaksa menghabiskan malam di tempat penampungan maupun fasilitas umum. Dan otoritas tempat mencatat ada 1.600 orang yang telah mengungsi ke sejumlah pusat evakuasi. Dan sementara itu sekitar 200 kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan akibat hujan hingga hari Rabu kemarin begitu ya. Jadi dampaknya luar biasa berkaitan dengan banjir ini. Dan dampak gangguan transportasi juga masih terlihat di sekitar stasiun Nagoya pada hari Rabu kemarin ya. Sejumlah warga berangkat bekerja dalam kondisi kelelahan setelah semalaman tidak dapat kembali ke rumah. Jadi itu kondisinya yang memang benar-benar harus diwaspadai. Dilansir dari Kyodo, Badan Meteorologi Jepang ini memperingatkan hujan deras masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah Jepang hingga hari Kamis ini akibat aktivitas front atmosfer. Dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor, banjir, serta kenaikan tinggi muka air sungai. Resiko bencana juga dinilai meningkat di kawasan yang sebelumnya telah diguyur hujan lebat. Di wilayah Tokai dan sekitarnya, tambahan hujan dalam jumlah relatif kecil sekalipun berpotensi memicu bencana karena kondisi tanah telah jenuh dan menjadi lebih labil. Berkaitan dengan hal itu juga ya, kondisi yang ada di Nagoya, ratusan atlet Asian Games di Nagoya, Jepang, ini juga sempat dievakuasi dari tempat mereka menginap setelah hujan ekstrim mengguyur kota tersebut menjelang dimulainya kompetisi pada 10 September 2026 hari ini. Dan hujan deras ini melanda Nagoya sejak hari Selasa begitu ya. Curah hujan mencapai 104 mm dalam waktu 1 jam. Hingga pemerintah sempat mengeluarkan perintah evakuasi untuk sejumlah wilayah di kota tersebut. Ini yang terus kita doakan tentunya ya. Kemarin malam baru diberangkatkan begitu ya. Namun sudah ada atlet-atlet dari seluruh wilayah begitu yang ada di kawasan Garden Pier Nagoya Port itu juga harus dievakuasi begitu ya karena menginap di kawasan tersebut dengan kondisi Nagoya yang sedang tidak baik-baik saja. Kita doakan begitu ya kondisinya semakin baik begitu ya hingga gelaran Asian Games 2026 ini bisa dilaksanakan dengan baik dan juga lancar tadi menceritakan prestasi-prestasi positif begitu ya karena tentu dengan kondisi cuaca yang seperti itu akan membuat juga konsentrasi dari atlet-atlet kita untuk bertanding juga akan terpengaruh begitu ya. Jadi ini yang kita terus doakan agar kondisinya semakin baik begitu ya. Sehingga gelaran acara Asian Games 2026 bisa berjalan dengan baik.
2: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
3: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
2: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
4: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Motivasi hari ini.
1: Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri.

lainnya yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Nah, ini kalau kita melihat ya, banyak sekali memang kabar-kabar berkaitan dengan bencana. Wah, ini diharapkan memang kita lebih waspada. Namun informasi-informasi yang beredar ya harus kita cari tahu kebenarannya. Jangan sampai ini adalah informasi yang kemudian memunculkan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, dan sebagainya. Namun upaya untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan ini harus bisa menjadi sebuah budaya, pendengar. Dan memang berkaitan dengan viralnya sesar aktif di Surabaya, Madura, begitu ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG itu memberikan konfirmasi dan tanggapan terkait informasi viral mengenai keberadaan sesar atau patahan aktif yang melintasi kawasan Surabaya hingga Madura. Dikatakan oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, kalau sudah masuk ke buku Pusgen berarti sesar masuk kategori aktif. Namun warga itu nggak perlu khawatir gitu ya. Dan menanggapi potensi gempa bumi akibat sesar aktif tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, melainkan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan serta langkah mitigasi bencana secara mandiri. Dan Rico mengimbau masyarakat untuk tidak merespon kajian kegempaan dengan kepanikan, tetapi dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ya, karena kalau kita tinggal di Indonesia, nyaris semua wilayah Indonesia gitu ya, lekat sekali dengan yang namanya bencana. Baik itu tadi kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya begitu kan ya. Ini yang kemudian harus disikapi dengan bijak, karena lepas dari adanya gempa dengan kondisi magnitudo yang cukup besar, dan ini satu hari ada tiga aktivitas gempa yang terjadi bersamaan, belum lagi dengan adanya gunung yang mengalami erupsi juga secara bersamaan. Nah, ini tentu membuat kita bertanya, ada apa, mengapa, ada kaitannya dan lain sebagainya. Beberapa narasumber sudah menjelaskan hal itu. Tinggal bagaimana kita begitu ya. Karena sesar aktif memang ada begitu, tapi bukan upaya untuk menakut-nakuti atau menimbulkan kepanikan, tapi ini mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan mengetahui lagi literasi kebencanaan, apa yang harus saya siapkan dan lakukan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya meminta warga untuk mengetahui soal sesar aktif yang melintasi Surabaya dan memahami resiko serta mengantisipasinya. Irfan Widianto, Kepala BBBD Kota Surabaya, menyebut sesar aktif itu berpotensi gempa yang melintasi Surabaya. Ada dua segmen, yaitu Surabaya dan Waru. Jadi ada yang namanya sesar Kendeng, garisnya panjang membentang dari barat hingga ke timur Pulau Jawa. Dan ini yang harus dipahami masyarakat. Sementara yang melintasi Surabaya itu juga ada dua segmen, yaitu Waru Sub Selatan Barat dan Surabaya Sub Pusat ke Barat. Dan dampak dari sesar aktif memang bisa berpotensi terjadi gempa bumi tektonik. Namun BPBD Surabaya mengimbau warga untuk tidak perlu takut begitu ya. Irfan menekankan penjelasan sesar aktif yang melintasi kota Surabaya bukan bertujuan untuk menakuti warga, tapi mengedukasi agar warga lebih siap. Dan selain itu, BPBD Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk memastikan informasi yang didapat dari sumber resmi, seperti halnya BMKG dan BPBD. Sering loh kita dengarkan obrolan-obrolan bersama dengan narasumber bahwa banyak kita ini sedang dilanda banjir informasi begitu ya, di mana Anda bisa mendapatkan informasi dengan begitu mudahnya. Tapi apakah benar informasi itu bisa dipercaya begitu ya, valid begitu ya, dan kita sudah mengecek sumber resminya? Karena tidak bisa hanya sekedar mengakses informasi, tapi kita juga diminta untuk mau mengidentifikasi begitu ya, untuk mencari tahu apakah benar ini informasi yang kita dapatkan, sehingga itu tadi bisa mempengaruhi bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan. Kalau informasinya salah ya tentu kita akan mengambil kebijakan atau keputusan yang salah gitu. Tapi kalau informasi memang sudah benar, kita tahu bagaimana cara menghadapinya dan sebagainya. Itu tadi ya, Surabaya akhirnya ini memang sedang ramai dibicarakan mengingat adanya gempa. Itu dibahas lagi berkaitan dengan megatrust, kemudian juga sesar aktif dan lain sebagainya. Kemarin juga sudah banyak begitu ya informasi yang kita bagikan. Apakah benar gempa yang terjadi di NTT kemudian memunculkan gempa-gempa lain di beberapa wilayah di Indonesia sampai bermunculan erupsi gunung berapi? Itu saling berkaitankah begitu ya? Ya tentu kalau kita belajar begitu ya, secara logika, ketika ada gempa bumi itu kan ada pergeseran di
dalam tanah gitu ya, tekstur dan strukturnya itu juga akan mengalami perubahan, sehingga gempa-gempa kecil susulan itu juga upaya penyesuaian dengan adanya patahan-patahan tersebut begitu ya. Dan kemarin itu memang kebetulan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Kalau soal megatrust di Surabaya itu yang harus dipadai, yang harus diwaspadai sebenarnya bukan hanya sekedar megatrust, bagaimana sesar aktif itu memunculkan patahan-patahan baru dan kemudian bisa menimbulkan kegempaan. Nah, ini yang harus benar-benar dipahami, bukan kemudian kita panik takut begitu ya, tapi menjadi sebuah kewaspadaan. Update lah informasi yang benar begitu ya, terus perbarui gitu ya, agar kita tahu cara-caranya seperti apa sih untuk menyelamatkan, titik kumpul di mana dan lain sebagainya. Penting ya, karena akhir-akhir ini setelah gempa yang ada di NTT dan beberapa wilayah lainnya, kemudian gunung erupsi, satu di antaranya yang ada di Jawa Timur yaitu Semeru, dan juga potensi bencana-bencana lainnya, itu memunculkan juga berkaitan dengan sesar aktif yang ada di Surabaya dan Madura. Ini yang terus diedukasi oleh kawan-kawan BBBD dan juga BMKG begitu ya, agar masyarakat mengetahui informasi yang benar dan tidak semakin takut ataupun juga panik secara berlebihan. Itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan. Nanti kita juga akan bahas ya berkaitan dengan kualitas air di kota Surabaya yang beberapa hari kemarin ramai dibicarakan juga karena kondisinya tercemar oleh limbah. Seperti apa? Nah, sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak ya untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta terlebih dahulu untuk Warta Berita Nasional.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus.